0: 2 Mei 2024 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: 8 minit dah lepas pukul 8 pagi. Oh, mana malam tu? 8.
1: Serta hari tiga.
0: Ya, hari tiga.
1: Untuk gerai kan.
0: Sakit gawai ke namanya?
1: Sakit gawai. Bisa rampit bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari tu nah. Hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengah sakit kini batuk kenapa pagi itu. Empat ubat meh. Benar dia mungau kan.
1: Empat ubat udah nyak lutat ke?
0: Ya, lutat ke. Ya, kena ada giga tu ni.
1: Setahun sekali banyak korang lah. Okay, tu bisa Kak Mada tersau tu kan. Berkawan dengan orang ke bisa lenyau tinggi tu. Bisa orang tertemu ke tinggi ke lenyau tu. Orang ke bernama Stanley Anak Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjung ngagai polis Sri Aman. Polis Sri Aman ya.
0: Udah anjung ke balai nah.
1: Udah anjung ke balai kia kan. Jadi kita ke ngelala Stanley Anak Wong. Address itu ba Perak tu kan. Ba Setiawan Perak. Angkanya tu tadi gawak di Perak dia.
0: Pulai gawainya perlu aku.
1: Pulai gawai. Jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Anak Wong tu. Tahu mada ngagai ya, ngambil tinggi ya ba balai polis
0: Seri Aman. Dekan nyata berayaan begitu. Belum beli barang. Kadang-kadang berasai tu lah tu. Namanya ngeruak kucik tu tadi.
1: Ya.
0: Tu bukai je. Lalu sama dengan pansut. Kau ngambil duit aja.
1: Aman. Ya, angkanya kata namanya baru dah beli minyak dah kan. Kena budi 95 ni tadi. Bantai ke isinya. Yang metam berayaan dari kambut ini. Nyata tadi.
0: Ya. Okay. Jadi kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anak Wong.
0: Stanley Anak Wong. Nanti bisa dengar boleh tai ngambil IC tinggi ke Balai Polis Seri Aman begitu.
1: Okay. Pagi tu bagi bisi topik kan. Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tahun tu. Jadi kita sama nemu pengerami gawai tu segi mayuh diatur pengerami nyumbak rigawai nyerobak rigawai tu kan. Bekal gawai tu mulai pinang bisi mangkong dia yang makan selamat hari pengada. Nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh. Bekau engkau nama pengerami kebukai pengerami makai selamat anak ke baru kini. Makai selamat nyambut menantu baru kini. Makai
0: bini
1: selamat
0: baru kini. Tahu rintai ke dia lagi ke menua yang macam. Okey, jadi bala kita pagi tu ya kenyang-kenyang bisa mulai keririk kini. Udah habis kemisi gawai. Terjabat lagi kemisi dia tu. Tebal lagi. Mayu lagi kita itu. Nanggi kemisi nah. Hari lima baru rupiah terbuka baru. Kawak baru. Tahu pelabak aku. Mayu hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia.
1: Ya. Nyentuk ngagai nembak ke berengkai sekolah. Lima bulan dari lima. Lapan bulan baru sedap yang mayu ngepun ke pengawak. Baru namanya tadi Nurung Kupis.
0: Ya. Minggu barunya lah ne.
1: Ya.
0: Sama belah berjimat mah kita ya ke nyangkanya bisi mindah mulai ke diri ke ni pagi tu. Nanti kita berhenti ke berita ke bisi nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ne. Bisi ya ke karam bisi ya ke namanya nantu mana nasib mah tadi.
1: Ya.
0: Lemas lalu operasi ia ke diatur maka gigak ngon nyelamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: bisi ku dah ditemu maka ni ngarap ke kita sama belah berarti ke pengenikun di rimpu meh. Kita ke kena perauknya ya.
1: Serta merak megak meri tapi puji meh ngagai raban pengelikun di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya. Okey. Udah satu lagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: Duo Pagi Rewind. Lama lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tau Daniel. Nganjung ngagai primary satu dia perhati kenan dia mayo chess historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sila baterika yang kesama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sila tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sila ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sila mageng. Seminat kelasnya tadi angka kangasuh historia mimet nanti historia.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bersih artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
1: Dia nyapa aku nyapa.
0: Kita brotherhood. Siku nyapa mesti nyapa mengata. Tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari kau.

Hawaii ngagai semua kita bangsa daya. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita daya. Majak rapit baka kawit sentagai duko. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pagi, 3 hari bulan 6 hari tu. Plan kami. Cerita kita pagi tu, pengerami bukan rumah gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengerami ke bisa datur nyerumbak di gawai lah kan. Kita ngiga orang ke mayuh polai ke menua dah.
0: Betul, betul.
1: Orang ke baka kita ke rami rami Melayu Pinang ni tadi. Nanti nak mayuh gawai. Kan ada ke orang polai ke menua. Ya, ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi. Mayuh ngatur pengerami nyerumbak hari gawai.
0: Ya. Kita bisa peningat kita itu jenikel Juan. Jadi amat menyikus dua aku ya. Pengerami ke diatur nyerumbak gawai itu. Jadi abak menua sedak ya gawai tahun tu bisik 3 pengerami numpang bari gawai ku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving. Udahnya bisik diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin. Anniversary ku ya ke 50 tahun. Lalu apa mega mangkung tiang. Sidak kepindah rumah nyelamat rumahnya. Lalu merek ramah kai benar ngirom meh ku ya. Puas hati gawai tahun tu leban 3 bengkah pengerami itu sidak ya bergelumuk hari ketiga hari itu bergelumuk rumah ya kemangkung tiang di itu hari itu okay,
1: ya bisinya tadi mega gawai-gawai antu mega bisinya gawai kan gawai kata nama semayang merekat
0: merekat
1: kubur
0: merekat
1: merekat geng bisik kata bukannya atau kunci ke ba Facebook WiFi mi ban tu hari Nicholas Layau tu kan yang meri sama pagi ku ya di Sibu Jaya Mambang kelimpah hari pengerami bukai pengerami mangkong tiang segi bisik ku ya meri selamat hari gawai ngagai tua ku ya kan
0: selamat gawai lalu peninggal kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyerumak gawai
1: bersremeng gawai gawai berbini baru
0: tinggal lah nyekini
1: nah, pada tiap gawai bini pulang mana?
0: Tahun baru lah gawai tukar ke baru? Pemotai
1: terima train kereta. Give me komen kita ke bukai kita tay ke barito tu hari capok kira tu Ken di Sungai Durian mana gaya hari ku ya? Segi bisa pengerami ke digembar ke mayari gawai ko ya. Bakal bertuku nuku nanya nyuak tincin nikah betereng nyungkup ngau ngelumbuang ko ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam ke pengerami bukai nambah ke bajet gawai ko ya nanti uliah nambah ke aneh nambah ke pemerat belanja aku ya. Kekadang terima surat lalu dah gerinti tambah bajet gak aku ya. Nyau bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai. Nerima surat ku tu aku ya tadi Ken tu surat orang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kawin tu.
0: Orang ngau kita surat jemputan.
1: Ya. Ambil nadai ni tadi 50 tahun dah nya.
0: Ya.
1: Sedia gede.
0: Kak tu nak nyua lagi. Ngan jadi kan ya.
1: Nama orang nyua ke kita bala kita mana?
0: Oh ya. Kadang-kadang yagi kita itu kadang namanya berduruak bunyi ke orang. Dengkanya sida subau dah gaung mulu pengawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumai nya ya berdua ni.
1: Au mayu lagi dorok kita. Mayu lagi ke kita yang tadi nurut orang. Sigi bakal.
0: Sigi bakal ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ya, ke bukai pasal pengerami bukai nyerumbak gawai tahun tu. Tu lagu dari Ika Durentia Sasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayu masih datang lagu ni. Lagu yang diberi nama Mansanggap Pulai Ngerayap.

Hai Bob, aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Huhu, mania. Selamat hari gawai.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: 2 pagi ini mulai yang kami pagi itu cerita pasal pengerami nyeruma gawai.
3: Kita lagi berdak komen ba Facebook YFM Iwan mayuh pengerami ke diatur ke mana ya berserima ngau ari gawai itu. Nyadi pengawak pengawak agak ia ke ari Boniface Ipiah tu. Kan ingat ke lagu Ricky L ko ya.
2: Ingat lagu Ricky L nah.
3: Engkau agaknya belalak, agak belalak apa bapak ko nah.
2: Ya, lepas sehari-hari kemudian ingat lagu Ricky L ni nah.
3: Benar Ricky L lagu lama kita.
2: Okey, kita macam komen hari peninggal kita siko tu. Ya ke bisik komen ni ya tadi nanti ya.
3: Nemu nyau ni.
2: Nemu nyau. Di kelas layau hari Sibu. Yang dah ke di rumah sudah ya. Bisik mangkuang tiang. Tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya.
3: Nama kebuah sedak ya mangkuang tiang baru rumah baru. Lepas ke adat subak kini ni kan. Tahu dia namanya. Mangkuang tiang kita dia tu nyo bakal kira makan selabat lah.
2: Ya ya.
3: Nanti subaknya tadi lain gig adat mangkuang tiang subaknya amat pangkong dah apa mangkuang tiang.
2: Pangkong
3: dah
2: tiang ya. Dia tu kada suah gig kita ya tadi sembiang lah.
3: Ya.
2: Mereka kada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama sebab lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari ini Richard Unok tu, Ken. Sama jalan ke pengawal agak sedua aku ya. Hari simpan semuanya. Sedang ia serumah. Mina makai serumpuk aja. Nadai ngaga pengerami bukai. Laban bala mayuh nadai pulai ke menua. Ya, ya. Noleh ngintu. Noleh ngaga program mayuh lah. Laban nadai mayuh orang. Nantu dia ke, ni kan? Yeah. Kita ke ngatur pengerami, buka suka ni ke, atau ke pengerami, namanya tadi, pengerami...
2: Pekiat.
3: Pekiat ke, au, atau
2: ke. Ya, aku berarti kenil, nanti rumahnya panjai tadi, tubuh yang mayu, nyamai lagi ke namanya, orang ngatur... pengeraminya dia. Mayuh rakyat ya dah.
3: Nanti rakyat dah mayuh hanya tadi. Kenyak-nyak aja ke dia. Nentu leh handur dengan tu program ya dah.
2: Ya.
3: Tu program berserimai dengan rigawai gitu. Kain tu pengerami. Tentang pengeraminya tadi. Mayuh macam ke? Pengerami baka kita akan ngatur. Pengerami semua yang kanak kita akan masuk. University kini.
2: Ya.
3: Laban so semak dia tu ni tadi. Nyo semak akan masuk. So, belajar ba IPTA ngau IPTS apa kau dia tu ada keluar pemutus ya.
2: Ya ya. Lalu gelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini ngelumbung kini nak.
3: Makai selamat, selamat kereta baru kini.
2: Kereta baru.
3: Sawit baru kini.
2: Sawit baru.
3: Piko baru kini mesti beli piko.
2: Ya.
3: Mesti main go gawai tu.
2: Oh, ni demo nak. Jual hasil jual sawit arinya. Beli piko kita kena kerja sawit.
3: Laban nginjau ngau orang bebelah mana. Nak lihat artinya beli piko gitu dah.
2: Okey, dah tu baca komen beringah kita ke bukai. Terus sanjung ngagai Facebook kami pagi tu. Kita nikah ke lagu tu dari Filbert Roxy, Sylvester James dengan Sweeney B. Berduruk ngabang. Ini nemu ke pagi tu lagi.
3: Lagi ngabang ni kan.
2: Lagi ngabang. Kemari, orang nak ngabang kita, sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai kami, 2 pagi.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Lagu dari Ricky L kena merindah mendengar kita ke bisik minta yang tadi ni Neil.
1: Ya, kalau ke pantop hati terperindah megak dengar ke lagu gawai kita Saritok 3006.
0: Ya. Baru hari ketiga lagi panjai bingo tu.
1: Ya, lagi maya megak pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku ya ke diatur nyentuk dengan ujung minggu tu pelabak aku kan.
0: Betul. Baru lemai tu jangkanya bisik ngatur pengerami melah pinang mereka selamat melah pinang mehau
1: ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi menuju kita ya ke jangkanya bisik pindah sari tu ngusung orang melah pinang makai selamat ke nama ke. Harap ke kita sama belak likun meh. Nak ngira dengan jalai tau ke dengan air ke depan bilun ke kita nak
1: ya
0: boleh hari pamau teh depan bilun
1: ngira ke likun magang
0: ya
1: awalnya di jam kita nyau datang buat pengunjung segmen kita ke sekali itu jadi terima kasih mengagi kita ke dengar ke wifi begitu
0: oh lagi lah bertemu baru kami dua ini ya
1: oh ngau gebi
0: ngau gebi bagi lah nih ok itu lagu ke Prudi dua pagi-pagi itu lagu dari Angela Latajua. Berami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sebarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culik tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumbung kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kejakup pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang kesedahana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Tumala Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak so meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedaya cara sedaya ngatul barang nyalai pelabang.

0: Aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngon aku boleh sebagai Sarawak. Udah ngadu KS-KS. Hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita. Ianya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar ubi. Biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu banyak aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi mana kau lih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat dia hanya premier kita dia hanya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak dia bisa bak belajar bak tika setinggi bak universiti dia hanya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku dia hanya bala pengundi aku hari Tubau. Bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi Bakpi 260 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai, kita yang tak nak berjimat. Berjimat dari segi kita yang berjalai, tismak kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan dengan kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong kayaknya Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Lagu-lagu bangsa kita kini bisa nur bukai tentu ya bawa FM.

Lagu Ari Heli Mungkal Y 19 kita pagi tu. Lagu Kadimri nama Sofia. 9.29 minit pagi. Selamat pagi, terima kasih nuju kita ya ke Agi boleh ngokapi pagi tu buat Y 19. Kita ya ke bisik pesan gawai tau anjung buat Facebook kami pagi tu lagi ku macam ya. Okay, jadi kita kenyang-kenyang sehari tu lagi bisik nurun ngabang kini nurun ngagai pengerami orang Melah Pinang dalam ke nama-nama aja pengawal ke diatur nyerumbak gawai ke tahun tu harap ke sama belah ikut meh kita dengar jalan laluan kita ke dengar sungai depan perahu mega berarti ke mana-mana nanti bisik life jacket tahu rasuk ke kita mesti ke kena life jacket ngambil ke nanti bisik sebarang penusah ke jadi kita yang tadi tahu ngena tahu ke kita tadi boleh selamat ya ajapan kita yang dan tu nemu nyemerai tahu ke ba air ya ke deras dia kita yang tadi peluang kita ke selamat besar lagi nanti kita mesti dengan jaket pengelikun tahu ke life jacketnya. Okey, Ken Michael gula yang kita bawa 9.12 pagi tu nyentuh ke pukul 12.30 hari tu lagi peningnya pesan gawai hari ketiga gawai baru 3 hari bulan sehari tu ya. Okey, berita kita ngau lagu gawai ke sekali tu reward meet gawai tum ketumbak bawa 9.12

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngarai semua kita itu berbangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, kira nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat murid selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pasal aku ngaji tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukuang lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Gori Ricky Anderson lagu akan beri nama seperti yang mungkin jarau ke bisi menggali pinta peningan kita bapak pagi tu bapak Facebook Jessica Eaton selamat hari gawai yang kita di bau ok ya ke minta lagu seperti yang mungkin jarau yang tadi kena merindang semua balakaban ke gitu kena kaya gawai daya tahun 2026 tu lalu kita menggabisi lengu nai-nai selamat pagi peningan kita itu menuju ke pesan selamat gawai tu ku ya ngagai balas ada Dalia Durius apa Stibian apa Joel apa Boy apa Stanley apa Anuang Indai Lawi Melia Sweeten Nyai Ngelamai Nyai Ninsi Jang Kelibat ngagai sida nat na tinggal bengak Ani Baduang Saga Ndawi ngau bala bukai ku ya kebisik ninga ke pesan pagi tu merik selamat hari gawai ngagai semua bala kita hari Seriaman kita bisik Roy Kuang pagi tu selamat pagi hari 3 serta selamat hari gawai aba hari ketiga megak sehari tu ku ya di Seriaman panas hari di Kuching itu mambam gaya bisik bemua mimit megak hari di Kuching pagi tu ya dan bumeh hujan kena lagi lalu Colina Low megak pagi tu hari Bintang Ngur meri selamat gawai gaya semua belakaban di Sibu kena ku ya di Bintang Ngur megak ngau bersebarang alai diau lalu peninggal kita Agnes Indai Rubin megak pagi tu minta lagu dari Jessica Timah dengan Gilbert Gawang Tua Darah kena merindang semua keng lala bersebaran dur sedap ya serumah di Kenawit Indai Chi seduai Indai Raymond sebilik di Selepin Bakuang ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak ngembuan hati Kelantang Koya Gerai Belama Lelengau guys semua belak kita nak boleh pulai gawai ke tahun tu okey tadi Agnes Indai Rubin sebedau kita mendiang ke lagu ia ke bisa dipinta peninggal kita kita ninga ke lagu tu dulu Ari Shazliana Baby Induk Kemayari Bak Y 9.12 lalu pukul 10 pagi tu lagi peninga kita bisa program pendiau penghidup aku pukul 11.30 pagi kita bisa program khas drama gawai kita mendiang ke tanduk drama gawai tahun 2026 tu peninga terus boleh kami Bak Y 9.12 YFM.

0: pemujur dalam pengidu. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat NEITD mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gang Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6-7 Jun tu berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari UPIS iklan ubat. Hurix,

Ya, lagu Ari Jessica Timah dengan Gilbert Gawang tu darang hujung ke jam kita kurang lebih 7 minit lagi dekat pukul 10 pagi, pukul 10 atau lagi kita mendiang ke tanda program Peliau Penghidup Aku mulai dengan Lucia Tobas. Okey, tentang sebenarnya lagi macam sekedar hari pesan gawai kita terus anjung dengan kami pagi tu ni nemu nyangkan yang nak pula gawai kini tahun tu kita ia kenyangkan yang nandai cuti nak boleh mulai ke diri. Tahu tujuh kepesan dengan gai bala kaban belayan bala pangan kita selama pagi dengan gai peninggal kita Wellington Imai itu peminat setia Radio YFM. Nah, jadi pagi itu kuya meri selama gawai dengan gai sidai serumah bala rumah jarup cangkul gau bala di serian kuya biar pegang dengan gai bala kaban bala Facebook ya meri selama hari gawai dengan semua bala kita adalah tag nama Mayu Ahmad kuya. Lida Bugis peninggal kita hari Masai Johor menuju ke pesan gawai guys semua sedaya serumah Pak Nanga Ulian Sungai Pui Kenawit menantu ngabala ucuk di Sibu Jaya Pangkas Sunggang Wellington Imai Zila Hani Dawa Tengguliang Mary Ubuang Martin Sindun Idi Sirai Sebilia di Johor ngau semua bala peninggal YFM kebisik ninga pesan pagi tu ko ya meri selamat gawai daya 2026 tu. Lalu peninggal kita ke pagi tu mega lengunai nai minta sebarang lagu kena merindang bala keng lala ko ya serata menua ke bisi nyambut penggerami gawai tahun tu bisi ninga ke pesan ya mega ko ya ngarap ke kita semua gerai lantang senang wan menua. Okey, dah lepas tu lagi pukul 10 pagi kita mendiang ke program Pendiau Penghidup Aku. Okey, merindang kita dengan lagu tu Mawat Dayang Bintang ba Y9 12 YFM.

Hai, ngapel wantu, aku Stella Philip. Dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita di serata menua. Ngajiah ke kita boleh pengerai, penyenang ngau pengelantang lebih lagi hari tahun

ngingat kasi ka orang tidak kangau ke nai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku kawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengah hati. Main bisik peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kedekat dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan bertuhan. Di benua sekal mulai kita yang baku krim peniap hidup aku minta hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita ke Minggu Tok dalam program Peniau Penghidup Aku. Dia aku pengeluar program Tok, Lucia Anak Thomas Kasau, dekat nyawup bala pendengar kita macam kenang tau ke sebanah hati diri ke bisik dianjung ngakai kami ba UIFM. Bagi selama pegak aku pengeluar program Red, terima kasih ya. Ngakai kita ke semampai nyukung tau ke boleh aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Ke minggu tu dia aku dekat ngelatai ke Siti Kenang hari siku peninga kita lalu ngarap kia bisik bukulangu kita pada dalam kenang tau ke program PPA kita ke minggu tu. Dan sebenarnya kita dekat mungka dulu program PPA ngau Siti lagu lagu tu pen yang sigi dipinta ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ba YFM ke sekali tau.

Terima kasih pengelola program. Nuan udah nyawam aku natai ke sebenar hati aku ke sebagai inai ke minggu tu. Kebenar aku nak sanggup kak berkunci dan pengudah aku belum ni yang nyangka ngau cara ya kebekato dia pengasai hati aku ti lelengau hati aku ti merampau serta nak nak betaya uliah dilimpang kaku ngagai siko anak bujang aku ke udah tumbang lelang midang. Batahun 2023 ianya tahun ti merik empas kebesai dalam penghidup kami dua melaki bini. Laban tahunnya meh nyadi tahun ti merik titik ke pemaduk baru dalam penghidup kami dua melaki bini. Kena bulan 6 tahunnya megak kami dua nerima berita ti ngasuh dunia petang. Lalu megak ngasai ke penghidup udah datai pak pujung ya. Udah gak mayanya nyesemek kak gawai. Sikit ngantik penatai tu dah anak bujang. Mulai kedirik kemisi kemenua ku jakok. Dan meh nada nyangka nyungamat bangkai tu dah anak andai di padang bilun besai. Kira 4 hari berkenyak meh tu dah nyudeka mulai kedirik kemenua. Puas bertali paun. Gagit hati kak pulai kemisi. Tiket udah dibeli. Dan nada menyangka atur Tuhan banget baginya bab ngidup ya. Dia metudah nadai bebadi berantau jalai. Lebuah mulai kediri arindu gawak. Tiap kali maya kat nurung gawak tok kemulai kediri arindu gawak. Meruan metudah anak bertali paun ngagai tua pak ya. Tiang paginya nuan tak nadai didingar rita. Sekali bertali paun ninga bala polis kengigak kami duai. Lemau hati aku bujang, henti aku ingat ke semuanya. Amis hati aku tajau, laban nuan ke seleka aja anak-anak aku. Ukai nuan bisik menyadik bukai. Makin nuan diimpun, makin megak nuan dihasi setengah mati nuan gak ngejam pergi. Nadai nemu direk midang nuan bujang, nadai nemu direk meleka menuan anak hari tua apa nuan. Sampai sehari itu aku sikit nak numau ke nuan nadai dan anak-anak. Dekumai aku nuan belalang gawak bab nuan orang. Nak kempang daku anak bujang. Nyebut nuan ku dah ketisi. Ngumai nuan ku dah pergi. Lebuh aku nerima penatai bangkai nuan babiliak besai tua dan anak-anak. Asai kat makai tu bayi aku anai. Rangau-rangau aku minta baik nuan. Dan nuan nak inga ke kangau mak bakal selama. Angkat anak beranau tua kenuk jakuk aku. Lebuh nuan keratai sangkai. Maya agi hidup meruan berkeran yang bunyi telepon aku anak nuan-nuan ke betali paun nanya ke mak belama udah makai mak ni apa gerai seduai bisik ke kebun sarito udah masuk sin seduai dikira maku mak ku jakuk nuan bujang lama tu subak sekali tu nadai sekali nuan anak ninga kangau mak lebuah nuan ke ngirum gaji nuan anak ke menua. Sekalipun nuan nadai kalak lupa merik tu apa nuan belanja lebuh ke nuan udah terima. Ukai nuan anak berpangkat besai. Ukai nuan sekolah tinggi bakal anak orang bukai. Ukai megak nuan boleh utai ke menyana lagi bakal ngek orang. Tengah anak gaji nuan meruan dibagi ngok aku dan anak si. Nak ibu merik kenuk kujaku aku ngelamak tu ngagai nuan bujang. Amat menua anak pungkang diau bermenua orang. Nanti nuan, nanti aku besai gaji dan mak. Nyo nak makai tulang aku ke seduai apa, ku jakuk nuan dan anak-anak. Udu pementas nuan ngaw aku dan anak. Ukai kalak meraya, tajak nuan ke seleka-leka. Ukai kalak nima nuan anak, lebuh aku ke nganuk. Ukai kalak geransik nuan anak, lebuh aku keringat ngacau nuan. Nuan diau, nadai kalak nima, lebuh ke diacau. Jai udu ke antu, banget ngayah kaku jahit nasib aku anak banget nak panjai bukulai dengan Nuan banget nak lama ngasai ke penghidup bukulai dengan Nuan dan anak bujang hari mit Nuan anak andai nadai kalak ningkah jakuk aku Nuan delap bujang Nuan mentas dengan semua orang harinya nadai nak membala kaban harinya nadai nak membala betunga Nuan madah kederempu merampau dan anak ditinggau ke Nuan nakak membujang. Antik nuan medak pemerintah aku sekumah nuan ku dah nadai. Tiap kali dani pagi ngumai semuanya seminak mimpi. Dan lebuh aku medak peninduk nuan nak tekusai.
Lebuh nada ninga nyawan-nyawan kebetali alau. Dia rangau-rangau kaku bujang. Sabek kangau ngicak kedua ninga sebana mak di menua. Nemu keninga nuan anak. Nemu keninga nuan dan anak benda. Sada nyawa mak. Nemu kemedah nuan anak. Mak ngapak nuan udu pemerinsa. Nyamai udu hati nuan anak bujang. Melekat nuan nyupi keiga. Nada ninga ke jako. Pergi nuan nasi. Nada ditemu kini perungak. Sino udo penyinuk mako dan anak anai lebuh aku medak barang nuan kedatai bak benua dikirum bala bakih nuan ari Melaya dan tubuh nuan bujang kediasi aku nadai serta sama siu mako garek nuan bujang kaya mako kerasa nuan tajau nak sanggup aku bayam semua gambar ngogarek nuan dan anak tajau nak disadeng sekali nuan kudah tumbang nadagi di pedak mata nadagi di dingai nyawa. Sino aku mendak mutus ikan nuan ane habis ancur di baik nuan isiden. Nyak dibeli nuan ngau gaji ke trubah nuan. Nyak ganaban kenyawa nuan. Siang malam nuan gawa ane ngigak belanja. Kati kantu bangat ngayah ke nuan dan ane aku. Bangat nak sino ke nuan. Bangat nak sino kapak ngau bangat nak sino ke mak. Puang aman aku ane tiap kali nuan bandua gawa. Dia digamau ke nuan gaku ane kilang ke nuan bekuli. Kasih amat dan nak bujang aku ke dalam hati. Boleh maneh mengau orang kau pesan mak nintiang hari ngagai nuan bujang lebuh nuan kejauh aku. Tok nama penyadi dan nek ambis pemedias utai maku anek ngibun hati kelelengau ngibun hati kemerampau ke nuan deta jauh. Semua utai mak magang ke nuan bertengap kaku ngelamak tok. Nanti nuan berbeli ke utai nuan madeh ke mak berbayar ke siwa rumah nuan madeh ke mak. Ngicap mak nemu pejalai kini ketujuh gaji aku ke nuan dan nek bujang. Nanti nuan makai, nuan madah ke mak. Semua utai mana ya, mai hati aku berahi, mai aku cukup berasai puang ke sarito. Semuanya udah tinggal kenang, nada agak diasai ke aku. Tau aneak, nyukat 3 tahun nuan ke ngejang. Tiap kali maya pengerami, labuh belama air mata aku tak jauh. Semua keduan bisik bergagai ngobala bertunggal nuan sebelah ruai. Ngemua kenuan bujang inai bisik ketawa gagal ngosidak ya datai barami besai nyabai aku hanya ingat kenuan kudah pergi 4 hari aja nanti aku ngeneng subak nuan kak pulai ke menua nuan yu ngejang nak tantik ke diri bertemu ngomak pia megak bertemu ngapak nuan dia adek ngamik kaku bisik peluang ruang ngomasa nyium lalu gagal kenuan dia anak asimak kasih udu.

nama mutai di keringat kenuan anai. Nama mutai kengasu hati nuan kebetati pedis hati. Pengerindu ngopinyayau kami dua apa nuan. Habis diberik kenuan. Tang lapa nuan ngayah ke kami dua ide bu siang anai. Nanti aku meda orang keserobek ngonuan dan ya. Nadai aku nyadeng. Aku semina 23 tahun aja hidup bergulai nganuan. Pihak mega apa nuan. Habis bersekolah, lalu madah ke diri ke negeri nuan anak. Gawa nitia kebala bakih nuan. Nabar ngasai ke diri ngai nampung sekolah. Aku nak nageng, aku mega nak ningkah pemutus nuan. Nyak penemu nuan subah anak. Nyak meh dititih kaku. Asal nuan anak ngembuan hati kelanteng. Kenuk kaku madah ke nuan subah. Laban aku cukup ngasih ke nuan. Utai kerpinta nuan anak. Aku nak kalak ngai. Amat meh pulai ke penjamai ku aku. Puji Tuhan anak. Tajak nuan berkuli. Dan nuan ada sekali nusih kaku sebagai inai nuan bujang. Nada nak orang kesama ngon nuan gawak nusi. Nuan bagas berkuli. Nada kalak ngamik kemisi nguliah kauti ku jakuk sidak. Ambil kebisik dibagi ngomak ngopak. Kediau di menua. Labu agak mata aku ninga orang kebercerita ke pemanah nuan anak. Nadai aku nyadeng. Semua utai nuan ngeneng. Ngeneng apa ngemak di menua. Tajak kita jauh. Seluruh nuan madah ke deren pun nak betah. Hentik nuan lebuah betali pawun. Lebuah tua ke bedi oku. Kati ku ngau nuan ke jauh. Nuan ke ngigak belanja ke deren pun ku cakuk nuan. Tentik itiah kati aku. Bukulai sama kita tiga. Bukai kita tubuh mayuh. Bakal bilik orang bukai. Telebuah ku ngeneng nuan ku dah jauh berangkat bujang. Ngau hati ku terbuka kau ku anak bujang. Ngelepas ke nuan bakal anak orang bukai. Mupuk ngidup ke diri ngigak belanja. Dan tak nyadeng. Aku ke ngelepas ke nuan ke pergi. Ngigak belanja. Nguji ngidup ke diri. Nak nemunya. Nuan pergi belamanya ningal kaku. Lebuah aku mendak gambar bilik sewa nuan. Lebuah tua ke beri aku yang lama tu. Nyabek belalai aku anak. Mada utai kenua nuan diau. Nada ngawak mak ku cakut nuan. Bisa menua aku ngenuah ke diri, nua aku galik. Laban malam aja aku ke dia ritok ku cakut nuan bujang ngawak mati aku. Siang aku bekerja aku cakut nuan nasi. Lalu mpai nyamai menuan dan anai. Lalu mpai senang menuan bujang. Lalu mpai ngasai ke diri mpu bisa rumah besai. Beguai nuan ke menua bukai. Sapa mangat dititih ke nuan. Lalu beruman pulai ke lubang tempan tanah kebau layang. Makin jauh nuan anak, makin jauh nuan kesari tu, makin nak ditemu aku ini alai, kini kebjalai. Sapa ngau nuan gulai. Nyentuh ke diame, aku mimpi penuan adai. Cukup gagal ti anak, cukup gagal mati nuan lanteng. Ningau kaku, ningau kapak. Ngau niak ningau ke semua bala bakih kapan belayan ngau bilik tua. Isa ngelamak tau tua jauh ketegah nuan ke negeri begigak ke belanja. Bisik gan intiang hari di tingah nyawa bertali paun ke menua. Tau lalu nadai aneak kat mangai tahun ketiga. Nuan nadai di tingah rita. Lantai mati nuan bujang kau dalam mati mak berjakuk ke diri. Nyamai menuan nadai udah ngelusih kati mak. Gagal menuan benar. Udah ngasuh hati mak nuan untuk merinsak rangau-rangau. Semampai tiap hari madah ke derempu lelengau. Sunyi himpun tau ketali paun mak aneak. Nada agi ninga kangau hari nuan. Nada agi ninga nuan kebetali paun bakas lama. Nanti nuan agi hidup dalam sehari sampai 4-5 kali nuan kebetali paun hanya keberita. Tan ada nadai mutai keritusi. Nuan ngagi mak pihak mega nadai kenadai utai kari cerita nuan ngagi mak miat sampai utai kebesai. Tua mes baki ya, tua mes kapan. Lalu aku menur nuan sebana. Dan sehari itu kini kesebana nuan anaya, kini kenyawa nuan, kini kecerita nuan. Udah ditaban di baik ke nuan sulai. Tau anaya nak nemu meh berkeni mak nerus ke penghidup nadai nuan. Puas nguji nak betati, puas maku ngelimpang nak ngeneng. Teng meh ahias, teng meh pengingat, teng meh semua utai. Kemansa runding aku nak ulih dikelimpang meruan ngeneng nuan debujang. Besampi aja maku anek ngicak ke sampi mak ngasih ke sekali tau. Bujik ngelamak tau aku besampi nak ngasih. Aku kap gulai panjai umur ke nuan. Dan nuan ke dulu pergi.

sekali itu aku bami sati minta ngakai Tuhan tibu kuasa kami kesemangatan boleh pengelantang di menua seroga kau tu mupuak dulu aku ane berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan beri terima kasih hingga kita kuda bergulai dengan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngautuk aku nyurut ke direk dalam program tu, bertemu baru kita hebat maya bukai. Ngautuk mumpul dulu aku. Bye-bye.

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Timun, Matthew

0: May 24 iti lagu kidipilih nagay semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Baik aku website terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak.

kitai nyaga penglikon dia lain mah. Di lebuh kitainya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebenarnya sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nyak baru tau riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kitai. Lalu pihak enggak kaban belayan kitai ke nganti kitai bini anak laki anak kitai ke ngau kitai nyak pun selamat. Kedua ya kitai nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, itu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja, awak nyadi sitik tak, utai kat sebut yang ku ditutup, yang nyak, ini aku ngak nak ngerah kita.

0: padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita angus, tau ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P2K

Lagu ri Ray Gun ngau Bob Harris gawai udah datai gujuang ke jam kita pagi tu 10.50 minit pagi. Selamat pagi. Agi mulai bab wai 9.12 pagi 3 hari bulan 6 tu peninga. Mari lah kita ngau lagu-lagu gawai. Lalu nanti kita bisi pesan gawai mengatau anjur ke gaya Facebook kami pagi tu. Aku maca ke kita ya. Okay. Jadi selamat pagi ke peninga kita istri tu. Richa Uno pesan hari pagi tu. Hari jalai Simbang Semunjan ya. Jadi yang minta lagu hari Jeffrey Nyaloi Adong Gawai kena merinang bala kaban Facebook ngau bala petunggal. Merit selamat gawai kena kuya gayu guru gerai nyamai lantang senang kita inguan menua ko ricau nuap. Okey lagi udah tu nebah lagu hari Jeffrey Nyaloi nya ke bisik dipinta peninga kita itu. Tang sebenarnya mega macam pesan hari Kennedy Ama pagi itu hari Miri. Madah ke hari di Miri hujan pagi itu pun untung mai kita hujan celap. Mari selamat gawai ko ya ngagai semua bala peninga YFM gau pia mega ngagai bala kapan ni ke bisi mendiang mat apai legup ari Brunei pagi tu selamat berjalan ke pengawak ko ya di tutung pan hujan mega pagi tu ne. Jadi ya mari selamat gawai ngagai semua peninga YFM pagi tu ya ke bisi dinga ke radio ko ya Boniface Ipia. Mari selamat gawai guys semua bala kaban hari selepin minta lagu gawai ko ya kena merindang bala kaban ngau bala peninga ya ke dinga ke radio pagi tu. Okey kita bisi lagu gawai udah tu Veronica Natasha ngau Richard Rosanna tang sebenarnya tu lagu ari Jeffrey Nyaloi Adum Gawai Bakwai 9.12.

0: kay tinyamay nga asay pamakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utay tumbuh asal.
0: Tepung kari mano gaw kari daging babas, kari daging gaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: Jadi aku YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan nak merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Pak Penemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Tembala Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang kena nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedai register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menaulu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar rubi pihak mega mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menaulu kenemu tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat. Berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang nak kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong hanya Keban Parlemen P2166 Ulur Rejang.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
2: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu Anna Mary.

Wai 9.12 pagi hari 3 hari bulan 6 megang pagi itu. Terima kasih lah bandingi mendiang ke kami. Kita dah mendiang ke lagu Derek Warren tadi megang lagu ke diberi nama Sulu Nama Berita. Dipinta peningat kita pagi itu Ene Tinggi. Kena merinang bala kaban ku ya, bala Sida Syasha, Amanda, Cecilia, Malone, Margaret Uncheng, Richau Nom Yusnini, Abad Dum, Stamus, Tuan Valentino Paul, ngau grup kaban setia, Joe Biju Biju. Enggak semua kang lala kenuku ya. Mari selamat gawai ya semua bala kita ya. Okey. Lagi macam pesan gawai kita buat Y 9.12 pagi tu. Selamat pagi peningat kita itu bulan pegari. Nuju ke pesan gawai ku ya. Ngagai bala menjadi bala kaban Facebook ngau kaban belian kebukai buat sebarang Nur Diaw. Gayu guru gerai nyamai celap lindap nuan menua ko bulan pegari. Minta lagu hari Ricky L. Minta ambil petara kena merindang semua bala peninga pagi tu. Okey, terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai pagi tu peninga tu lagu hari Gerald Elvis Stephanie ngau Celia G begawai batang kanyau. Mugles jalan ngau kami tentu ya ba YFM.

sis. Hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YSM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

Raban penyanyi CMP dengan lagu Sidaya Minta Biang Petara. 11.25 minit pagi. Terima kasih Bawai 19 3006 tu pelabak ku nang tebal lagi kita yang tadi nang gi diau dari tu gi kemisi kemisi gawai lalu ditambah mega ngau kemisi kebesrimai ngau hari pengada Seri Paduka Bengina yang di Pertuan Agong ya ke tahun tu 4 hari tu nang cuti hari 5 ialah baru upis si terbuka kita ke gawak pan nurun mega ya jadi pelabak ku kita ke minggu tu mega bisa ya ke terus nampung cuti kita hari 5 nya ngambil kepanjang lagi pelabak ku kita itu tadi lagi tebal lagi nyendang di diau dan benua lagi berami ngau diri sebilia balapangan malamnya di kita ada rumah panjai ingat-ingat kemeh orang kena ngau kita inya kasih ya tu dah nanti cuti ni nanti ku ngau meh video call ke kita lagi sedap ya. Ok lalu udah lepas tu lagi peninggal kita dekat mendiang ke program khas drama gawai tanduk ya pagi tu Y9-12 tang hapin mendiang kena kita agi macam sekadar agi hari pesan gawai ya ke Dianjung bala peninggal kita buat Facebook lawak Facebook kami pagi tu nanti kita bisi pesan gawai lalu kita bisi peninggal kita Juni Band tu hari Bakung Jalan Lingga mari selamat gawai ko ya ngagai semua bala peninggal pagi tu ngarap ke gawai tahun tu mai berkat mai limpah ko ya jerki ngagai semua bala kita minta sebarang lagu gawai kena merindang semua peninggal YFM ke pagi tu. Okey, kita bisa lagu Ari Candy Dilam. Udah lepas tu lagi Semina Nawiah. Tang sebenarnya tu lagu Ari Clement Man Terantang Tawa Gawai. Bawai 9-12 YFM.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Nintiang tawen, apa yang duen suhamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyo majak sesema. Yesua mengenang niang inain duen, ngenang balanak kegawak bak mengeri lama nda pulai kemenua. Maya niang inain duen lagi hidup suba, ia mendua rapain duen mantai kesebana, nak geberasai sunyi diau kediri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duen berasai sinu, duduk kediri baruai, tegenuang berarti kemanuak bak tanah.
2: Sunyi matawan tau. Nanti nuan lagi ditau inain duen, nak aku tau tekediri beketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh, sidaknya. Maka kena ada apa yang ada indah. Ya bisa ke kita itu lagi dia menua di tu. Nada ke si kau boleh mengenai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nindun. Ingat di tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nindun. Bakal ngelamat tu meh. Tentu ya pulai ngagi menua tua ada din. Kadang magi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon ngagi ya. Madah kediri benung kiru, benung kiru. Nadai hari maku tu. Nama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kenau ka. Seminak tu memang ajak maku bisi maya gawai tu. Sinu mat gak ku ngenang tu dah ya. Di nadai ya, nadai maku tu. Ya gak nun tak dapat tu. Nenun, nenun. Apa maku tu di tu.
3: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranda mana, bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin si tak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk si tak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapalak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh, apai? Apai? Apu, aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendung apai?
2: Nih, akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan kutu tadi mang.
4: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatai aku apai?
2: Dek nganjung
4: dek kan duan aku tu apai.
2: Ngah kai punya mana nyudah tua-tua itu demang sigi gaya ya.
4: Dah tu telepon agen duan nuan.
2: Kaunya. Ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan yang tadi mana dah sonike ne.
4: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nya ke ndak tamo tadi bisik mah ku madah ngaso ya tamo.
2: Nai kasih ya tu dah nai manik. Nike memang apa kita biar dek ku mai ya.
4: Nah nah tu tak beri kabanku tadi kesam babi.
2: Apu, bisik nato kelawak tua lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras tidak serumah panjai berkawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lemai itu kita serumah bisik makai serumpu baruai. Seria kita ke ngantik tengah malam geradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngain dah ngelalau nesau kita serumah ngambil ke sampau. Anang dah nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai 1 hari bulan 6.
6: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
1: Apa Indun udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng, beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang atia dekat gintu warga wai ketahun tu.
2: Oh, Mang. Mang. Tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Ke pendam ni tiah kurang memang. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Entah lu mau naga tanya men tadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai wah tua lagi. Buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin, nyak matua, meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang, au, pendam dulu tu, au.
4: Au, dia tu pergi apa?
2: Au, dia tu.
4: Au, arah memang nanti aku bergerak dulu, dah lama. Udah ku apa? Arah menurun tu, au?
2: Marah memang.
4: Apa, bisa mai Dian dan tadi apa?
2: Dian? Apa nadai ku ingin ingat ku mai Diana hari ini tu boleh Diana mah.
4: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alu ngetu buat pendam udah tu lagi.
2: Oh, nya dia ni buat jauhnya tuanya berkedah siang dia lagi.
4: Oh, au ni buat pasal dulu lah.
2: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisa.
4: Au au. Apa rupa amat ke baba situ apa? Bisa mai dukuk nun tadi.
2: Bisa mang.
4: Mai ngoma tena ingat nun tu apa?
2: Nya bisa itu nya ada tangkin ko pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu jalan lain nun.
4: Au au.
2: Nya pada ada penam inai kita mang mang nya pu rupa metu. Ma berita nun nendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telepon ke kita nunyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa itu terpaksa apa beli ku tahu.
1: Ya nama mendek telepon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Oke pihak nak aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakang lama re aku nyun telepon ke kita aku tu nyun tanya ke kita gawai tu nyun pergi lah ke nyukak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak nai sunyi makanua mang te pihak deh. Ura bukai penuh magang nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sida dia nadai rum berapi ditunun. Kami nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek serinya apa? Kami tu nadai pulai. Deknya bekerja, madai dek telepon ngasu pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadek mayu pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayu lagi. Nda entu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa? Nyama aku nak pulai. Dia ama kita. Mayu balam menyadek bukainya pulai.
0: Iga ke dek kenyak dek nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak berendau nduan. Halo bedau ke penyaku ngobrol ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namu nyinya emang ke engkau penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telepon kita tadi apa? Nombor telepon ikat tu ni. Ikat tu mayo na nombor telepon. Atau eh bapa aku ikat sigat ke tau eh.
3: Ngoi. Siapa telepon tu? Kamu tu dah apa ni? Apa? Nama apa ni? Aku tu belum gawa. Aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa tika telepon ke aku. Malam lagi apa ni? Maka serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahun tu segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun tu mahal kah? Kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nadai terbaik lagi. Nadai terbelanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Gawak dulu, aku gawak dulu. Bye. So gawak yuk.
0: Balan nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo timbal-timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Igat ndak gaul le pulai apai? Apo amat kelalu sida tu apai?
0: Nya aku madah ke demang mang tu sa. Telepon ko gagen duan nyo munyi kena nama ya nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Dia nun nak sidanya mang.
2: Tak dapat. Nak awak mempunyai tu aja ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Nggak kira habis lupa orang lagi.
2: Dan nunggu apa? Kau ngirup dulu ku. Dah. Am.
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, laluran dalam keretanya, ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, nuan nyuat. Kumai kuno nak pulai tu, muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak aku tu. Lelengau aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame. Am nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat di pihak. Tahun tu, sama narai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah gesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Semua aku nyabuang ngau nuan aja ngai nai sidanya. Malai ku jakau. Ha, mai mua kedali ya.
3: Eh, ni kong ngau mai nai. Munyi ko laku jenerino jeraki. Nak dah kempuak tanah seberai. Nak dah tunduk orang ke ngai nai. Ni buah penindai tu rendah ngai.
2: Hei, ya, sepai asaya. Sepai asaya nak bini. Ya, abang kalau milih berat deh, kumai merincak kita itu nun, kumai merincak kita itu berat deh. Ya, nama utai kelarai bilik kita itu, ha? Nama kekurang ya, ha, ya, ya. Ha, tahun si te nak berbini, tahun si te nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusira ya. Udu, udu, udu milih rindu tau kenyal milih ke menantu ke bini tau asai ai pa ya
3: ba ya inai kumai si gat lama gamar nyak kia mu tua ai ya
2: amatnya amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nyak bise seni paknya nyak tau mi kunti ale bise pula ya kawai tau pelak ni mari pelak ni tenyak ya buat mari bersai sawah kapal.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru rumah panjangnya naresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Puh, mana mas sida kedatai cari tau? Apa? Pulai makan kita nak.
5: Apai, selamat hari gawai.
6: Nuan ni gara kai ku mai guna pulai seruai te. Kai kita pun ni ucu ake, kita ucu kita akai. Apu baru muat ucu ake, akai ya lama.
7: Jumlah hari gawai.
6: Lama kita ngagaku ketunduan ni gara ku mai guna pulai kita.
5: Eh, sikit pulai kami dua ikat tu apai. Tanya tak dek meh, sikit ke rindukan undek dek apai. Sikit pulai kami dek, tak nak madah ke dek.
6: Nama terbaik kita tu kan?
5: Eh, nak dek mayu, aku terbaik ke tu apai. Utai kuliah beli aku, mainnya aku terbaik ke tu pulai. Laban, berhati ke tu, nak ngerundi yang mayu, mimik tak kena beli aku. Jadi aku puas hati apai, nanti udah bertemu dengan tuan. Nyalai ke tu pulai, jadi utai ke mimik baik ku nyak, ke tempat kita.
6: Hei, ane ngiranya luan-luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai. Aku nak tiruah, nane ngira ke. Utai kebuna baku dia tu, luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Ya, cukup baku ni buah berbaik utai. Mai dia pun cukup menuan. Ha, terima kasih luan kita aku dah datang. Gagal mai, aku luan kita datang. Balau cuk, aku tunggu aku tidur malam tu.
5: Au, baik menyapai terundi yang udah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
8: Ya, mapai kami itu segi kedatai pulai kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, matadi apa sih ko ajak di dunia tu? Ya, kami kangen bas nuan pulai gawai tu. Ya, minta. minta ampun mah pai leban nya meh lu anda sino nyong berai ke kami ndak pulai gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai ana bobo net berkereta nian tadi ni ka ilmu menian menya ai kota meruti meh cabe meh mai wa manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stand nian din lai ni bo nya dia tu ni tadi bisi ko mendak tadi ro rawah ngang ka pai bo tu bo tu capi ngede ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wa sangkong ko dan nian nga pai bo spend ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa nya baru ama mai wa bareng beli kat nya aja aja aja enggak deh nak makan dua nian beli barang niat tak berlama dia agak tuai tidak menyadari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalah kak nyangkung kita itu aja nak pakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
6: ya baru capuh ramai gawai tahun tu nendun Tino ko ngenang ni luan ti non di bisi dito. Ya bro penuh bidik tu tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita giga jereki ngak pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mekitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Ana bicipian ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerinduk ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai kapai indai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mel Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

Pukul 12 tengah hari itu lagi peringan. Dor, kami mai kita mendengar berita tengah hari-hari YFM. Jadi kena ku tutup segmen Y9-12 kita ke pagi itu. Merenang kita ngau lagu Ari Syasha Julian ngau Jeffrey Teguang tu. Boleh tahu yang baru. Pukul 12 lagi kita mendengar ke berita tengah hari. Nangkan ke berita sehari itu hari 3. Begulai ngau YFM Suriaman bawa ngelak tengah.

0: Selamat tengah hari bergelar dengan aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak itu belum berhati ke pengawal berjalan ke subsidi tambang bilun Air Borneo maya musim pengerami dikenal lempung kaki ungkus pejalan rakyat. Sapit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dato' Dr. Jirib Susil, mada karanaunya benar di perundian ke, di pejalai ke Timungkur Mayuh Bengkah Sukut, serta operasi penerbai bilun, peminta penumpang, booking tiket ngau megak kapasiti pejalai penerbai bilun. Yang mada ke pengawak berarti kebaru subsidi tambangnya tinggawal raban berkuasa ngau operator penerbai bilun, ngambil ke ngatur peminta teknikal, sebedawa sebarang pemutus di pejurai ke. Yang mada ke bunyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benek di pedawan. Kena hari satu tu tadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mada ke pengawak berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu benung di perambu perintah menua. Palan dagian temuan ngau main asal pedawan di pelabak ke masuk renggat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin, mada ke projek ke bungkus RM5 juta, Dato' Benung ba renggat tumu yang kawam proses ngagak ngigak tabak ke keman kalai niri ke palannya. Yang mada ke tajak panagih belanjanya udah dikemendar ke perintah menua. Dan sekedar perkara berkawal ngau tabak ngau tanah patut diputar ke dulu. Sebedar projeknya diperjalai ke ngagai renggan nangkan kenyak. Ya madah ke bunyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngau bipajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungkak pemansang dagian temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya ia megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngau bipajak gawai bersega ke diatur ngau cara besar agi berurun serta lantang agi dudi ari ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudy Lan ke berumur 31 tahun. Direput ke lenyau pengudah ya ke nurun mandi ngau sidak sebilia bak nurnya lemai kemari. Ditih ke riput, pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawak ngigak ke terubah hari sidak sebilik nak mujur tertemu kia sebedau minta sahup hari upis bomba ngau agensi ke berkawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betul. Tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter. Ari palandur mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke belaya ngena senyata bak kampung Sekibang Bau tumu pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Peliliah Bau, Pemangku Superintenden Muhammad Hedi Abdul Rahman, mada ke penusahnya nyadi di pelabak ke Bepun hari penyarut, berkawal ngau gaji serta bayar suar motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai. Ngujung ke dua ikut tobakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 148 ngau Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berindik arinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun. Dikena mantu berjalai ke pansir. Suspek tu ngau siku agi mansa dikaditan ke pengudah nerima perubahan bak Hospital Bau ngau Hospital Besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata yang megak sudah dirampas yang kaum samurai Doko ngau Batang Besi ti dikena sidaya belaya. Tunaka kami nabur ke berita RUY FM, berita tu ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Angkat ke pengelandia, nampak pemujur dalam penghidup. Kupis Menteri Pelajar Inovasinya Pemasang Bakat, MEITD. Begulai kau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar kau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak. Kena 6 kau 7 juntuh. Bepalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi kau industri. Tumai awak di pemadu mana. Tul bagi gagap luang latihan kau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. Kupis Menteri Pelajar Inovasinya Pemasang Bakat, MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana. Tul bagi gagap luang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang calai pemujur Rebak Baru Sarawak.
0: Okey, kita terus nyaga WiFi Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Daniel di WiFi Kuching.
3: Ngelap tengah hari WiFi Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ayan, salamat ng hari nga kay kita balap ni nga. Nama berita sarito. Okay, bukan selamat sa pengundah mendiang ke berita tengah hari, nintiang tengah hari hari tiga, dan si gagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi saat itu ungkup tiga hari bulan 6, 2026, hagi aku ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita, nyentuh ngagai pukul tiga ngaliah hari itu lagi. Di Seriaman sore itu, gaya hari kita agak mengkam panas, panas perengkah hari pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita ia kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuh ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pihak megah hari kebukai berserimai ngau kita ia agak mengkang ngintu gawai. Harap ke megah sama belak lantang di penyalai ke kita. Dia tu ngau YFM Suriaman. Mai kita main macam berita tidak ada kunci ngau kita dalam awak tu. Bakal selama di pukul 1 lagi ndot berkunci ke info-info pemansang. Lalu nak lama ada lagi kita dekat berkunci ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari. TYT ketua pemegang menua kita. Tuai pemegang menua kita Sarawak ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menua kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 sama ada penanggul dekat ngatai ke mayo macam berita kelebih lagi berita pemansang berita berkawal ngau pengerami hari nerima penatai pengabang hari gawai daya tuai Raban Pansa kelimpah pengari rakyat di menua kita dito. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Rinuati. Tapi yang agak berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saluran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi balap ninga. Kami agak berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita balap ninga. Kebisik agak berkongsi kita diatok. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM Seriaman. Pihak mereka terima kasih yang lalu kita ia ke bisa mendak kami live di Facebook YFM Seriaman. Berkongsi ke info gayari kini terima dari Opis Met Malaysia. Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia. Ungkup 3 hari bulan 6, 2026. Bagi Menua Seriaman, nihtiak ke penerang bisa hujan beserta ngoribut. Ngalih hari itu lagi. Pihak mega hujan di sekedar nur. Muak ke lemai itu lagi dibagi Menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi Menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius menyentuh ngagai 34 darjah Celsius atau ke degree Celsius. Lalu dibagi menua betuang bisa mega hujan beserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak ke lemai bisa hujan basketan dor dibagi menua betuang. Pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi mari selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal ngagai kita ya ke jam dia tu agi mengkam gulai ngau YFM dia tu kita ya ngau YFM Seriaman. Kita mungkal pemerindang agi mengkang berkunci ke lagu-lagu gawai.

0: Dai udah biha-biha.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okey, mengkang sekolah sejalan dengan YFM Sri Aman. Jadi dia tahu kami mai kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan

dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak
adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurnia, kan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumi Putera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, ngon manuah.

0: Dia tahu kita sama belah mendiang ke pesan gawai dari Premier Merkutai Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments advanced manufacturing industries, and low carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Jalep Ninga nyatari pesan gawai dari Premier Menuketai Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg.

Okey, buat awak ke sekali tu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang ke diterima dari Bala Peninga. Kalau ke sekali tu rintai pesan mati. Jadi pesan mati ke terubah tu datang dari tuan rumah Evelyn, anak Guntur di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah kapaya ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul udah nadai 2006-2026 tu tadi hari 2. Niang dekat di Sengai Bebala Mayu malam 4 hari bulan 6-2026. Lalu dekat Danjung kena ke pagi 5. Kena pagi 5 hari bulan 6-2026 pagi hari 5. Jadi pesan tu di 7 Ngarai Kabar Melayan Kediau Demiri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasian, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantok, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Ngau Semua, Kabar Melayan, Ia Kenglala, Guntur, Anak Abul, Tau Kapai Tu Rumah Evelyn, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati, Guntur, Anak Abul, Guntur, Anak Abul, udah nadai, malam hari 2 tu tadi 2006-2026 niang dekat di Sengai Bebala Mayu lemai 4 hari bulan 6-2026 lemai hari 4 lalu niang dekat Danjung ke Pendam pagi hari 5 hari bulan 6-2026 jadi kabar melayan ke di 7 ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn Ibul Sungai Raya Undup ngesah penusah tu. Lalu pesan pemati ke sekali itu datang dari Jini anak Latiat tau ke Ina Asun. Pesan tu madah ke menyadik ya. Ianya Pita Umpang anak Latiat tau ke apa JJ udah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngegai semua kabang belayan kediau di Batam Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pituah Julau, Nangas Rau Julau, Nangameluan Julau, Nanga Bekatan Julau, Nanga Taba Julau, Nanga Siring Julau, Nanga Ayam Julau, Nanga Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nanga Sugam Julau, Nanga Lase, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kabang Belayar Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Pia Megak Betuang, Lalu Ngau Semua yang Kenglala Pita Umpang Anak Latiat. Jadi pesan tu madah ke pemati, Pita Umpang Anak Latiat, Pita Umpang anak Latiat tau ke PJJ dah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai kena ke dekat di Sengai lemai hari 4/6/2026 baru rumah Brian Nanga Bekiwak Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung pagi hari 5/6/2026. Kuna ndak baru niang dekat di Sengai Bebala Mayu lemai hari 4/6/2026 baru rumah Brian Nanga Bekiwak Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung pagi hari 5/6/2026. Jadi ngarap ke pesan tu terang didengar kita lebih lagi kabar melayan ke di 7 ke pesan. Kalau pesan tu tadi madah ke pemati Pita Umpang anak Latiat tu dan nadai 1/6/2026. Niang dekat di Sengai 4/6/2026 hari 4 lemai hari 4 baru rumah Brian Nanga Bekiwak Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung pagi hari 5/6/2026. Lalu pesan pemati mega ke sekali itu datang dari Ida anak Jayes madah kelaki ya ianya Migi anak Latoi. Migi anak Latoi udah nadai 1/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan kita yang kenglala Migi anak Latoi bakal kabar belayan kediau di rumah Patrick Liba Sungai Tangap Niah Plasuak Sekerang rumah Jelani saya kabar belayan di Aik Meruruan Aik Julau Batu Matup Julau Mujuak Julau Aik Meruruan Tabai ngau semua yang kenglala Niang Migi anak Latoi. Jadi niang tu disenggai Bebala Mayuah barumah Rawing Nanga Kelasas, Nanga Kelangas, Sungai Meruruan. Lemai itu lagi 3/6/2026. Lalu dekat Danjung pagi 4/6/2026. Penanduk pesanto, pesanto madah ke pemati, laki Ida anak Jayes, tau kemigi anak Latoi.
Migi anak latui tudah nadai 1/6/2026. Kaban belayan kedi tujuk pesan, kita dipinta datai ngesah penusa tu ngagai rumah. Rawing nanga kelangas sungai merurun. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah. Tiga, lemai 3/6/2026. Lemai itu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4/6/2026. Lalu pesan cerita itu, pesan datai dari Matu Anak Ubam. Pesan tu madah ke... Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kediau di rumah Idi Pengansah, rumah Gerayen San Munggur, rumah Meluda Ibul, kaban belayan di Merebuang, Meriok, rumah Tinggau Lubuak Pantau Ungkari, rumah Bada Nanga Taluang Ulungkari, kaban belayan di Surai Abau, Basi Gligaung Kelili, piam ke semua kaban belayan tenglala Miah Anak Unggiak. Jadi pesan tu madah ke Miah Anak Unggiak, disebut megak ngau nama umak, tau ke bini Matu Anak Ubam. Udah nadai kena 1/6/2026. Lalu niang dekat di Senggai, lemai tu lagi. Malam 3/6/2026. Danjung, pagi 4/6/2026. Kaban belayan kedi tuju ke pesan tu, kita dipinta datai ke rumah Riang, Sungai Keruah Engkelili. Jadi pesan tu tadi, nuju semua kaban belayan, ia kengelala Miah Anak Unggiak, disebut megang nama umat, tau ke bini Matu Anak Ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati, Miah Anak Unggiak, Miah Anak Unggiak udah nadai kena 1/6/2026. Niang dekat di Senggai, Bebala Mayuah. Lemai tu lagi, lemai 3/6/2026. Dan juang kena pagi 4/6/2026. Kaban belayan kedi tujuh ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Riang, Sungai Keruah Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datai dari... Jelemi Anak Jamba Gawing, tau ke indera. Jadi pesan tu madah ke pemati laki ya, ianya Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang, tau ke abui, tau ke pai ara. Ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin, 2/6/2026, pukul 1.23 lemai bah hospital hospital Betuang. Niang dikak di Senggai Bebala Mayuah ba rumah kunci tercada funeral service Jalai Kejatau Sri Aman lemai hari 4/6/2026. Lalu dekat Danjuang pagi hari 5/6/2026 ba pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Nengah Tebalau, Batu Lintang Kabuak Mupuah Atas, Nengah Tapiah Sepak, Tebalau Ulu, Pakuah, Pelikui, Nangga Mutuak Layar, Nangga Tiga Layar, Begumbang, Jaluah, Temedak Sepak, Nangga Linsum, Jambu Kerampak, Melayu Layar, Pihak Mega Pelepuak di Betuang, Kaban Belayan di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padiah, Batang Paku, Batang Sekerang, Pihak Mega Balak Kaban, Ia Kesama Gawak, Tau Kesama, Ia Kekalak Gawak Niang Tau, Ba SMK Temenggong Datuk Lawai Jau, Long San Miri, Pihak muka di SMK Semanggang, SMK Melugu, kaban belayan di Nangas Salumiri, Kuciang Suyan, Semerahan Semunjan, Nangas Nulau Suratua, Surikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei, ngau semua kaban belayan, banyaknya kaban sama ngau niang Rinal Buluh, Anak Sylvester Unuang sama gawa, dipinta ngesah pengawak tau kepenusah tau. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Jelemi, nomor teleponnya 019-8649-410, 019-8649-410. Tahu maka telefon ngagai Duri, nomor teleponnya 012-891-6923. Tahu tadi pesan kemadah ke pemati, Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang, tahu ke apa ya boy, tahu ke apa ya ra. Jadi ya kuda nadai kemarin 2/6/2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah barumah kunci tercada funeral service Jalai Bayu Sri Aman lemai hari 4/6/2026 dan juang pagi hari 5/6/2026 dan juang kependam Anglican Sutuang Sri Aman. Jadi ngarap kepesan tu terang didinga, kelebih agak kaban belayan ke dituju kepesan tu.
Lalu pesan nangkan kenya, pesan ya kedatai dari Emilia Uyung anak lang, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit, ngau ngambil entebalu apa ya, ianya niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tua rumah Jacqueline anak rengga. Jadi pesan tu dituju ngegai kamar belayan ke dia di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyok, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu, Miri, ngau semua yang kengelala, niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tua rumah Jacqueline anak rengga. Pengawak sembiang kita sulit ngau ngambil entebalu datuar dari pukul 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ba Fu Siu Trading batu 6 Jalan Nyabau. Jalan Nyabau batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak ni yang tu Emilia Uyung anak lam, nombor teleponnya 011 3703 7018 011 3703 7018. Tu tadi pesan madah ke pengawak semiang ngetah sulit ngau ngambil entebalu niang lang anak ugat tau kapai tawi tau kelaki tu rumah Jacqueline anak rengga dekat diatur berengkah hari 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat datai Ba Fu Siu Trading batu 6 Jalai Nyabau. Nerang kesilia atau telefon ngagai anak niang tok Emilia Uyung anak lang, nombor telefonnya 011 3703 7018. Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit ke datai dari rumah Michael Jalak, madah ke pengawak ngetah sulit, lalu muain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, tau kebini tu rumah Jalak, tua rumah Michael Jalak kenawang tempu. Lalu dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 mayato ngatur pengawak nguan ulit pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetas ulit lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenyak semak ya kenglala niang Roslin Lada anak ingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulok pengawak tu ba rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu, pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit ngamuain terbalu niang Rosalin Lada anak inggang ianya bini tua rumah Michael Jalak Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 mayato diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetah sulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak ke entebalu. Kaban belayan kini tuju ke pesan. Kita dipinta ngolok pengawak tu ngegai rumah Michael Jalak Sungai Bawan ke Nawit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang kini kenatai kakunya tadi terang didinga. Terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kini tuju ke pesan tu. Lagu dari Gwen kena kumai sanggup aku. Sebelum kita berkongsi ke info-info pemansang, lalu pihak megang jerumba hari gawai itu, kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Aku ngatai ke dulu pesan pemati ke sekali itu kedatai dari Dom Silang anak Patrick Ngkasan tau kapai gad madah kapaya Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau megangau nama ngau gelar apa Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai Babala Mayuah kena lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke penam pagi hari 6 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Batang Sebetan, Batang Awek, Batang Krian, Batang Sebelak, Ta'i Serian, Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai yang kengelala Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu rumah yang kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick lumur telefonnya 012-669-1968 012-669-1968 itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Patrick Ngkasan anak Tabar Patrick Ngkasan anak Entabar tahu kedigat tahu kedikangau orang ngau gelar apa duam dan adai 1 hari bulan 6 malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai Babala Mayuah lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 to dan juang ke pendam pagi 6 hari bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan kedi tujuk pesan dipinta datang ke rumah yang pu rumah yang kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penterang kesilap berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick nomor teleponnya 012-669-1968 012-669-1968.

0: Barap ke kita nyaga penglikon jalai mah. Di lebah kita nya driba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebetulnya sebening. Ke bisi udah ngelaban aik beram, anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai. Kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabik ke penglikon jalalu untuk dijaga kita. Lalu piap ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri, selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

0: Ya, mengkam kulang aku Ibin di YFM Sri Aman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 malam hari. Ngenang penusa-penusa yang bisa nyadi di benua kita di tok. Ya, kebakait kau penusa karam, penusa di sungai. Jadi kami di YFM Sri Aman ngenatai ke penyino ati ngeke kita ya kebisi kena penusah karam bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi nak ke dia to mansa ke penudi udah ditemu kemari lalu di report ke bebadi nyawa di temu 2006 kemari au. Lalu pia megak di lingga mangsa ke penudi bedau temu pia megak di tekat air hidro batang air lubantu. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun teriput kelenyau di Najawari mua tekat air hidro batang air lubaantu. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi merik penyenuk hati ngagai kita ya ke kena penusah ya ke bansato. Pihak megak merik pengagak hati ngagai raban pengelikuan maka sedap bomba polis pihak megak mesin mayuah tibalap sawap mutar ke penanggul penanggul bensato karam tau ke lemas ya ke bisi diripot kenyadi. Jadi ngagai ke bambelayan ya ke dituntun penusah bensato bersabar terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa ya ke apai ti pemadu berkuasa au penusah-penusah ti balat nginok kati kita ya kelebih lagi kita ya ke benua bertengah ke sungai dengan sungai pulai ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Sri Aman semampai bersampi ke pengikuan kita nak milih di sungai jam dia tu merakak sungai berbaik ke perangkap pengangkut jam dia tu bertengah ke jalai kita jalai kuda tembok jam dia tu penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita tajak penepiak kita semampai bersampi ke pengikuan kita bersampi ke Tuhan ngambil kita itu tadi lantang dalam penjalai kita lantang kita mupuak lantang enggak kita datai bandur ke dituju kita ok. Kita kenang cerita ya kebisik nyadi berserimai ngawa pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawa pengerami itu diatur 1/6 tu tadi akalai bekas Ratu Skuas. Maya tu kemari maya ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim bisi ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia ya bisi ngau Datuk Azizul Hasni Awang yang ngiring Datuk Azizul Hasni nerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kena berkongsi ke Datuk Nicole ia megak rakyat Malaysia ia ke keterubah ia nerima darjah bakti itu bak tahun 2007 subak lalu ditangkan Datuk Lee Chong Wei bak tahun 2009 itu dah megak boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia dah Datuk Azizul Hasni Awang udah nerima adagurah bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim 1/6 tu tadi berserimai ngau ulang tahun hari keputeraan agong lalu berserimai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang dipertuan agong kita diatur diatur megak istiadat merik darjah-darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara lebih lagi ia kemai serta ngangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia bak tikas antara bangsa. Jadi itu tanda bahasa ke pengawak sidak kita ya rakyat Malaysia hari perintah menua Malaysia diatur 1/6/2026 tu tadi bak istana negara.
1: Selamat hari gawai
2: tu sami anak nyerapung ketua kelab ngepan Iban Sri Aman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Sri Aman ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala dua ngobala kapan belayan aku bak menua Sleman. Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas senangan menua.
3: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sleman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sleman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sleman. Selamat hari gawai.

lagu dari Melissa Francis kiri kome Rami ngintu gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ya kebise. Ngatai ke pesan di Facebook, ruang komen kita di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM. Jadi selama ngelari, selama gawai megang-agai kaban kita itu ya nyapa ke Ibrahman Akib, Richa Unop, siapa lagi nih? Mayu aku menarik itu John Grang, Sinon Edi, Lily Anthony, Pia Mega, Roy Kuang, siapa lagi? Kita menarik itu Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wandi, Pia Mega, Corina Ting, Engau Jessica Itan. Nah, mari selamat gawai ngga semua kita ya kebise nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak kelihatan agak mengkam kunci ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga, 3/6/2026, gawai daya tahun 2026. Nama berita sekumang sudah 3 hari, sudah setengah hari hari ketiga atau. Harap kita ya kemai perengkap ngangkut ngabang ngagai kaban kita. Semampai bertati ke pengelikuan tau. Kita ya ke dapur jam dia tok mega. Anda nak bertati ke utai ke sumai kita, ya ke tanah kita, ya ke debelah kita dia tok. Ungkup bala pengabang kita, ya ke diadang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti ke aman tau pengelikuan kita berkena ke perengkah karan, perengkah dapur, perengkah api. Bala anak mega anak nak ngelalau, anak terlalu bermain cas telefon, terlalu bersambung-sambung bak sitik soket out, lebannya ditemu mega uliah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas lama mega ukai ngajar rangkang ngacok mata, rau nipas semua, tulang ngacok nyawa. Dan kita sama berjaga-jaga, leban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengerugi ngegai kita, yang ngenatai ke penguntung ngegai kita out. Sama kita bersampi semua pengawal kita yang nyerumak gawai itu. Nah lantang di perjalai ke lurus untus nadai penekul nadai penanggul. Jadi kami semampai ngelalau kita ya ke benuang dalam rantau jalai nak milih nyari darat hari air hari langit ha. Semua perjalai kita serai tumujur magang. Kita tahu kunci ke pesan kita jam dia tu pesan pengawak ya kedatur kita bersembai ngawari gawai tau ke natai ke komen kita jam dia tu dikenatai ke aku lagi berengkar di pukul 2 ngalih hari dalam kita berkunci ke lagu-lagu lama lagi dalam program Saruran Dikenang. Tau lagu hari Jess M. Jalang Gawah Galang Tawi Sino nak ulih pula gawai.

0: Jam kita di pukul 1.45 ngali hari kita ada baik kami ke sekali itu meniang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex konsul hijau ari rantau kemeo manis engkari lobo antu tu Pantun Sino aria.
1: Kenapa nak Rinyuang zar, nyuang na ninga de sarito menyade we bukit tamburuang ajayuang sapia tampa sapia linduang nyakena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun naboye alang kumnya de wae di tandae kanuan bajeng ae binyae sarinam bramnya ae puang tang aku cigen mu de age ngamati ke parau ngedeuraino buang lunjuang ya kuda nyuan ke bunuan terus ka kayuang nyau ke pangau terus ka geluang kamata naknya subat baruka pemutuang kumang putus ada tanjang udah pengasih ngasih aku mendadek udah nyuat neku masih buat debatu marunzuat kena uruat bunduat babuli ngebuang kasihanuan kulu ka jengau jengau kile ka genuang genuang iga orang ka ngapuang siko

Udu pangasi aku muda dek udah hati kesaya menyadewa eri tamai besaya manira gaduang udu pangasi hati maya nuan gawai nada eri peda nuan lepai lepai di lebuar waye kumang ada tengah apa dang udu pangasi aku muda dek udah simpa na kumang darabia dek apa mata beliuang laju angkasi adiato nada ya kena nuan nukuap bungguang kayo kumbang ente saya ente kasi aku kaya na kasi aku mendade udah lelak na kumang entak de buah puak bali balum buang kasi nada ya kena nuan nyarayuang panduang kumang gawa aku nyalang wii udu pengasih aku mendadek aku udah lepau menyadek tak jauh de selingau jagau manu tuntuang mang karuang nyangga beli de wae menyadek juga opi pau ngede tak jauh tubuh lempuang katan jang dage kurang tanggam natan gerah gageruang dia tau nyamunyi kengajar de aku wae menyadek angga de bisa nasihat ilakumang darah demian bulan ke dalam tahun kempai nuntuang angga de age menasihat kenamat bilala tuntuang mang karuang uji beli kedunzuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depangrat tangam pamtuang ngameyana tau mang ganyuang angkat atau arbang saya okai na saya aku meda bakiri anagian ngede suba main tinjen seluang ngede suba kalia munya ka mejaya bla angku tubuh lembuang rasua kenya ditunjuk jari butang tangat saya okai na saya aku meda benaya besai nenuan kuma jawae batali rendae guang mumuang ngede suba kalia munya ka maku mangguang kumang malu anjang gaku nang asu ade perumban baban suba dunjon sidan baduan apuan nya jelur rasuang kemata apuan nya jelur rasuang pandai muka kungkuang ngari kasoe ampulang ente kasi au kaina kasi aku menda nuan nge kedela deka semak kurang baka cina nayu darah kutuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang undan tuang kusuang kumang

0: Lagu dari Maxwell Franklin Saran, Kedikumbai Aram Betanda, lagu gawai ria. Jadi dia tahu kita dibaik kami mendiang ke Siti Mega main asal Kedikumbai Biau Pengabang. Jadi ya ke Biau Pengabang kita itu lagi ianya Mr. Gaduh Anak Seli dari Sungai Ruan, Ruban, Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku ke miau, ke menuk dua, miau, ke menuk tiga, miau, ke menuk pinan, miau, ke menuk ayam, miau, ke menuk bialak, menuk kuak, menuk menaniang, menuk biriang, buriak kesok, tuntung belajak, miau, kelabang lebus, mengkecung terus, buriak kepiat, terisik rapat, bulu seribu. Nyalai ku ke miau, ke menuk tu, ku kenyok, yang kau demalam, tak kebesik mimpi, yang kau kebesik salah hari, yang kau kebesik igau, salah pendiau, yang kau kebesik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebesik salah burung, salah tenuang. Engkau kebesik mendak rawap tengah bala, engkau kebesik pimpian atas semua. Nyalai manuak kenyok ke kenok miau. Sepo kebesik tajam mati, manuak ketok ngasuah tumpul. Sepo kebesik juriang hati, manuak ketok ngasuah kudul. Sepo kebesik tariak hati, manuak ketok ngasuah tendur. Nyalai manuak tuk tau makok, tau ngemok, tau maik terbaik, tau maik terkesai. Muay tak kejai, muay tak kami, muay tak kenok manah, muay tak kekamah. Pentuk kelilup, manuak kutuk. Nyalai lagi kebok kaki, keberdiri, segi, tikai, sepa, rampuk, tepuk, kibok, tunjuk, induk, aku kemiau, keselanjau, menok, kelabuk, miau, ketak, kedugau, duduk, mempuru, aku kengelok, ketak, ngerosok, debong, timpu. Nyalai aku, ndak tergelok, ketak, ngerosok, debong, timpu. Nyalai aku, kena semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung puluk, nyorang, burung tuyuk, kelampau jekang. Kebok kaki, kebiri, cigit-cigit, berindak bembai, tikai, nyam, janit, liat, tepuk, kibok, jari, cawiat, ku kemiau, selanjau, manuk, ujung, kunciat, miau, ketak, kedugau, duduk, pingit. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debong, rariat, entang, dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debong, rariat, nyoleh, aku, semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, kunciat, nyorang, burung, cigit, pinjuan, siat, tengkai, pinang. Nyalai kebok kaki, keberi, cengak-cengak, berundak bembai, tikai, nyam, lambak, tepuk, tibok, jari sepiak, kuk miau, selanjau, menuk, berjalak, miau, ketak kedugau, duduk, tapak. Aku kok ngelok, ketak ngerosok, debung selepak, entang dia aku, nak tergelok, ketak ngerosok, debung selepak. Nyalai aku, kena semok, ketak ngegen, nak sepanjap, burung kerasak, ni orang burung jegak, kunjung rarak, tungkul pisang. Nyalai ku kengiring adat menyang laki dara tincin temago ku kenang adat sang laki rindo ku kedampung adat lemong laki selako. Nyalai bekawi tampung tali bekorutan tampung danan bekawi juak tampung pendua. Nyalai nyermuk randang bulan sedap ku kok nansang setugang menok piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kena peram dara sudan kumang melikat soro nyawa menak benda menyi berua kapal lasap kuruh rekuang menak sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tuk ngamuk derik lesi badi layau lenyap manik letuang danau berangat menak belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai dalam berentai empat nyak gedemulung bendung sebat pekau kawat cap bintang. Nyalai itu duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan kerunggang. Nyalai kebor rambai di menok tawai terkepai-kepai nepas dikai sana jawa kebor ikut menok kelabuk terunduk unduk lepas sekuk rempang bunga kebor kaki menok nani yang kinggo ragi menang setero. Nyalai dia dia ku medok pakaian ketak nak tak nyaratan mok bakal dia ku medok sepatu ketak ketak menah hadu kasut bata dia ku medok pinggang ketak belit belulang kulit kuda dia ku medok tancuat ketak ketak meruat diruat tekan terika dia ku medok niat tai ketak ku tak merundai nurun dadom dia ku medok kuciak ketak kepeliak lekat bensilkan pakal lebat tentang aku ketak ngau bulang leka mata tak tak sabaka baka ketak sama sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapak kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai miau tak kedugau duduk berintai. Lai bakal kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai kau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala bergawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah ngempung perabung rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lampu kedai nyalai di pantar undang tak mampar-mampar rancau tikai nyalai rumah undang selalu tujah tikik bila temuai nak lepa kalau tikik selalu tikik insiyo nyalai ya undang depadu ke pulu panah perintah nyadi tuai megai rintai atur percara. Nyalai gigi kendok-kendok cingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menuk liok miau tak kedugau duduk tungau. Bekau kena malu tudah aku kelam pedu kandang kurok, bekau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala dayo. Nyalai nyen tadi diberi ke ku ngagai sedak ketuai megai penyurai rumah ladak. Nyalai tu diberi ke ku ngagai sedak sukuang bandung sangok, siku hari kanan, siku hari tibok. Nyalai kita semua nyemok kesukuang bandung sangok, ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kia, jempat sasar kia, ia gendang nemu tungok ngatur jangkok utau benda. Nyalagi ku kindang-kindang cingan tangan tapak kibok jaring engkang ku kemiau selanjau menak labang miau tak kedugau duduk tentang ku kena malu tudah ku lempedu kandang lempuang ku kena supan tudah pangan tatami ban segang belah pengabang. Nyalai kenyan tadi gak dibagi kaku ngagai sedap ke tuai lukai sukuang bandung si tiang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedap kebiak benong bujang lambu sedap kaki kejepuk benong mansang. Yang kau kebisik kudik betangai ulu semanggang kerana bisik kacau negeri sibau kena segang batang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seluai bulan menyimbang, semaya kak dulu sepau seluai sebuntang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tada ngelung lingkang ikut merunduk bertenglang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua balau. Nyalagi ke kinduang-kinduang cingan tangan tapak kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselanjau menak sabuang miau tak kedugau duduk banduang. Bukau kena malu tudah ku lempedu kendang pabuang, bukau kena supan tudah pangan tetami ban segang sekayu untuk rumah cunduang. Nyalai nyen tadi beri ke ku ngagai sedak ketua ngagai sedak karanyang bujang lempuang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedak kemiat kelaciat nang keligung lambu sedak kagik jekuk keruk cengkau sembuang. Nyalai nanti tembai ketai kepegawai penyurai rumah cunduang anang tindak tendak masa sedak kemiat kelaciat menong keliguang laban diu sedak kadang nak besik temu antu terperu teruak kampung kadang nak jawang sebesik denjang bunsu kumang kandung bunsu luluang kadang nak besik diriang bunsu selanjang tereng kecing pancur uang kadang nak besik dilai bunsu sempandai tertai belanya buang. Nyalai pecingan tangan tunjuk empat sedap kemiat penyok lagi kejengap kadang nak sidak atau jalai ngok pinsial lai dawat nulok cap getah rambuang. Kadang nak besik ngoro nayat keman segit legit tinggi perabuang semuka rumah gereja nun sia mayuh betuguang. Nyalai nanti sedap udah pandai kena persa sultan tuan bili dasuah sedap nyadi kerani megan ngeri upis betuang yang kau meduang sedap temu papuang ujung adatnya ngerkaya. Nyalai nak tu aku ngulu kelekau jaku ku petiu mayan berituang nak tu aku ngulu kelekau biau hungus lanjau menok sabuang. Nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang pegawai kenemuan kelekau rian genteran puting tanjung pegawai nernak kelekau temedak ambil kesapak belat ngelembuang. Nyalai nasihat ketai ternyau kak nayat hari tumbiat kaki nanggung nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang. Nyalai nanti maya bumai nak kita berasai bumai ngerembang babar pok bedak umai masa kebuang temia nebang nak kita berasai nebang dari kebentang tiang tangga bedak reban nyapan bakal berlumpuang. Temia nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menyadi mau duruang temia nugal nak kita berasai ngedar kebekal tugal bangkok nayat ke bukit tinggi tucuang temia mantuan. Nak kita berasai turun lelak gawak pedak padi nyadi ngempah punggung temia ngetau nak kita gejau berasai ruak dah penuh kelawah bingkai sintuang. Temia berangkut ndak kita pagut lelak ngemak ngisik bidai tekan tekaluang temia bersimpan nak kita berasai bersimpan ngedar kebakok dah penuh kabai tiba tampuang. Nyalai ambuang buah metu ambuang kudu panggung tuah tambah hantu ngopengayu nyalai gayu kuak kik kita menang sentuku beban palok beka ku munjung jempuang nyalai gerai. Mekenuk kuak kik kita menang sempandai nyorot tair tatai belanya buang nyalai gerai semua mekenuk kuak kik kita menang menyaya. Nyorot berumah telaga berorkuang nyorot jakuk nak tau pulak ngembuan betul segok ndak kebesai gak keras depok peras lumpuang. Nyalai putiang kandak sempiang keliang tariang utiang babi berluang nyalai punggang hari setak. Kau nak tenjang kumang berbembang lama rubuang. Putih yang restak, kau nak sangkum tetuang ambil kepucuang penyangga nyawa nak mensia.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Penanya lama, program Seruan Dikenang Kenang.
2: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program Seruran Dikenang ba YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngale hari. Tiap hari 3 semina ba YFM

Ya, terima kasih kita sampai mendiang ke YFM dia tu lagi mengkang gaw YFM Sri Aman. Selamat hari gawai kita ya kebaru mendiang ke YFM Sri Aman. Ah, saat itu dah 3 hari bulan 6 2026. Jadi 3 hari bulan 6 2026. Ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mega bersurimai gaw pemisi tambah hari gawai tu dia ada klinik pengerai kita di Sri Aman dia tadi engau sari pegila 3 hari bulan engau 4 hari bulan 6 2026 hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentuak ke sari pegila rengkah hari 8 pagi nyentuak 12 tengah hari bisik buka kaunter kita klinik pengerai Sri Aman dia out kemari pagi tadi nyentuak ke 12 tengah hari itu tadi engau sari pegila 8 pagi berengkah baru nyentuak 12 tengah hari tajak pun pihak klinik pengerai Sri Aman hari 2 hari itu sari itu tadi pagi itu tadi nyentuak pagi lah nerima kes kes nginyit atau ke kes kecemasan semina nerima kes kecemasan tau. Tajak pensidak itu buka, bisa buka dia dua hari itu. Klinik pengerai Sri Aman semina nerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin. Bilirubin. Ha, cik kuning. Banyak servis yang ke uliah diterima atau ke kes yang ke uliah diterima klinik pengerai Sri Aman dua hari itu. Lalu dibuka di pukul 8, nyentuh 12 tengah hari. Berkongsi ke pesan selamat gawai ke diterima di balap ninga Siti itu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai mega minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sidak Julia Indai Bibi di Nangasan Undup Sri Aman lalu ke penudi. Kena meridang semua kaban Facebook harap ke semua gayu guru keranyamai. Selamat hari gawai. Terima kasih mayu-mayuah. Boniface EP ya. Hari selepian baka kelemah itu minta main ke lagu gawai hari swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu sebelum menatai ke lagu gawai piam ke lagu lama Hillary Jonas. Selamat gawai hari ketiga sore itu. Hari airport miri itu kuya. Ha, hari airport miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai dikena merindang terimpu dituju ngagai sidak serumah di Jakar Serikai Arab ketep merindang menuju semua peminat YFM. Selamat hari gawai, selamat ngali hari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kedekumai ngintu hari gawai.

Kita kenang sebengkah pengerami tidak diatur kena 11 hari bulan 6 ngau nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 kereka data itu. Jadi itu kena kumbai pengerami hari keputeraan Kepawa Duli yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tika Semenua Sarawak 2026 dekat diatur di bagi Menua Betuang. Pengerami itu ialah dekat diatur hari berengkah hari 16 hari bulan 11 kebenar ya 11 hari bulan 6 2026 nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam aktiviti udah diperamu nyerumbak pengerami itu baka Betong Kitchen nur mandang ke mayuh macam pemakai pihak megah pengawak mandang ke barang ngau penderang kedai kumai pameran Oraja Kita pengawak makai selamat kedai atur Unifo unit perkara pengarap bukai pihak megah pengawak bersembiang bebala mayuah diatur menyadik kita ya ke berbangsa ya ke berpengarap Islam pihak megah bisa diatur majlis jamuan teh pihak megah pemerintah atas panggau kedai kumai konsert rakyat diatur berserimbai ngau pengerami hari keputeraan Kawah Doli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 diatur dibagi Menua Betuang Berengkah hari 11 hari bulan 6 tu ialah nyentuak ke 14 hari bulan 6 2026. Lagu dari Michael Jumat Ngabang Arigawai.

Telesai di Kuching. Nah, lalu enggak anaknya Aulia di Rantau Kemayo Manis, tapi amuka dituju ke ngagai semua sudah sebilik di rumah Robin. Sungai Sayat Engkelili. Ngajak ke pesan selamat rigawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unum selamat ngalari selamat berjalan ke pengawak genuan panas kami di Jalai Simpang Semunyan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di Tempayak kena merindang kawan Facebook balap tunggal ngajak ke pesan selamat hari gawai hari ketiga gayu guru gerai nyamai lantang senang ngenuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Joni Aman lagu kerekombai semadi ngau nyambut gawai.

Ang natay ka dua mangka pesan dari Balap Ninga ke Bisi Danjong kay Facebook YFM Sriaman John Gerang. Selamat ngalih hari kuya, selamat berjalan ke pengawa. Selamat hari gawai, mambam kami di Batu Nia. Minta main ke lagu. Sebarang lagu gawai dituju kaya ngagai anak yang Isabel.

Madingaw nyambut gawai munyi ko lagu to rumah Juni Aman. Semadi ko ya. Angelansa siti hari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu ke penudi dalam program seruran dikenang kita ungkap sekali itu jadi kita nyingkang agai program berkunci ke pesan-pesan hati yang kita balap ningga. Sebenarnya berkunci ke siti hari info ke dikenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang kalai program ke dikumbai gawai keamatan konsert 2026 diatur hari 6 kereka data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 malam di rumah Weliren Weriland Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kereka kumai gawai keamatan konsert 2026 maya macam mayuh penatai araban pemuzik dekat di baik maya to merindang mensia mayuh dalam program pengerami to baka raban at adau kedazan dusun cultural association bagi menua kita Sarawak KDCA Sarawak bisa megah dekat di perindang Harry Francis Datuk Francis Landong ngau Tino Ami banyak ko penanyi-penanyi atau keraban-raban pemuzik yang kebisik dekat merindang mensia mayuah buat program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 buat rumah Weriland Angkeranji Layar Betuang berengkah di pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam atau sebengkah hari atur pengawal Kanibal gawai daya bagi manua betuang. Lalu tu tadi info yang kena kenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi manua betuang. Agak berkongsi ke pesan-pesan bukai dari balap ninga. Siti tu datai dari Sindun Edi. Selamat ngalih hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai ditujuk yang agak madik ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai daya, agak sedap sebiliak. Ngau jakob pesan Arab kelantang dalam semua pengawal. Lalu tu lagu sebenarnya agak ngatai ke pesan, hari bala peninga. Lily Anthony, selamat tengah hari, selamat hari gawai, nujuk kita sebiliak engkau semua peninga YFM Suriaman. Nyajak hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari gawai hari ketiga. Agar semua peninggal YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami ngau mayuh macam lagu. Balat angat kita ibat Suriaman cerita. Aku pansun alamat tadi, meda gaya hari kita jam diato bisik balat bemua. Harap ke semak ya hujan lagi pan nadai lama. Ngambil ke pengawal kita ya kemindahkin kita muak ke ngalih hari ngau lemah itu lagi nari napek seberang penanggol hari gaya hari kita ya ke di sebut kita hujan laban lebuh ya hujan kita ya nanggol nar pengawal kita ya kemindahkin kita lebih lagi kita ya ke nengah jalan aluan mai sebarang perengkap pengangkut to lagu hari Karina John Johannes ngau Lawrence Lasso Lawrence Lasso lagu sedua ya kini kumai salam lelengau gawai dayak.

0: Ya, terus aku ngeratai ke pesan-pesan dari balap ninga. Sebedaunya kita berkunci ke Siti Info, maka Dato' datang dari UPS Tanam Betopek Sarawak bagi menua betuang. Ia ke nyadi Komiti Besar Kanibol Gawai Dayak Peringkat bagi menua betuang. Hari 6, Toilah Mega, 6 hari bulan 6, 2026, rengkari pukul 6 pagi, berkomplek Lumba Ngomayan bagi menua betuang dekat Datuk Pengawak Berjalai Bebala Mayuah. Sambil ya bengepan. Berjalai Bebala Mayuah, lalu bengepan ngepan asal Bangsa Dayak Bangsa Iban. Dikiri sebut mega perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 dekat Datuk Rari 6 ke dekat data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 6 pagi di atur berengkah hari komplek Lumba Ngemayan dibagi menu betung berjalai Bebala Mayuah ngelingik pasar betung. Jadi ramai jakuk kena kena perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 ianya mujur mansang segulai sejalai. Tau pesan dari Jessica Itan, selamat ngelai hari, selamat ngintu hari gawai daya tahun 2026 ngagai kita sebilia. Mana gaya hari kami di bau kuya, pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di selampur menua Sarawak bumi kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai dari Agnes Inerobin, selamat berjalan ke pengawal anggai nuan tengah hari itu pihak muka selamat gawai kita sebilik berita gaya hari kami di Miri nyau mana dia tu tadi hujan lalu dia tu nyau mana minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Ngalai seperti yang bunga jarau kena merindang terimpu. Biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sudah diau. Iparia inai rimuang sedua inai kirut di Kenawit. Inai ci sedua inai rimon. Sebilik di selepian bakuang. Pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki. Semua kita boleh rejeki. Nambah-menambah hari tahun ya keudah. Wow. Pesan dari Agnes Inerubin. Mana pesannya? Zek Ming. Selamat ngali hari. Hari Surat Tua. Kami di Surat Tua tengah hari itu panas. Salam kepada semua peninggal ya kemudian ke radio. Jam dia itu piang juga kemudian live kita di YFM Seriaman. Ko Zek Ming. Lalu to datang dari Gramong Anil Greenang. Hari julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikena merindang menyadik ya. Dr. Jungkar Greenang, Bak Unimas Kucing, Pengulu Belawan Greenang, Ester Ensunai Gramuang, Apai Amoy, Apai Cabuak, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua ya kebukai. Selamat hari gawai yang semua kita harap ke gawai tahun to mai pemayak. Ngagai semua kita harap kemujur megak ba semua pengawal ko Gramong Anil Greenan. Kita nyedia ke lagu hari Stanley Pua lagu Kedekumai Sampi Gawai Daya.
1: 2 3 4 5

Ya, agi berkongsi ke pesan Rino Atir kita balap ninga pesan-pesan yang kebukai. Siti itu pesan yang kedatai dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga aku ya. Panas kami di Jalan Gedung jam dia tu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Serina Senai Janang, selamat gawai mega. Salam mari menua suratu dituju ngagai semua kaban ya ke di menua. Nak tinggal mega kaban ya ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian, Sinon Edi, pihak mega Ibra, Mat Akib, Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau, ngau semua ya ngelala di Facebook. Jakob pesan selamat gawai, harap ke semampai gerai pihak mega. Mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngalih hari tu minta main ke lagu Aku Tetap Sayau Riduna. Dikenak merindang semua peningat YFM. Sui aman baka ke ngalih hari tu. Harap ke semua terperindang. Selamat regawai nuju semua peningat YFM Sui aman. Aku hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu ujuah Cawang, Ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bahari ti ketiga ke Ujuah Cawang. Sikok tu ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan di tu. Minta main ke lagu gawai, kena berindang balai kengelala aku. Kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Akhirnya dia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

Gar, kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai de pelawak kaku nak kurang lebih menunya. Suah lagi maya to terbantai baru lawak babas kita pia mega sayur-sayur umai rodas kita baka dan sabi kini te bise kantuk rampok kini kantuk entekai kini laku magang jam dia tu laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging, makai mano, makai utah panggang. Tentu ya sari tu laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita, ari umai kita. Maka kena sebut aku nyata di nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ke Tabas, mantai ke Sabau, mantai ke Rancum ya ke di asil ke kita ari sayur kampung baka upak pantau, upak lalis, upa nama ge lengke, upa yang nyebut yang nalan liwar live nalan liwar kai upa mulong nama ge upa kita upa mai macam upa buka upa maram pu mai ada tu upa maram lah ya ke dambe alu di pandua kai nyamai mai upa maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari. Bakal selama hari pukul 3, penuduk tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau silap ya lagi, dia akan terus ke program. Ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri, dia dah sidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan kayan kenyah di pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai balap ninga ada pelawak aku tu nak kami ngatai ke pesan dari balak kita kelebih agak pesan gawai biar mereka berkongsi ke maya macam info pengerami info pemansa ngau kita dalam ngau kami tadi sepengelamak tu harap ke info yang kita berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita biar mereka lagu-lagu kedirintai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tak ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ya ke bergerak hari 2-3 hari tu dah. Dijimat meh kita dalam perjalanan kita ke nanti kamat penglikuan kita bayaknya di rumah di dapur jam dia tu. Kita ya ke menuang pandu aku tai ke nanti kamat penglikuan kita ngenak perengka api, ngenak perengka karan mega. Kenati ke amat-amat pihak mega anak kita kenati ke sidaya pedak sidaya dini nur sidaya anang ngasuh kita nganang ngasuh sidaya ngenati ke drempu di sebelah tanah jam dia tu tisi-tisi sungai jam dia tu lalu pihak mega kita ya ke bertengah ke sungai bersampi ke kita semampai likun dalam perjalanan kita mulai ke dengan menua pasar sekumbang ke udah pemisi gawai pihak mega kita ya kemenuan dalam penjalai mulai kediri ngagai pasar selamat mujur dalam penjalai kita sore itu. Jadi aku Ibin tau ke Steven Tapasilai madah kediri mupuak dulu kami di YFM Sereman mupuak ngau lagu kediri kumbai selamat hari gawai daya hari Jackie Incuan bye bye terima kasih ke pengerindu hati kita meruan ngau kami hari pukul sepengudah mendiang keperita tadi nyentuak ngagai pukul 3 tau lagi siapa meh.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Katanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang
3: 2.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu ngelak pagi, program minu ngelak tengah hari, rencak ngelak hari sadar lemai, ngelak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulang kami Bapak FM 101.3 FM.
4: Bisa ngenah mantuan kita ucap.
5: Dia kita banyak mengesipinta. Dia nak putih kerenah orang. Nak putih pakai cair. Nak ingin bila dan nak tahu ya anak.
6: Rentang ngalih hari YFM 101.3 FM.

Ya, jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari sama ngalih hari ngagai bala pendengar kita. Ya, terima kasih Ibian. Lepas kau dah mulai ngau pendengar kita selama 3 jam bahawa ngelah tegari. Jadi datang bahawa aku dekat mulai kita 3 jam mereka. Ya, baru entak ngalih hari kita sehari tau. Kena 3 hari bulan 6, 2026 lah berasa ya bala pendengar. 3 hari udah ba bulan 6 ya. Apa aku sekedar hari bala pelinga kita benua ngabang jam ke dia tau. Jadi ya kita ba pasal-pasal besar pelaba aku nyangkanya berbaik ke bala anak bala ucok. Nyangkanya rawen ya. Ngagai nua-nua ke uliang lantang ke hati bakal terbentasi ya. Biar mengak ba ngagai sungguh. Lalu megak ngagai nundur ke buka ya. Sama ngelantang katiwa ya. Biar megak peningah ke benua ngabang ngagai pangan diri. Tentu ke kita nyaga penglikuan kita. Lebih lagi kita ke berkena ke kereta pengangkut. Kita bertengah ke jalan besar ya. Buka aja penglikuan bak jalan lun, penglikuan bak rumah-rumah panjai. Penglikuan bak aik mega ya. Kita bisa ningal penusah bak aik mega ya, karam. Kita kebekenya nanti uliah seliah ke. Sama-sama nyaga penglikuan diri. Agak kita ke benua ngabang jang ke dia tu jangkat bisik diberi orang bujang bungai kini lagu ke terubah kau ngabungai bungai ke tanah tua.

nya tadi lagu ke terubah kena aku merinang balap dengar kita kagi mending ke YFM apakah ke ngali hari tu ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih ya lama milih YFM station ke merinang kita baka ke ngali hari tu yang kita ke benua barang tu jalai harap ke sama-sama kita pengikut munyi kaku tadi ya.

bisik di pancak pendian. Kedak hari bala peninga kita cerita bisik ngulu orang kawin ya. Nah, baru mah aku kan nak meluan bisik orang kawin ya. Selamat Melah Pinang. Ngai kai peninga kita ya.

ya, pendengar semua, ngaji kita ke bisik nerima menantu baru. Tau ke Melah Pinang lemai tu, tau ke pagi tu. Jadi aku dekat merinang kita ngau lagu ke Divai Peter Aaron, ngau si Jah ya.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teman jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Ya, lagu 1000 tahun. Anuju ngagai melini rabai anak nabau ngau Ron anak Robert ke Malam Pinang malam tu.

Ya Siti, lagu gawai kena melindang bala pendengar kita. Meri pengagati megak ngagai pendengar kita tau ke Melah Pena megak Agustin anak Mr. Jun ke jadi ngau Priscilla Nala ya. Ya anak Peter Engkrum apa rumah tera nanga lango entah bai julau. Ya mayu orang kawin cari tau ya. Ngau pendengar-pendengar kita ke bisa Melah Pena. Jadi peringat mayu lah. Pukul 3:30 aku dekat ngelansak sekedar berita berkongsi info. Semuanya info pemansang, aktiviti kini lagi ya. Lalu pihak megak ngakai kita ke rinduk program pantun ada pantun sehari tau. Sampun. Laban agak mood gawai deh. Jadi kita lagi tahu telefon ngakai aku ke konti di tau. Nyimak kita dekat ngasai kepesan gawai. Lalu kita dekat bercerita lagi out ya, nyentuk lagi pukul 5 kita dengar ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak lagi aku megak dekat ni lebah lagu-lagu gawai kita yang ada dalam ruai sehari itu. Menyek aku kita lagi bak mood gawai merenang hati kita jam ke dia tu minggu baru out. Kita mulai bak program pantun. Sebenarnya akhir merindang kita ngau lagu-lagu sudah aku berkongsi info ngau bala peringat kita. Lagu kena baik kalau mayang band.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Ubiak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kejakut pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia Pihak Megak Amjak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah Bapak Benua punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak ka ulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita pikir ngupangan diri asal kita nyuleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika lawan Iran. Artinya social economy penata misik kita yang tadi bedau bekenyak tang barang lawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang lawan kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung ke bagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita ianya orang ke datas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Kenapa tiga tahun nak jako kita ianya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tika setinggi. Awak sedar boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih. Kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang aku ngau datin ya merit selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita entah nak berjimat
berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, akhirnya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong hanya Ceban Parlimen P2 1 6 Ulu Rejang.

Ya tentu ke bala peninga kita Batisi Radio jam ke dia tu. Ke lebih lagi kita ke Roman Catholic. Bisa berita mana peninga ya? Tentu ke bisa kita sengopin ngagai kita ke dekat bertetap. Awak tahu kita ngigak cara ngigak berkeni cara bertetap ya atau ke dekat batisa dekat sekedar hari bala kita empai batisa ge okay? Jika aku tarik kita ke bertetap nitiah ke laki atau ke bini kita masuk arasi ini kelas tu bisa dibuka peningai ya dibuka baru aman kita ke ungkup tahunnya sudah hamil ya jadi dekat dibuka baru bulan 7 ya. Jadi ya bisa dua bahasa. Kita bidayuh hanang irau. Bisa bahasa Malaysia ya. Kita tahu ngigak cikgu selimun. Ha. Sampai cikgu selimun, ialah kita ngigak Pak St. Joseph. Lalu Pak Iban, tentukah kita ambil, kita pin. Kertas kita ngamik ke kita nanya yang ngosi liak ngagai Puan Catherine. Jadi ya dekat nerang ke kita au. Mama patut digagak kita. Kelebih agak kita ke dekat bertetap ke batisa. Jadi tok meh peluang ya. Jadi tok lumba telefon Puan Catherine. 013-355-437 013-355-437 Nyak tadi gerai hari Apostolet Iban sebagai bala peringat ke dekat bertetap nemunya laki atau ke bini kita baik kita sebilik sama-sama masuk RC kini ya atau ke Roman Catholic. Kali lagi, rumah telefon Puan Catherine 013-355-0437. Ya, bisa bahasa Iban ngau bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita ngika ajar selimun ya. Bapak St. Joseph dia mayu orang lalai ya, peningat. Lalu tu berkawa dengan pengerami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalai dekat diatur kena 15.08.2006 sedia kapir dengan kertas mereka. Ni kita Roman Catholic sama-sama kita nyukur ya. Pengawak tau. Kalai dekat di atul ba sebengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi kita tahu booking meja, kita tahu telefon ngagai Lydia. Yang nak lumul 01774-36602. 0177-43-6602 Tauker megak ngagai Viviana ngenak lumur 012-808-5192 012-808-5192 Tauker telefon ngagai Eric ngenak lumur 014-783-0928 014-783-0928 tidak tahu dekat ngurus meja kita ya kita tahu mai diri sendiri ya. Ok penjapan agak pajai kena 15 hari bulan 8-2006 dan kita tahu merambunya dah tahu banyak hari 6 jamnya pukul 6 setengah lemai jadi kita dekat berkena ke tema batik ya. Yang sebengkah pengalami ke dekat dia tu bulan 8 kejapan lagi lama dan kita uliah ya.
kamu belanja atau ke permisi kita, ke pramu pejalai kita, ya. Yang pertama minggu lepas pukul 3 lemai, kita agak berperinan dengan lagu-lagu sudah aku melansak sekedar agak berita, ya.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya tinggal 7 amin ada ge nyau ka pukul 4 alai pukul 4 malam peningah ni kita. Aku dekat nyau akan gawari bala peningah kita. Kita nanya nama kini aktiviti tau ke cerita gawai ya sidak ya nyentuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebelum kita ningah ke berita nasional. Memang kanya Lampung baru kita lagi ya. Arus telefon dekat dibuka lagi 082-258-634 082-258-633. Bukai seminar di Kuching aja tang peningah kita ya di Semenanjung pihak Megra hari Indonesia. Hello orang Indonesia, kami bisa merindang kita ya. Laman kapan aku bisa madah kita di Indonesia bisa mendiang ke kami. Ya, selama ngali hari ngagai peningat kita, look in a peng. Ah, ngayan ke radio in a peng. Bisa ningat ke dek. Terima kasih ya. Robina, benar ngabayang ke ya. Ngapeningat-peningat kita ke bukai. Sama kak pengeluar-pengeluar program kita ke agik Barumah Panjai ya. Ah, pala silap melati badi. Pala silap peni ribut. Monica Midi lagi baru mah panjai warnanya. Tapi yang mereka Emelda, Min, Maliza. Tanya tadi apa tidak ke pegawai. Tapi yang mereka Rajis Booking ya. Nanti kami ke tinggal melilang bala pelinga kita. Tanah nang awak. Gawai. Gintia tidak ya pulai. Jadi Christmas sila kami lima ikut tau dekat bercuti bekerja mia ya ngamik ke pampai nak carut mia. Nah lah pintu bilik kita gawak radio tau pulai lagi radio nanai munyi ya. Ya kita berperinang. Udah lagu hari Gwen. Sanggup aku. Dia aku dekat muka arus telefon.

0: Nika Banacu.
1: Nika Banacu.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, jam kita 3 menit lepas pukul 4 lemai. Jadi bala peningat. Aku dekat nyawa Kangawari bala kita ya. Aku dekat ngenatai ke pesan gawai atau ke megak cerita gawai kita. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Gawai.
0: Iya, siapa ngaku beranau?
1: Dua
0: nari satu. Ura seratu wak kata gaya pengelami kita di seratu wak tahun tau wai.
1: Sedang-sedang.
0: Pianan tu rami bakal tahun yang kebudah ya. Laban garga.
1: Lepas kami di tu, bisa nak tentu nyamai.
0: Nah, bisa penusah rapat kini ne. Okay, baru apa nyainya?
1: Arwah panjang, bisa jauh diri, bisa.
0: Nah, diri empu dah?
1: Diri empu, jauh diri.
0: Pia, nenek awak menyak tahun bukai kan, ne? Pesan gawai kita, wai.
1: Sepedal aku berpesan ke gari gawai, minta namutar ke lagu hari namanya. Albert Gawang lagi, deh. Jessica Timah. Jadi pesan tu ditujuk ke aku ngagai orang ke selalu berpesannya ke aku ngamatu baka Rebina baka Sheila Emilia Amy Richard ngau sedok kaban-kaban kebukai semak ngau jauh ngau balap tunggal ku kena udah datang ni sedok ngadan di Bentulu. Nadai dia Bentulu sedak tu. Maya gawai tu pulai gemno bini ke muka. Umat gawai ke orang muka. Halo ngagai sedak tunggal ku sana sebeli ak de Malung Seratu. Halo ngagai sedak pada maknya sedak kapas bini rabi yang di Kemedan asal. Sedak muntat sebeli ya ngusra seruma mengana lah sebut ke nama anu balau sida inelat sebeli ya dinengal wang arab ke semua belagerai ngagai sida pastor sebeli ya di semurian seratu arab ke gerai ngagai de tuni nama na dan resmi yang 31 wai nyok kediri-diri aku ke semai. Tanya main aku duduk kediri-diri. Nenek tu ni. Danya. Lo ngagai bala kabar melayan. Menyati itu sikit nadai tu. Si lebanan ada menyati aku na orang kediri.
0: Apa aku kasih nanya. Aku pun
1: tengah
0: mimin anak lah.
1: Minat kamu dinai aja.
0: Apa si nak getau.
1: Inai aku nanti dapat. Udah tuai.
0: Ya.
1: Nengah nanti 2 tahun lagi. 100 tahun umur inai aku.
0: Amak gayunya tau diangkatnya. Nanti bisa anak mama iwah tau. Tau.
1: Aku siku aku aja nadai anak, nadai mai aku siku ku aja anak yo. Alu ngagai.
0: Nuan pu bapi ko anak.
1: Aku nadai anak, aku nadai tawi yang.
0: Apa masih noknya ya?
1: Kepala apa boleh buat Tuhan nadai beri kita tawi yang kata ku ngau. Gigak tahu yang lagi selalu rumah lama
0: gak
1: namanya kita itu orang sekian gak elor ke kita si
0: sino maninga
1: ada tahu yang aku si dia kiri pulai mendai ku
0: okay nemu Tuhan mereka lah
1: lo ngajai si ngajai tamangku di sibu harap sama gerai lo ngajai si do Indon sebili ada nangar risau ngajai setayap sebili ngajai wat jamet sebili sudah tu dari nangar risau megang tu lo ngajai bala anak bertunggal aku megok bakal si do tangai di luawi ya. Harap kesama belak gerai, semua belak lantang. Nah, ngagai nuan jang tayyip. Nuan tak, padah dari kok gitu, nadai kok nuan datai. Luar itu dah ngantik, nadai kok datai. Nai na gerai jang, minta kita punya anak namuai, tapi biasa peluang kita namuai, dan ada peluang kata aku enggak. Nak aku madah ke indah aku tak dapat. Pesannya guys, semua bola DJ-DJ ke gawak dia, ada ke semua bola gerai, semua bola lantang. Nanti ada radio, enggak tak. Nak nemu aku lagi penuh sehati aku sih. Amai,
0: lama kesitu. Kalau
1: radio nama merendah hati aku, kata aku enggak. Kediri-diri sama kita udah nasib diatur bertaruh kediri dan ada apa lah Tuhan sesuatu aja menggau kita sebilik aku kita ngibur hati kita ketusah harap kesama belak gerai kayu guru gerai nyamai nyajau sih harap kena gerai
0: iya sama-sama oke jaga diri iya
1: iya
0: sama gawai wai
1: ya. Oke bang
0: iya bisa gak malah peningah kita sinuk nih ngana si kekeko aja ada anak bisa gak orang berkenyak ya. Ya, mulai ngopelinga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mari selamat. Aku tuh. Lemai.
1: Sama lemai. Carol tuh.
0: Oh, Carol. Ya, lemah berita, Carol.
1: Mana?
0: Oh, kati gawai tadi, Carol.
1: Kami nak jemput gawai.
0: Oh, nak. Oh, Christmas sejak kini, leh.
1: Oh, Christmas saja.
0: Sama sama tua atau Carol. Oh, hari ini menuan-nuan, Carol.
1: Sungai Asap.
0: Asap, au Carol, au kita semua dia nanda nyambut gawai pia.
1: Au nadai kami nyambut.
0: Au kayaan bagian dia Iban.
1: Kayaan kenyah punan tenan.
0: Au dia ne. Au ingin lah tiku kan muai ke kita kia ingin ke mana bangsa kita dia.
1: Oh.
0: Iya. Okay, pesan kita, Carol.
1: Pesan aku meringat mata ni gawai. Bagai kapan ku sarinya, aku meri aku pantun sarinya.
0: Oh.
1: Harap kia gerai. Harap kia lantang. Tang ku nak nemu nama ya.
0: Oh, amat. Ilah, amat. Kedua impau ke? Minggu baru, wow.
1: Oh. Tok bisik siti pantun ku tok.
0: Apa? Ne. Okey, terus ke dia.
1: Nak deh mayu. Badini nuan amai. Aku kangat nak amai nuan pulai gawai. Udah ke nuan bisik sulu lalai. Enti nadai ambil me aku jadi ke amai. Terus siti ya. Nangguai. Tajak pantua sulu jauh tajak pantua jauh pangan sulu tang aku meruan ngenang nuan selalu anang nuan irau ke aku laban aku ngenang nuan selalu nyak jauh.
0: Okay.
1: Terima kasih
0: nyak tadi peningat kita munyi kaku kai semina Iban ajak ninga ke YFM atang bangsa kayan kenyah maka bisa ninga ke YFM. Jadi ngelamak tau sekumang kami nyawet kangau di bala peninga kita. Dia bangsa Melayu megak bisa mendiang ke YFM ya. Terima kasih ke sukuang hari kita peninga. Lebih lagi bangsa Bidayu. Hello. Nyari kami bangsa Bidayu. Lebih lagi Inai Boniface. Yang megak cikgu Pola Rima, Pola Ruman. Ya kita nyaut kangau sebelum aku nebah lagu. Hello.
1: Hello, selamat ngali hari ini. Selamat gawai.
0: Jangan sepin. Nah, jangan sepin nama Rita gawai wai.
1: Baru datai dari rumah Pak Nyai ku wai.
0: Apa paham ada lagu wak dai udah datai dari nyen. Ini ya.
1: Masih.
0: Ini bagi menua untuk menua merilai.
1: Okay, kami ketibas.
0: Ura ketibas, Pak Wadire. Ura ketibas, wai, anang. Anang nampiang apa aja, Kin. Mama, utah, Kin.
1: Balang cuan ni aku, sida anak nyade, kari kucing, tiga buah kereta kami.
0: Kapulau apa, ya?
1: Na sampah wala ne ujo aku pulai serikai gamnua laki ne aku jadi kami dua menyane aku kebujangnya pulai kulu na panare pulai amiah kami menyane dua iko jadi ya ke jadi ngorong peaknya pulai kian gak seaman jadi ya sikonya jadi ngorong kuciangnya suangannya nak pulai nade cuti
0: ngau ngati kederek macam kita semua ne
1: ngati kederek. Ya, si baru dah tay 5 malam ku di rumah panjai.
0: Ramai tu ngak kem?
1: Rumah ya, kalapan kami serumah wai. Munyi kunya dia tau jenara dia di rumah panjai.
0: Kedik-kedik.
1: Dia kunya pulai, wai pulai, kena oleh pulai. Nak pulai, lapan menua kami empat teh jalan ya, gek. Nama ku itu agak kena perahu.
0: Perahu, oh, pia. Oke. Okay.
1: Main tak menyesok menua kami.
0: Betul, betul. Belum baik, kami ngatur pemasang dia lapan kalau besar dia. Ada
1: bantuan dari itu, aku
0: dari bantuan dari temen. Nadai, nadai.
1: Aku mulai selamat gawai, baik kita lama. Maka kesal itu.
0: Kita lagi mood gawai deh.
1: Aku lagi mood gawainya di subah aku nampir. Nadai masa nur aku berpestaan hari gawai. Aku pesan tu mereka selamat hari gawai tu, lawan kita tu agi berkawai. Dituju ke aku, ngagai balaisan aku, sida duka sebilik ditungkeh. Ngagai sida apai minai mak runi di lumut semangan. Ngagai sida balane aku kepulai, sida jaya balane ya. Kepulai ke kucing maka ke tengah hari itu harap selamat datai. Lo pesan semoga dituju ke aku ngagai sida tua rumah tila sebeli di Pak Seriaman ngagai balai palaku deng kelili pasi sida Louis sida Chuan Catherine sida Anuat ngau sida Inai sebeli di wasing kelili pesan semoga dituju ke aku ngagai tua rumah lat di Serikai sida serumah harapkan semua udah megawai lalu pihak mega ngagai bala di Sibu Jaya ngagai bala pangan baki ya. Aku keng lalaku di Sibu Jaya lalu pihak mega ngagai bala nak tunggal aku di Suang sida tua rumah Junan ku udah mulai gawai ngagai sida Simbah Kristi Simbah ngoinaya sepi kakak aku di Suang ngagai sida Julia ngagai sida Pio Suncat sida Swili ngagai Kaban Belayan ngagai Pangan Baki Miri Jalo dini ala ya dia maya gawai to pangan aku rapat ngagai semua Kaban Belayan keng lala pesan selamat gawai to ngagai orang ke udah ngau pukulai ngagai balane aku udah melaya ngagai bala sida ketinggal kaku. Sarap kau senang lanteng, boleh rezeki dalam tahun 2026. Terima kasih, harap tahun baru kita boleh bertemu. Harap kegerai, belama. Nah, ibu minta lagu makunin. Barang lagu pinta pasang nuan dia lagi, Nin.
0: Iya, udah tentu ya lagu kawai, ne.
1: Aho, ni ku ya, meh. Ni ku minta lagu. Nggak ku ya, Nin.
0: Oke, Jasmine. So, kawai nggak kayak kita sebilik ngok Angel Lala Tajua. Oke, bye.
1: Terima kasih.
0: Ya. Hanya dia ya, apa? Pelingga mayu. Oke, saya berperinang. Dua itik lagu kena merinang kita. Sitik lagu kawai. Lalu sitik ya, lagu ke dibaik Ricky L ke dipinta Ayan dari Permai Jaya. Disetujui lagi naik ya. Ngapuriska ke benua ngagak projek art.

0: Ya, kita lagi nyawut kangau peninggal kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, sabar dari hari ini DJ kesenangan.
0: Hello Jessica, Jessica ya ne? Jessica ya, ke hello. Jessica?
1: Jessica.
0: Okay. Jessica, oh, bisa ngapain yang tadi Jessica?
1: Kemarin isi 3 buah campur 2 hari 5 pintu.
0: Oh, pama ame hari kami kena ada itu. Bisa yang kuang?
1: Disi
0: mak mak mak karaor kong. Ah, mak betul naik nih Jessica na.
1: Lemai tu isi tengah barbecue.
0: Oh, pia, okay, yang kuang kami di YFM. Okay, pesan kita Jessica.
1: Terima kasih pantun dulu lagi pesan.
0: Okay.
1: Kita ada pantun, pantun nanti.
0: Okay.
1: Malam 31 bulan 5 mantar gawai ujang darah happy jadah sampai pagi 3 hari udah bulan 6 tuwai siapa nak pulaya rugi. Okay, tanya pantun nama tu menuju lagu bagai semua kita ke benung mendiang ke ridu ke ngalir itu bagai nuan pun DJ kesayangan ngau semua DJ kerja pak RTM
0: ngau
1: banyak ngau grup orang berpantun, grup cerdas nyalang, grup mengundang semangat, grup admin TWI, mau semua lah, bala kabar melayan dari nyadik, bala kazen-kazen semua, link. Ni pun sebut nama,
0: kalau mana gila? Mayuah, okay.
1: Sebut semua ajaknya, senang tak?
0: Ya, okay, ngajak Jessica,
1: sama kawan. Terima kasih lagi, kesayang, sama kawan kita sendiri. Anak sedih-sedih, kami bisik nyangkung.
0: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ya.

0: Ya, kita cik bersekelas jalai ba awak rentak ngali hari. Jadi gagal bala peringat ke dekat telefon. Terus telefon ngagai kami ba konti ya. 082258634 atau ke 082258633. Arus telefon agak dibuka ngagai bala peringat kita di sepuluh dua kita ya. Bisik mendia ke radio bayaknya ninga ke kami ngena radio atau ke RTM Klik baka ke ngali hari tu mendia kita ke sekali tu siapa kini ba arus telefon kita. Hello.
1: Hello, selamat ngali hari darah.
0: Okey, Dini tau Robina.
1: Agak ba menua ora betuang.
0: Ora betuang awak jauh nak nanuan kena.
1: Au, hari ni de nemu de.
0: Nah, lu rimpu madakau ke betuang dah.
1: Aku pia aku mai ke dena de ingat ge. Bisa pantun dari saudara.
0: Nada program bepantun.
1: Oh pia tahu aku beri bedau aku beri pantun.
0: Aku kalau minggu baru wow. Aku.
1: Meri pesan ni di sini mampi yang sedile ada berhenti ya ko sasa Amanda Tono Bio Iya selamat saya melindungi ya. Jadi kita sudah saudara sama hari Jawa.
0: Iya.
1: Jadi awak ke Dayo Guru Gerai Nyamai darah. Jadi kita sudah.
0: Iya, terima kasih ya Robina. Jadi
1: langsung hari Budu Udara sendiri ke pangkat Mila darah.
0: Oke.
1: Jadi semua sudah demo, sudah diasan. Jadi sudah Ebe Pirano. Nya nake sulo pe mata. To pantuan aku sitek merek nake tidak pala peninya darah. Buah janggat teku buah janggat teku bay buah janggai. Besumai gulai manuat tuai. Maya kita nyabang titik titik yo leka sanggai lebuah maya nemu ya midawai. Okay, bye.
0: Ya, okay. Hanya tadi Robina. Ya, kita agak bisa awak nur bala peningkat kita telefon ngagai konti ya. Lalu berapa tidak ada semenanjuang telefon. Kalingan nyawa kita ada semenanjuang enggak? Ya, kita terus bergelang dengan peningkat. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Meresuan lemai.
2: Sama lemai DJ.
0: Siapa ngau ku beranau?
2: Hijau tu DJ.
0: Hari ni nun.
2: Hari kucing.
0: Oh, nanti pulai ke rumah panjai.
2: Nadai.
0: Au nak bergawak.
2: Nadai cuti DJ.
0: Kak pengai sama metua tau. Au tahun bukai ketua ne. Ungkup tua.
2: Ya.
0: Au ya. Tajapan berkenyak. Anang kalau tu sate ne.
2: Ya meh.
0: Bisa radio.
2: Cuti tengah. Bisa cuti tengah bulan. Labu orang dulu request.
0: Ya, nanti ngawak ya. Kita agak ngilang bidai gila ne.
2: Ya, au gak.
0: Au, okey pesan kita wai.
2: Okey, aku gak pesan tujuh ku ngagai kami sebuat balu bantu ianya agai flora uti, agai neuti, agai cut, agai numi, agai gandum, bat lawus. Ngagai semua kaban kuari lu bantu ngagai nubi, bat nang ada lewak dia selamat hari gawai nuju sedar jap. Ngau bala kami bat Sri Aman berkampung ijuak dia. Selamat hari gawai megak. Sore nak ada ulia pulai. Ila kita bergawai. Nyanja DJ.
0: Iya, okey. Okay. Nya tadi peningat kita ikan nak ulia pulai gawai. Ya, mari selamat lemai megak-gai Jennifer Jantai ya. Peningat kita hari kapit. Ya, kita agak terus nyawet kangau peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mulai selamat lemai, wai.
3: Selamat lemai, wai.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Alia, kawan ngai sibu tau ulu lanang.
0: Aura, ulu lanang, au tetengap ninga ulu lanang. Lapan selalu bawa ulu lanang, coba lah. Sigi ura lanang, ngau kau tau.
3: Ya, pula itu yang nyari security itu.
0: Au, pia, kak pengai, nicah ke pria asik mah kita, wai. Nah, lah, buai orang ketegal. Gawai, kenek.
3: Aman punya.
0: Okey, wai. Pesan kita.
3: Jadi aku tu buat pesan ngagai kalau aku di Ulu Kibati. Aku nak boleh gawai wan madai. Lepas aku tu bekerja di sibu tu. Tak pernah. Pulai pun ada yang guna. Agak mempulai ke sibu tu baru. Naja aku harap kita gerai nyamai kayu buru gerai nyamai. Angin tu hari gawai tu aja. Harap kita angin tu gawai tu. Mana-mana kami rumah banyak juga. Okey, terima kasih wan ini sinangai.
0: Ya, sama-sama. Okey, nyak tadi peningat kita ya. Ke benua ngawak jam ke dia tu. Jadi sama berjalan ke pengawak ngai kita ke benua ngawak ke biar agak sekuriti. Bala polis. Bala sedadu kita. Pihak megak kita berpalam-palam berjual ke barang. Bala kita di sebelah tamu. Bala peningat kita di rumah. Ke benua mendia ke YFM. Ya kita agak berperinang ngau lagu-lagu.

0: sangai, sangau ti sangau seram kali men. Ah, sekali tau tu rumah petiang lagi.
1: Ku gajak, makai bacaan nak soal lagi.
0: Oh seram, ni sliparku.
2: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, lagu ke di sadar Eddie Kuang kena menenang pelinga kita. Jadi aku dekat nyawut kangau sudah kita mendiang ke berita pukul 5 atau lagi. Ya, 08225634 atau ke 08225833. Kita lagi mulai bawa rentak ngalih hari. Ya, kita bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Hello, Ina Peng. Nama pengawal Ina Peng.
1: Ah, dia tu nak dah duduk dan tunggal ni ke radio. Tadi jelai-jelai belah ruai.
0: No, pihak ni. Nak ada ngabang cerita?
1: Banyak ni. Tadi bisa aku ngabang ke setak ni. Baru rumah tak kediri putih setak ri. Muak keili. Ada yang nanti.
0: Apus? Apus ruai?
1: Oh, dua hari, satu hari bulan apus. Tapi tidak mabuk, tidak ada mabuk.
0: Nada ulang ke tanduk baru cerita. Ngapus ke ruai?
1: Tadi apus menyari staknya, tapi berjalan aja lah ngapus ruai dan duduk buat ruai nombor 17 tadi. Nada yang orang ngiruap, duduk aja berendah-rendau. Mulu ke tidak terketawa.
0: Benar, mengayan kenyak tadi pedakku.
1: Ya lah,
0: banyak kan berjalan-jalan aja.
1: Bisa ikan buyak mimik mali pula.
0: Ya amat lah. Okey, terus kau pesan ni.
1: Udah berlagu Cigo Me tadi.
0: Bedau.
1: Minta nak nebah ke lagu hari. Ya lah, setiap lagu Sayau Belamaya. Nuju semua ke ngelala. Lalu ngagai. Semua si ngelala lah, nanti boleh sebut nama.
0: Okey.
1: Hari kami tu angat mai. Nadai nyak mai tadi. Ngelu-ngelu pinang aja lah. Eka nyak nang bertanda nyak. Sigi galak.
0: Nau pihak sigi nombor satu main eh.
1: Sigi nombor satu. Rubina ni. Rami mai sa Rubina. Benar tak cuahnya dia.
0: Bisa aku ningal tadi. Benar mak nyawa. Nyawa laki ada dumeh kaku. Benar.
1: Bisa aku ningal tadi. Udah tanya mana kini. Udah kini buat. Udah ngali buat buat.
0: Udah.
1: Kemarin ngaga diri ya. Nama deh. Mada aku megai butul. Tak kuat ya. Kemarin munuh aku kemarin.
0: Ya mai kak Rubina. Nyak ngumak. Okey. Nyajak.
1: Okey, bersampai ke harap kita bela semua gerai ke lebih lagi ngagain warna sulu.
0: Okey, terima kasih Napeng.
1: Sama-sama.
0: Okey, nyata tadi Napeng ke seluruh mulai ngok kami. Apa wifi? Ya, kita mulai ngok pelinga kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
2: Selamat lemai, Nen.
0: Ya, siapa engkau ku beranau?
2: Sela tau, Alisipu.
0: Lama-lama, Nen. Nak ingat nyawa di Sela. Lama berita di Sela.
2: Mana malam?
0: Nanti ngabang di Sela.
2: Apa? Puas ngabang. Tegalik berapa kali?
0: Ini tegalik, ne?
2: Aku kali. Ini
0: terlalu pihak bala kita.
2: Ini udah muak orang wisi.
0: Pama bala nyantai udah demak orang wisi. Okey. Pesan kita, ya.
2: Okey, thank you. Dia tahu aku pesan selama dari kawai. Okey, semua pangan, seorang yang kenal aku, sila aunty, sila cousin. Nggak semua orang kenal aku lah, nak sebut. Dia sebut lagi ni, nak lain orang buka.
0: Alu
2: lagi nun di satu. Alu kelebih lagi yang nuan dah jenen.
0: Okey.
2: Sama kawan yang nuan dah jenen.
0: Terima kasih.
2: Cuman cukup malah. Cukup malah.
0: Okey, terima kasih, Wai.
2: Okey, thank you. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya. Yeah.

0: Ya, suspek ku aku dekat nyawut kangau ke penulis Semedau kita dengar ke berita. Lepas dah nyak lagi aku dekat nyawut kangau baru ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mula selamat lemai.
1: Selamat lemai, DJ.
0: Apa kilat? Terus ngau pesan nuan apa kilat? Lepas jam kita kat cukup okay. Ya.
1: Oh. Sebenarnya aku berpesan kau beri selamat dari gawai menuju semua balau kita kelebih lagi balau kita ikut pulai gawai. Selamat datai, selamat pulai. Cinta hilang, tanduk rosok, ajat lamok kita iban. Selamat hari gawai dayok 2026. Menuju semua pengelola aku ke atau kapai kilat. Nggak boleh disebut itu, lebih lagi kami serubah di sungai langit, rumah bantan, alat gayu guru, gerai nyamai, ajak ke lamok kami di situ usah. Minta ampun, ya taruh lah kami itu. Rame-rame laban kita ikut di situ, bukannya. Nah, bisi adat pun, kami penuh kadat. Bisi juga kami itu. Kami selamat dari gawai genuan DJ.
0: Ya, sama-sama Pak Kilat.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, pelingan mayu nak kata aku bergelai dengan kita ya. Udah berita lagi-lagi aku nampung baru juga. Nyawet kangau hari balap pelingan kita. Mungkin aku tadi kita nak ada nolwai. Ngagian wang ini peng udah berita lagi dia aku dekat. Lebih lagu ke dipinta nuan, nak ngelebu nuan ya. Esanya sebenarnya ada itik lagu kena merindang kita sebenarnya kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lagu hari dansa piat mimpi. Ngagian kita ke bisik mimpi mana malam tertarik ya.

0: ya kita agi nyawut kangau bala pendengar kita kelemai tau ya ngaga kita kagi dekat telefon ngai kami ke konti ke dekat ngenatai ke pesan rindu hati atau ke pesan gawai ke nyangka bisa melah Penang kini bala kabam layan suku julu kita lemai tau kita tahu ngenatai kenyak bawa dia tau ya. Bagi kita kebenaran di rantai jalai yang akan mulai kedirik ke Kuching jimat ya untuk kita berantai jalai ya 08-2258-634 atau 08-2258-633 harus telefon kami dibuka dengan bala peninggal kita di seorang alai kita boleh mendiang ke wifi pakai kelemah itu. Ya, nyaya kita ke benua Makai. Mendiang ke radio bahas sebelah dapur ya. Bala-bala induk ya, kita. Ke benua Nyumai kini jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawak kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa engkau ku beranak?
1: Sam tu, hari sebuah tu.
0: Sam, hari sebuah udah putus-putus kita dia, Sam.
1: Ada mesti lain, Noi.
0: Oh, nak dengar bayang, Sam?
1: Bedah waktu tu.
0: Oh, pia, agak pangpanya ya, wak, ne. Sampai hari minggu, tahu-tahu, meh. Okey, Sam, pesan.
1: Okey, pesan tu, Sam tujukan kepada ngah durian di Sungai Lingkau sama hari gawai ngah. Tidak disual, mamuk di Kuala, mauban disual. Siapa tengahlah diri Sam, sama ada gawai DJ.
0: Okay Sam.
1: Okay, bye-bye.
0: Ya, nyak tadi ya, pendengar kita di Sebuyau. Ya, begak pendengar kita hari Pakan, ya. Menti sigih bisa dipakan. Benung begawai dian ko ya. Lepas peningat kita di Julau. Mereka bisa dengar radio bakal kelemah itu ya. Kita terus bergulai dengan peningat. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa?
2: Sama lemai.
0: Sama lemai. Siapa dengan aku beranau?
2: Ada si butuh. Apa je itu di sini? Lo nanti.
0: Apa je? Au. Au. Awak tadi apa je?
2: Oh, tu. Menung itu manuak tu. Menung manuak, menung wabi.
0: Oh, jas agak ko nyangka bisa perawak kita lemai tu ne?
2: Mula bisa, ndak, bisa ke kedanya tadi. Mula Pinang.
0: Oh, pia.
2: Bas, mak, tidak, bisa mula Pinang, boleh paru ko nyam malam tu.
0: Oh, di mana?
2: Di Batu 15, di tu. Di sini ko ke?
0: Nah, apa ama mayuh orang malah Pinang ne?
2: Bok ya.
0: Kena dengan awak. Ini
2: nampak gawai itu.
0: Oh, sikit di samping juga tidak kebujang ke darah atau malah Pinang.
2: Ya lah. Ngigak di bawah.
0: Oh, ya kita ke udah.
2: Nama ada nak cuti? Nak cuti?
0: Bedau aku. Buka
2: nak cuti gawai, ha?
0: Buka gintil lah aku.
2: Oh. Okay. Apa pesan tu, no?
0: Terus ke dia.
2: Nanti kau tu. Hari sibuk lah, batu 12. Dia balau aku tanya lah. Di nama, di kedap dia. Sida balau, saya jauh yang kempai. Apalagi kucing mungkin lah, sida ya. Namun yang hari minggu, hari 6 tu lah, gini. Oh, main pesan, gila gata, suri. Balau, sida. Tanya tentang Sabang, rumah. Di kedap dia. Lalu, lagi rumah suya. Dia benar sedia, tunggal aku jandi. Harap kini ngah, teman-teman selamat gak hari gawai lah ngagai tidak semua. Lalu madik ko di namanya Suang Din rumah luau ke tetok di Basuang. Kami sama hari gawai.

0: pegerai madam selamat gerai merapantun nak lagi bala gerai merapantun adanya ke sidan dia aku di Batu Tiga aku kianan dia mina ah dengar lagu lagi mandi aku di Johor Bahru di dia ada di hang tu dah no ngagai ya ke gerai nyamai mega lantas senang dia aku di Selangor dia juga kalau tunggal aku dunia Senin di Miri di sama gawai dia dia nyak selalu ningar dia ya. Banyak ngagai itu tim dulu ga pelaku malah banyak kapan mulai kerja sebab ga sudah iman harap kita gerai ke sini ngamah rumah itu kalau ngage nulis tujuh gak main waktu no menteri lagi nuan gak sama dalam ada gawai
1: ya sama-sama
0: oh jimat jimat pulai lagi
1: oh, oh terima kasih ya.
0: Gak pala dija bukai mah kita enam pintu mah
1: oh
0: okay, kayaknya ya. Jauh sama gawai ya
1: iya sama-samanya kita sebuat enggak
0: ya, ya. Bah
1: ya, mai wa bala peningat kita mendia ke YFM bakal ke lemai tu. Terima kasih ke suku angga kita bala peningat ya. Jadi ngagai kita kagi dekat ngenasai ke pesan. Gawai terus telefon ngagai kami ya 082258634 082258633 ya. Ukai semina di Kuching aja. Tan tadi di Sibu. Peningat di Sibu. Terima kasih ya. Ya, ngarap ke peningat-peningat bukai megak. Nah, ingat berita hari peningat bukai. Biasanya tadi munyi kesidak yang panjang balas kedak je. Nah, kita mulai dengan peningat kita itu. Hello.
2: Hello.
1: Ya, mulai selamat-lamai.
2: Selamat-lamai. Sama gawai Renuan
1: kenal. Oh, siapa ngaku beranau?
2: Ini Kia Kesuang.
1: Urah Suang. Oh, wow. Nada pulai Kesuang.
2: Bisa aku tu dapat dulu di to.
1: Oh, berapa panjang rumah panjang kita?
2: Rumah rumah panjang, rumah kedih aja. Oh, rumah panjang bisa dia nak kunang aku pulai, pula mampai ka, mampai nyamai.
1: Oh, kau bisa penuh sehanan.
2: Oh, berlama mana dek ku kebiak, tapi ngah kami berlama.
1: Arwah yang nyol mau ka ka.
2: Oh, mau.
1: Rinang nen.
2: Ngah me.
1: Okay, okay. Melihat penyelamat tinggal kita sebilik mana?
2: Au.
1: Okey, terus dengan pesan hari ini.
2: Au. Terima kasih Ano. Santo de tuju de tuju aku ngai balan nyare aku. Ngai tidak apa himo sile, apa balan sile. Mun jatuh nang nan saya sangat kali. Nak tinggal mega ke. Anak aku sabah din, apa ika unika. Sabah din nak pulai ruai ya. Suai nak pulai, nak pulai lah, pulai gawai ke suai ampai. Nak tinggal aku ngeri bala bala nyari kebukai yang ini tumin dah hudi masih ada suang tidak ya pula gawai yang pelama nak tinggal enggak ngagai bala staff aku suba aku dah ngaku gula SK lebob dia ini siha ini langi ini inyam tidak pernah cuti gawai dia tau nak tinggal aku ngagai kami sebelia enggak bak ditok mpuh enggak Mak suang tumpu nak tinggal aku ngaji balan nek aku ke tinggal kapai hidayah balama sabar me kita nek kita buih sesumu kita jium kita tahu di sibu dia tahu sama gawai ke sida ya piang gawai nak tinggal ngaji sida piak sebilik ini belian sebilik di sibu sibu dia magang sida alan sebilik mata di sibu magang untuk gawai dia yang tidak ya aku tu nak uleh ngau kita untuk dia yang di tahu maku nangin siat nyaga kiam kita dito sama gawai ke sida ya Tuhan maka semua kita sebili kita menyana kita muco halo no
1: ya naja
2: au
1: okay so gawai ngai nuan ne
2: au ulah nuan mempunya nama to masih angka ku lagu menyadai lagi ada tujuh orang balam menyadai kunyata tadi ne
1: menyadai ari masterpiece
2: Mr.
1: P. Okay, nyaja.
2: Nyaja. Terima kasih Ano.
1: Iya, sama-sama.
2: Ya. Terima kasih kita ke kerja studio dia.
1: Iya, terima kasih ya.

0: Muno Meri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

0: Ya, nya cantik lagu Canary by Fairuz Lewis ya. Ya, aku lagi nyambut kangau hari abang peninggal kita. 08225-8634 08225-8633 peninggal kita. Hello.
1: Halo.
0: Selamat lebay. Nama tau putus-putus nyawa tau deh.
1: Kak lah itu dah pada sini.
0: Au, hari rumah panjai tak?
1: Tak, kami rumah kiri ya. Ada lunduk tu.
0: Orang lunduk. Au, katik aku ngerami di lunduk harinya.
1: Oh, kami orang kawai.
0: Au, Iban bagian ya? Bisa berdayu?
1: Oh, Iban ya, Iban.
0: Au, pian ne. Dan yang ngebayang sari tu?
1: Bisa ngebang tadi.
0: Berapa pintu?
1: Buat sini pintu, pulai ke anda boleh pintu.
0: Okey, terus nge pesan gawai ya?
1: Oh, pesan gawai itu. Kalau oh, kabar aku di rumah, nama aku itu udah pernah tadi. Dia udah nemu. Lawacang. Nah, di kampung Sumban. Jadi itu, di pedangnya, kalau kabar anda boleh ditentai ke rumah jadi je. Kau kan mau, nembung betul ya aku.
0: Aman, au.
1: Kau, saya berkawan aku tadi sudah sebemban itu ke. Hmm, berkawan di sini.
0: Au, sama-sama, jaga pengraing, pengelikun direk bayang kawan itu ne.
1: Jaga aman ya.
0: Au, okay.
1: Okay, sama-sama.
0: Iya, akhirnya tadi peninggal kita hari Lundo. Ya, kita bisa awak andullah bala peninggal kita berpesan gawai ya. Sebenarnya aku nyerah ke penuduk aku ngagai Rolana Gilbert. Bukulah dengan kita bawa sadal mai. Ya, 08225-8634 08225-8633 ngagai para peningat di selatan menua ke ulian mendiang ke YFM bakal ke lemah itu. Kelebih lagi kita ke benua Nurun yang kanya dekat nguluk pengerami-pengerami nikah atau ke Melah Pinang atau ke dekat ngaurang yang ngaik kini ya. Tau ke ngagai orang kerabat berjimat ya. Ya, kita lagi berperinang dengan lagu-lagu peningat. Ambil ke merindang hati bala peningat kita. Lagu ke sekali itu dari Lucy M. Hatu naik-naik. Lalu nangkan kenyak lagu gawai.

punya mayor cerita lagu joget kena menindang kita. Tinggal 12 minit lagi nyau ke pukul 6. Pukul 6 sadar lemai. Jika aku tadi kita dekat bergulai ngau Rolana Gilbert. Ya, terima kasih dengan semua bala peningat kita yang sudah bergulai ngau kita ya. Lebih lagi kenyau tumu pagi tadi. Selamat gawai ngagai kita bala peningat. Ngagai kita ke Benua Ngabang. Kelebih lagi ya. Lalu pihak megah peningat-peningat. Kapit dia julau. Pihak megah pakan. Yang menua-menua kita ke bukai. Kakaknya bisa pengalami-pengalami ke dia tu Sarito ya. Harap ke kita bergulai mana. Kita bergempuang dalam semua pengawak. Ya tinggal ke kita ngau dua ite lagu. Lagu kada dipinta tikok pendengar kita ke minta lagu menyadik dari masterpiece. Pendengar kita boleh suang kada ya. Tak. Lebu ke nuan wayau. Saya sebenarnya kita dulu ninga ke lagu ke dibai Raban Data. Bukan Raban sebenarnya, hari Data. LOCs ya. Ya bukanlah ngau kami baru pergi lah Encik Nandai Penanggun. Ya, aku dekat bukanlah ngau kita Trio pinggilah ya. Mulai ngau Daniel ngau Mega Harold Ken. Abah Trio pagi tiga pagi pinggilah. Awak penggerak pagi. Ngotok bupuat dolaku. Bye bye.

0: Surabaya tu. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Parlimen P202 Sriaman.
2: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lebuh Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Gampi anak Datuk Rutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat lebuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubantu dekat merik pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peringat YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tentang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Uha, selamat hari gawai.
5: Aku Edmar Langi.
6: Hai, aku Melati Badi.
7: Aku Rajas Booking.
8: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
9: Aku Daniel.
10: Aku Amanda Johnny.
5: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari gawai.

0: Ya, gawai datang lagi. Setelah aku hari Reza Reho kena mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningan lemai hari 3. Kena 3006 tahun 2026. Selamat lemai. Selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM. Eh? Puji Tuhan, hari itu masuk hari ketiga kalai Rabban Sadaya di Sarawak tak ke Bad Dini-Dini Nur terima penatai bala temuai datai datang abang ke tahun tu tentunya benung ricah di ruai jam kedai tau benung terima penatai bala pengagbang nak ngiran tadi diri serumah tau ke bala baki ya kini tau ke bisik temuai arim luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu beri metu cum tik manis ngagai bala sida lepas tu meh maya kita yang tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basal kita biar megak pengarap kita jakuk kita yang megak daya hidup kita harapan pansaiban. Lalu asal lemai mengat nuju apa ni kita ke belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita kena tarik gawak bak nyadi raban terapai menua tau ke raban pelikun tau ke gawak kediri rimpu gawak berkilang gawak shift kini jadi harap ke terus ransi yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kedai tu hati tu tadi Kak Mat bergawai tang nenek munggau mek tegal pengawak tu yang tadi nak ulih bergawai bergulai dengan diri sebilik balas kaban ya tubuh amat pan Pak Nur Gawak Tang Ati kita itu tadi seluruhan bertengap ke pindai bertengap ke diri serumah diri sebilik di menua nah. Tante Capi harap ke semampai nyaga pengerai peninggal jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung berjalai ke pengawak ya.
1: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat, MEITD. Bergulai dengan cabang ekonomi kekasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang dengan ekspor pelajar dengan batang pengawak di Kemadu Besai di Sarawak. Kena 6-7 juntu. Berbalan bahikmah exchange event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi dengan industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagal peluang latih dengan gawak bergas 9 pagi dengan pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iko orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa. Berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, sepemanjai pengerami gawai untuk meninggal bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan tu suah lagi ngerah biar enggak ngelalau bala peninggal kita nak ira bak dini indur kita diau jam kira tu kita ke berkenak ke Jalai Alun kita ke benun di rumah pancai tak ke bak dini-dini nah. Jadi sampai ngerah ambil ke bala peningkat kita entori sampai berat ke pelikun. Jadi nanti kita berhati ke berita ke bisik di pedak kita di mansa bak sebelah media rama bakal Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kandang bapa hari itu kita suah ninga penusah berbadi pejalan alun bisik ributnya di menua kita di itu kelimparin megak dia penusah karam di darat bisik megak di ributnya di sekedak pilihan benua kelimparin megak bisik ribut megak penusah karam. Jadi utai ke satu cukup menyinuk hati kita peninga. Jadi harap ke kita itu tarik pemanjai gawai itu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersampi nah. Harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki penglikun nak ngira kita tadi benung dirantu jalai benung nengah sungai kini bak rumah tak ke bak dini nindur peninga anak nak kita yang tarik berat ke pengikun kita ini. Jadi anak ni kalau niti hati kita yang tarik dekat berumban baban nurun tak ke datang dengan kandur ke dituju ngau campat. Jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah dengan kandur rimpu pian mekak ngakai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan tu ambil ke para meninggal kita yang tarik seluruhan bertati ke pengikun dirimpu pian maka orang bukai kelebih ke maya rambut pengerami musim pengerami gawai dayak ke tahun tu na. Jadi ya peningat kita ke menunggu lagi selain kami bak YFM kelebih ke bawah sedang lemai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YCBO.

Marissa Malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Marissa Malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Marissa Malamai, selamat bertemu baru bawah Hello YC Ibu. Kelemai tu bergulai dengan aku, Margaret Arma. Berita kecoh batuk mengenai pengawak tu dah datuk di kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan mega HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang cukup mana. Ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersar anda ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersar tusu riman tusu dengan mega riman cervix. Tuk sikit patut ditekap lagi ngambil ketau nambah keperluan berubat tumuh serta uliah ngasih lagi. Pengawak nyidik tumuh, penyakit dengan program kebakato uliah mantu orang Indo ngambil ke uliah berperiksa tumuh lalu inisiatif ke dipercayai ke laraban NGO dengan laraban perintah bakal Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tahu nentu ke orang Indo bandulnya mereka ulih ngasai ke akses serta penerang pengerai berperiksa klinikal tusu ngau diperiksa tumuh muntang kaki jakonya bisa dibansut ke Menteri Pemansang Orang Indo nyebiak mit ngau pengelantar komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansam jalai di Bintangor kalai projek nyurek jalai rekam porancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dikenal ke perintah Sarawak dengan agensi pemansam data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bak timpuah 24 bulan. Projeknya daya dekat nambah ke agak tikas pengantin gau penglikun

0: tau kamai yang musim pengrami. Jadi, jakonya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing, Kaban Kunsil Negeri, Sita Meradung, lebuh ya ke bisa datai ngagai program mantar gawai ke Dipai tau ke Nai Yuda Berengkah sebedau tu 23 hari Yuda. Nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai nengah pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya nyurumbak pengerami gawai berumah panjai mayu macam program ke bisik datu kelimpah kemayan asal ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya ngau megak main bukai ketau ngerinduk kati. Engau beritanya ngujung ke Hello Wai Sibu ke lemai tu. Engau nya beri sama lemai, selamat hari gawai. Bye bye.
1: Okay, terima kasih Engai Margaret Remang. Kau dah nak ke berita ba Hello Wai Sibu.
2: Berambu mana perjalanan kita? Pilih tau ke

bisa. Anak nampun kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

Pagi Peninggal jadi bukan selama pukul 8, pukul 6.30 lama itu lagi aku dekat Maca Pesan Berat ke bisik terima kami hari Peninggal YFM. Tak sedangnya Merina kita ngasih lagu Gawai Ali Joseph Reza berpenti Maya Gawai boleh ngekombo di Aspirasi.

0: ialah di hari tai besok kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi berengkak macam pesan dari peninggal YFM, kali pesan ke Terubatu datang dari Robert Louis Nyanggau. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangas Biruk Baliah, Nangan Tawa Baliah, Nengegat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, Piamgak, Kaban, Belain Kebukai, kenalah sebut magang. Kalai pesan tu madah ke Satang Anak Labang, Satang Anak Labang tau ke Indai Ding, udah nadai pukul 8 pagi tu tadi, 3 bulan 6, 2026. Lalu niang Satang Anak Labang tau ke Indai Ding tu dekat di Sengait Belamayu, Pak Rumah Lumur 1234, Taman Bian Hua Kapit, serta di ianya di Sengai dua malam, ianya 4 ngau 5 hari bulan 6, serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tau ke Indai Dieng udah nadai pagi tu tadi, ianya kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu niang Satang Anak Labang tau ke Indai Dieng tu dekat di Sengai Belamayu, Pak Rumah Lumur 1234, Taman Bian Hua Kapit, ianya dalam di Sengai 2 malam, ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 6, serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesekian lagi top tanya ngagai Robert Louis Nyanggau, ianya menyantu niang Pak Lumur 019-827-5302. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan Dateri Emilia Uyung Anak Lang, kalai pesan tu pesan ngetas ulit ditujuk ngagai kapan bayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kepenal, Batang Binyuk, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, ngau kapan bayan kebukai kenalah rintai kenal madi tu. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetas ulit ngangami intepalu niang Lang Anak Ugat tak ke Apai Tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline Anak Renggau. Kalau pengawal ngetas ulis tengah ambil interbalu tu kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ngena cara sembiang pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulis ngau ngambil interbalu niang Langan Ugat tak ke Pai Tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline Anak Renggau, ianya kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara sembiang bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ketiga tu peningat pesan mati dari Tuan Rumah Evelyn Anak Guntur Ibul bak Sungai Raya Undup. Kali pesan tu menuju kawan bayan ia ke dia di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Munggus Kim, Sabu, Piamgak, Kaban, Blain Kebukai, kenalah rintai, kenal madi tu. Pesan tu madah ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul udah nadai, kena 2 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, kena malam 4 hari bulan 6, ianya malam hari 4. Serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026, ianya pagi hari 5. Jadi ya, sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu kena malam 4 hari bulan 6 2026 hari 4, serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti tu datai hari Jenny Anak Latit tak ke Indai Asun. Kalau pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangas Pituh Julau, Nangas Serau Julau, Nangas Muluan Julau, Nangas Bekatan Julau, Nangas Tabak Julau, Nangas Sirian Julau, Nangas Ayam Julau, Nangas Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nangas Jugam Julau, Piamgak Pak Nangas Lasik, Sepemanjai Jalai KD, KGD Jikang, Kawan Belayan Pak Miri, Sibu Kucing, Serikai Betung, Engau Kaban Belayan Kebukai. Kalai pesan tu madah ke Peter Umpang Anak Latit, Peter Umpang Anak Latit tak ke Apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu niang Peter Umpang Anak Latit tu dekat di Sengai Belamayu ianya malam tu 3 hari bulan 6 ngau malam hari 4 4 hari bulan 6 pak rumah Brian nengah bekiu sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 ianya 5 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi medah ke Peter Umpang anak Latit tak ke Apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belam Ayu ianya malam 3 hari bulan 6 ngau 4 hari bulan 6 2026 pak rumah Brian nangga bekiuk sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal datang dari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau ke apa ikat kalau pesan tu nuju ke Mam Brian yang kedia di Batang Sepetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau kaban belain kebukai kenalah sebut nama dia itu. Kali pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Entabar. Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat, tau ke Dikumba, tau ke Dikangau orang apa itu mudah nadai. Ianya malam 1 hari bulan 6 2026. Lalu niang Patrick Engkasan anak Entabar tau ke Digat tu dekat di Sengai Palamayu kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6. 6 hari bulan 6 2026. Jadi kapan penikir pesan dipinta datang ngakai rumah niang tumpu ianya bak lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi ya sekali lagi madah ke Patrick Engkasan anak Entabar tak ke Dikat tak ke Apai Dum udah nadai kena malam 1 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh kena lemai 5 hari bulan 6 ianya bak rumah niang tumpu lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching serta dikubur kena hari 6 ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya ngagai Dom Silang Patrick bak lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan kertas sulit datang hari Gia nak kalah setak kendun nuju ke Membrayan ya ke dia bak rumah Ali barit sebubu baru rumah Usit barit asal rumah Edmund sebubu rumah Layang Kop Ibus rumah Bajing Sekaluh Niah rumah Luna Nia Ruban ke Membrayan bak keduh sebelah Ruban ngau kaban belan kebukai kenalah sebut nama dia itu kali pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit niang timbung anak nyuyen tak ke Nawi ianya dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niat timbuang anak nyuin tak ke Nawi kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan mati datai hari Margaret Dapung anak Pioh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju ke Pan Belayan ke dia ni nanga latung tekalit sung ianya tengung jamin anak untam tu rumah Melayu bayak tak ke Pai Suri ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu kalai pesan tu madah ke Sadi nak bau madah ke minta ampun pindah aku nanduk pesan tu baru kalai pesan tu madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki ni yang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2 hari bulan 6 2026 pukul 7 setengah mai bak rumah Yampu, bak rumah Ampik, Batu Lapan, Lambir, Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki niang rimbas anak jambau udah nadai kena lemai 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu, Barumah Yampu, Barumah Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6, 2026. Jadi berita kesih lagi, tak tanya ngagai Margaret Dapung anak Piyuh. Yang nyak menjadi niang tu, balungur 013-8288. Aku nak baru 013-822-6980. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan serarak bungai tak ke ngetas ulit lalu nyuakkan terbalu datang hari lini anak menawul hari rumah Ingoh nanga Sepituh Sungai Paku Mujung nuju ke Mamblayan yang kedia di Sekayu Air Paku, Sekayu Air Mujung, Bali, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, Ramunggat, Air Benar, Bobangan, Nara, Nak Tawi di Meradung, Turmalingga, Sungai Sebangan Serikai, Kamblayan di Sungai Pasin, Tanjung Bekakap, Sebintik, Pasai, Sungai Tublian, Bawangasan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Miri, Serikai, Kapit, Sung, Ngau, Kaban, Belayan Kukai, Kenala Rintai, Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak Serarak Bungai, ngetah surit lalu nyuak ke Tebalu, Niang Erickson, Ambuk. Kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang Serarak Bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, dekat ngintup ngetah surit lalu nyuak ke Tebalu, bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Serarak Bungai, ngetah surit lalu nyuak ke Tebalu, Niang Erickson, Ambuk. Kalai pengawak tu, kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang Serarak Bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, pengawak ngetah surit lalu nyuak ke Tebalu, bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan datari Prince Ryan tak ke Wilson anak Albert Andai, tak ke Boy Andai. Kalai pesan tu nuju ke Mamblayan, ya ke diau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Nia, Suras Bakung, Nyipa Bakung, Kucing, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban, Belain Kepukai, kenalah rintai ke nama Dito. Kalai pesan tu madah ke isi anak kuci, isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci itu dekat di Sengai Bola Mayu, ianya kena sari itu 3 hari bulan 6 2026, serta Dianjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak Pendam Rumah Panjai Pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci itu dekat di Sengai Bola Mayu, ianya sari itu 3 hari bulan 6 serta Dianjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak Pendam Rumah Panjai Pakut. Jadi pesan tu nanti pandah dini nurun nyengai tang kita bala kaban belayan tau tanya ngagai Wilson Andai tak ke Boy Andai bak lumur 013-804-0601 ke berita ke Sili Agi. Okey, tadi mengingat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sudah aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang dengan setiap lagu dari Miss Bon Francisco John. Ya, lagu ya balut kain belacok.

Jadi lagi macam pesan berat dari Peningau FM, kali pesan ke sekali itu pesan mati datai dari Jelemi anak jamba gau yang tak ke Indara. Kalau pesan untuk nuju kabar nak belayan kelebih ki ya ke semua makai rabat rumah Cimbai Nangat Tebalau Betung, rumah Dana Batu Lintang Betung, rumah Meradona Kabuk Betung, rumah Andrew Mumpu Atas Betung, kamar belayan bak rumah kawan dengan Tapis Pak Betung, rumah Mary Tebalau Ulu, rumah Ramona Pakuh, rumah Thomas Pikoi Layar, rumah Tangan Nangat Mutuk Layar, Nangat Tiga Layar, Begumbang Layar, Jaluh Layar, rumah Jarit Temedak Sepak, Naga Linsuam Layar, Jambu Kerampak Layar, Melayu Layar, Kabupaten Belayan Bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padih, Batang Paku, Batang Sekerang, SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, Rumah Panjai Naga Salu Miri, Pelepuak Betung, Pian Megak Kaban Belayan di Kuching, Serian Semerahan Semunjan, Betung, Nangas Senual Seratuk, Serikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei, Ngau Kaban Belayan, Pian Megak Bakiah sama Ngau Niang tu, Sekolah, Ngau Gawak, kenalah rintai ke nama dia tu, kelebih kita ke ngelala Niah Renol Buluh, anak Sebester Unung, kalau pesan tu, madah ke Reno Buluh anak Sebester Unung, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara. Ianya cikgu penolong kanan pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 bak hospital Betung. Lalu niang Reno Buluh anak Sebester Unung, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara tu dekat di Sengait Belamaya bak rumah kunci Tercada Funeral Service Jalan Bayu Sri Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, saya kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6, bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke Reno Buluh anak Sebester Unung, tok Kaboy, tok Kapayara udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 bak hospital Betung. Lalu ni Reno Buluh anak Sebester Unung tok dekat di Sengait Belamayu bak rumah kunci Tercada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, serta dikubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi berita ke sidik kita bertanya ngagai Jelemi bak lumur 019-864-9410. Lalu pesan ke sidik terpeningal, ianya datai hari Maghrib Dapuang nak piuh tak ke Indai BB ya. Oh ya, kebenar pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp konti YFM. Lalu pesan ke Siti Tepninga, ya pesan ngetas ulit dari Randi yang nak bajai. Kalau ya pesan tu nuju ke Mamblayan, ya ke dia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Sung, Kawan Belayan di Batang Sungai Iran, di Suang Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang dekat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu mana ke pengawal ngetah sulit, niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau pengawal tu dekat diatur kena lemai 6 hari bulan 6 2026, hari 6. Lalu malamnya dekat Nguan Ulit bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau ya pengawal tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria Sibu. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ninga?
datai ari Gucci yang anak banter. Kalai pesan tu nuju kaban nak belayan. Ia kediau di Abuak Janang, Abuak Jalai, Abuak Tembawai. Balai Ringin, Semukui, Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, Labak Tungan, Riah Daso, Riah Mawang, Lancang, Janan, Bantang, Tebeduk, Tebakang, Tai, Baru, Bunga, Landih, Pian Megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, Ngau, Kaban, Belayan ke Bukai, Kenalah Rintai ke Nama Rito. Kalai pesan tu, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai, lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 hari bulan 6 2026, lalu Anian tu dekat di Sengai Belam Mayu, ianya malam tu 3 hari bulan 6 2026, bak rumah Runggai anak Muning, Lumur 5, Kampung Semukui Empegang, kilometer 76, Jalai Serian, Seri Aman, serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi medah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai kena pagi hari 1, ianya kena 1 hari bulan 6 2026, lalu Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Balam Mayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6, bak rumah Runggai anak Muning, Lumur 5, Semukui Empegang, kilometer 7, Jalai Surian Seri Aman, serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Topninga, pesan ngetas ulit datari Robert anak Rantai. Kalau pesan untuk menuju tuan rumah Ubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Ida anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenal Rintai Kena Marito. Kalau pesan untuk mandah ke pengawal ngetah sulit, lalu main terbalu Niang Rantai anak Lugum, ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6 2026, pukul 8 malam Ba Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengawal ngetah sulit, lalu muai terbalu Niang Rantai anak Lugum, ianya kena 13 hari bulan 6 2026, hari 6 pukul 8 malam Ba Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Awalnya tadi pingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu, jadi kita kebukai ke dekat natai ke pesan berat, pesan batan atau natai ke pesan kita ngakai email wfmiban@gmail.com, tau ke ngakai WhatsApp konti kami ke lemai tu. Awalnya tadi pingat pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu, nah. Siti lagu gawai dari ML Isi Gulai dengan Brandon Morgan, Semina Pesan Gawai.

0: Okay, terima kasih dengan pendengar kita kaget mengkam gelas jalan hingga kami kelemai untuk buat awak sedang lemai bekas lama pukul 7.30 lama telah kaget pendengar kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari WFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya berkongsi kita pendengar promo sitik berita kalai nuju mensemayuh kelebih kita ke kena ke jematan Batang Lupar 1. Jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih bak kandang jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini teh ke penerang dari Upis Kerja Raya teka JKR Sarawak. Jadi yang keluar ke Jakut Tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamanya tip tengah ke jematan yang nintiang hari yang kau merayat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalau mensiamanya dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngembaran ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta mensia mayu meri kerjasama dikena nentukan jematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka ngagai mensia mayu nadi jematan Batang Lupar satu tu mayu siapa itu tengah ke jematan tu. Jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama bambik ke gambar biar mereka ngetu belelak nak lama ba jematan Batang Lupar satu tu jadi ngagai mensia mayu ti kena ke tau ke ngetu ba jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nas menjaya kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah jadi cukup mana gaya rampak menua sepemancai jematan Batang Lupar satu tu nah jadi ngarap kelam siam ayah tu tadi memberi kerjasama seluruh nyaga pemersi biar mereka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okay, seminat bak jematan Batang Lupar satu tu peningah tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur kuda disediakan ke perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar mereka ulih ke guguna mensia mayuah na. Okey, nak berasa peningat jam kita kurang lebih 4 minit dah lepas pukul 7 lemai sempat lemai. Selamat gawai ngaji peningat YFM ke lemai tu.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: angin baka pupendiaw, Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apo nama uta di beli nuanya nya bedunjung uta batroli? Nya tu Brian kada jari pararingku babaik ke barangnya.
1: Be, de nya isi. Nasib na di bise. Tu, tu. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pada di barang aku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ga penyawa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
1: Iya, nama yuk te lara. Asu kajak dia ne.
0: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nyan ada lagi bonet ngap duduk belakang tu undur ngkah baranuan.
1: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lemenit, tu kue, tu ai kutek, ai semeti ya nak mayuh ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
2: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, pada utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kampua, maka kepadanan tadi deh. Nih, nama bangkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada mel. Mel.
1: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam, peningat itu kami lapor ke berita lemai 3006 tahun 2026. Lima ikut diri sebilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukong pengawal numbuh ke kampus perubat Universiti Fudan. Raban induk di perangsang mansang Kediri masuk memacam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

5 ekor hari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusah berbadi kediri, kilometer 10 Jalai Baki Lama Sengai Serian, Semak Kampung Rimba Padi pagi tu tadi. Nitih kepenerang hari kepala polis bilik Serian, Superintendent Freddy Bian, St. Louis Bian, pada ke kereta ke di depan sidak sebiliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak tisi Jalai. Semua mansainya sikul laki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 ngagai 47 tahun serta siko anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tu mengayan ke semua mansa di pelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat dengan Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak terima kangar pasal penusah tu pukul 8.41 minit pagi sebedar raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penusah tu. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang persetuai lalu anak mit induk ditemu mensiamayo semak oleh penusah tu tinyadi ti di pelabak ke terpelan tiang keluar dari kereta maya penusah tu nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China terbalagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tu dikena nangkup guna pemansang menua jemah hilak. Sapir Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada ke Sarawak dia tu benung pak pengamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah disetuju perintah Sarawak Perintah Malaysia dengan Perintah Shanghai dengan pemerat dari Perintah China ajak perkara tiagi diguna dia tahu. Inisiatifnya berguna benar dikenaknya mutar ke penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu jemah ilak. Sarawak megak muka peluang agai nembiak dari menua tu nambung pelajar bak renggat degree dengan PhD bak universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megang ngembaran ke pemansang pelajar perubat. Tu dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai jemaah ilak. Sepit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada kebak sektor pelajar perubat megak benar dipercayai ke dikenak mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pemansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang mada kapasiti ngasil ke graduate perubat ke dia tu tidak cukup dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai tim ajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya menganggap ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta penantang rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makin lemai berserimbai dengan penumai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Raban induk di perancang terus memansang kediri Ariti Cakah dengan mayuh. Ngau masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bangawasan Datuk Seri Wong Tsun Koh pada kawaran Indo boleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawak dagang. Yang mada penyampa orang Indo tip tambah ngau masuk pengawak dagang merik penguntung agai semua ruang bilik nyengkau mbak perkara pelajar nembiak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu bab pengawak nyuak ke bantuk belanja ngagai Biro Induk Kandang Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah berserimbai dengan pengerahan hari gawai 2026 di Sibu. Ia harap ke bantuk belanjanya dikenap jalan ke pengawak di ulih bansut ke penatai pemisi. Kita datu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang Endur Bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsul Negeri Sitak Opar Billy Sujang berakah agih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak negap ke sektor bertanam tupi serta nyungkap menatih misik rakyat munop sisir bak Sitak Opar. Projek pemansang kandang Endur Bumainya dikarap ke ulih nambah ke menatih misik hasil ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka mengagih peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari daya kampung Bitokan 2 2006 di Lunduk.
Bila mereka marah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2, dia tak benung nganti proses pemendar nangkan ketuk. Lalu projek jalan kebun bak sitaknya benung bak renggat tenda. Adat ngabang bersimai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai, ngau komuniti bak kandang menop sisir. Berbak ngonyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uga Hambas bergulai ngurapannya, ngabang adik gawai ngakai sekedak rumah panjai bak ulu pakus bawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nanga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknya disebagi hari program nintian tahunnya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah hari mendiang ke baru pemansan cam kediatu, bak genturung peniau menuhnya. Sekumbang ngabang yang berkat memberi awak berandau dengan rakyat menuanya serta bersilih penemu bekal dengan macam-macam isu pemansang menua. Programnya berkat mandang ke semangat berakup ngau penglantang ti nyadi pun ngintu pengerami kawai dayak di Sarawak. Operasi ngigak ngenyelaman SAR sikul laki ti di pelabak kelemas mudah perahu ke depan ia karam pak sungai banting semak rumah carang lingga sarito masuk baari kedua. Raban operasi SAR agi nginau serta nyidik kadang durnya nyentuk angkai 3 km ngili air sungainya. Mansa bernama Gerald Lansam ke berumur 42 tahun lalu berdau ditemu nakak tengah hari itu tadi tajak pen pengawak ngigak dipercayai ke hari raban penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang ketia bak genturung peniaunya. Kena hari dua tu tadi, sitik perahu ke depan 9 ikut orang jai injin sebedau melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di bayi arus air deras. 8 ikut sidak depan perahu nyak mujur diselamat ke orang ke dia bak rumah panjainya ngenak perahu. Tajak pihak Gerald ke dipedak berpaut bak tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai nyelamat ke ia. Mensia mayo tip kena kejematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaka pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang dur. Tok dikena nentu ke kandang ngelingik jematannya seluruhan bersih, lantang serta dijaga enggak mana. Nitih ke infografik UPIS Kerja Raya JKR Sarawak, pada kejakut tangkannya digagak berindik di penambah penyampau pengguna di petengah kejematannya nintiang hari, nyengkau merayat bak menua nyempu, temuai dengan orang tingetu bak jalai ngelingi nurnya. Nyak lain mensiamai dilalau ngambil kemuai uras di bisik disediaka serta ngembaran ke ulah ti bempu tanggup ngawak kena nyaga pembersih perengkak guna mensiamayu ti udah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban endang guna benar di kena nentu kejematan Batang Lupar satunya bersih mana serta likun. Di kena ngujung ke berita kita ke lembah itu tu batang berita dibaca baru. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukum pengawal numbuh ke kampus perubat Universiti Fudan. Raban hidup diperansang-mansang kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyawa nambah penatai pemisi. Yang nak kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerajaan beritaan tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hari 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hari 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kolonikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambun Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kau.

Dan terima kasih hangat ni Awal FM kaki mengkam kelas jalan dengan kami ke lemah itu. Selamat kawai benung kawai itu kawai mood kawai on ke lemah itu. Engkau tadi benung enggak berado gini bisik dekat ngulu pengerami mulah pinang ke dia tu bandur kita peningah jimat au lupa kita dirantu jalai. Jadi pian baka peningah kita ke benung kemudian ke wife and terima kasih. Tajak pan benung kiru bat dapur jam kira tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiang ke radio YFM ke lemai tu terima kasih ke penginduk kita YFM Suruhanan Belas Jalan kita peningat 24 jam sehari nah.

Ya sang ven lagu yang ngenan ke adat Iban. Si lagu gawai kena merindang peningat kita ke lemah itu. Nah, jadi terima kasih yang peningat ke bisik nyapa ke lemah itu. Kelebih lagi Jessica Itan selamat, Jessica Itan selamat gawai menuju kita di bau nah. Jadi pian maka induk kenawin bisik nyapa ke lemah itu sang lemah serta sang jelai ke pengawak Emilia Sam ari kenawi minta putar ke lagu gawai kemudi. Lagu tu tadi udah diputar aku bak jam tik kedua nya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K Baja, Peter Tingkau, Kujam, Jambaitul, Uncle So Jose Marino, James Anya, Alex Delta Bina Watabarau, Stemmers David Stelup, Bulan Pegari, Kelian Temau MJ, Gida Landi, Alexis David Biju, Apian Mekat Sisi Damlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, Pian Mekat Nuju, DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekulai Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Terima kasih bisik nyapa ke lemai Tok Sindon ini. Selamat lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat Ari Kawai Dayak agai kita sepilih. Terima kasih Sindon ini. Pian Mekat Catherine Robin, selamat lemai DJ sama jalan kengawak serta selamat kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin, Margaret Unching, selamat lemai DJ hari sibu minta putar lagu dari Mak Kat Gawai hari Margaret Mcalang. Kena menerima semua balap ninga kelemai tu stay safe ngoh healthy kaya. Terima kasih James Miran, selamat malam DJ Rana. Terima kasih selamat gawai James Miran. Roy Kuang mesti mantai ke gambar radio kelemai tu nak ngawak gawak gini nak patut gawak nah main gawai tu nah. Selamat malam kat semua kawan Nuju, Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica, Ethan, pemkat peningat kita kebukai kebisik nyapa kelemah itu. Terima kasih hau nyak tadi sekedar hari pesan gawai biar megak peningat kita kebisik nyapa kelemah itu. Jadi nanti bisik awak bak jam tik ke penudi aku dekat maca pesan gawai hari peningat YFM. Tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih ki engkan tadi bisik bujang udara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi kan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita. Setiap lagu hari Robin Bung Nyundang Bungai Pinang.

0: The Gulai Sejalan.
1: Okay, selamat malam Inya. Jadi Datuk kami mai kita mending ke main asal ke Terubah tu Inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

Rajalinsuang kitae semaninga niang entap apae tambuang penabaduli kanyawa dejangkara laya pumpuang kenanda tucuang sadu wakara ringang ae leban numan kam nyok agi kebelaman tuan kemendan Raja Linsuang masak jaga bedil kerutuang kejak renguang-renguang naban kegar empuang tangkai nga banyang ngau tang udah nyok yee batang rajang nyudada temang ngobarayang sengkuah aguang batang kari nadagi jai ati udah bubunuah ksarente babi nyalunduang batang ai nerasuah kudi udah bambu derikma nyadi beberik bagri tak jauh lampauangnya alai bedil bersaing ini yang rentap rakyat ngatuai nyudah pulai ngagai pantai pasar ngabetuang nyale pusat ngeterguah rat lentak umat putih yang baliwang nyale palak kedah gagak kurang karamak tucum ka tawa nunga ka rasa uju ang ada buang nadai menyagi renguang renguang naban kegarem puang tengkai banyang ii nyalai agi ketuai kita daya keminta ngawak sama sarta nyale minta minyak rambas saduai ye kano kita semaninga rita rambas saduai ngakano nyot kumairung acau menua ngagak kuta bukit tibang.

Kami nga pagi. Tanah ngikite diam tu udah barubah. Kedap gait mengguang juga. Nyalip ngawak ngikite ke dia tu. Kita daya sama kak jalai bagempuang sawam saruangnya alai.

patara, ye kanya gak temansia, ye berwah pranama bulan kramenang, ka ngengau ka tuai manang genai bunso sampanai, tau ngamuah ngamilai teka kitai nempok. Kari gai rusuak ye amarang nempok lengan tampuang abrang ye ngagadilah tampuang arang nyalai aku kengarintai seragniat urang kengagau langit ganti langar mang seragindah. Oh, aku suku nuntuang datai ritu. Ainya urang kengagau tanah kenampuah baulang nganguk seragindi nyurang kengagau ai kebapati mayuah bapampang seragindam nyurak ngagak malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papok tumbang da jangok nyaduah kebir tubuah kak ngambil itu air ngarintai kita ya dayak

Jo nyaga tuai urang mungkala nango aruang sakrang nyele grisa sukun untuang dataya dito ngabang pampiang pir yang tua tuai rotisa anana dalam go lemang redup redup renau do dawup nya dua keba tubuah kengerintai tuai batang aun wop

Wap tuai undup julua tutup bubunga lubang bini palang kuap jadi diri melaki bini sama satamang ya baru tebang mandi yang belakang tintiang ai tebang mu jauh darab ninggang mu jauh drapi pulau nyaduap tubuah teka ngadiang tuai ngabalau

berut bang kempas punggung maringas nyaduh batu buah kangarintai tuai ai arimbas ai nyalai japas tuai ngarimbas nuntuang datai ngadito aib juluak paras paso badagang nyalai tindian penuntuang datai ngadito juluak pimpian nabar gayang indang nyak baru tebang pempan berangan hujan nyedah batu buah lintai tuai batang karyana.

ngau nyorok tuai dulu kamangku batang rajang gani pudah nuntuang datai ditu ngabang pampiang piring sungkeh

digelar Rosawah Besi, ngerentam dekrangan nangagat gani berani hati setempat malingangan saat siang hari bisi kerabini inti malam tau ngayap uraulu pedias hati.

kuto brado bungenu yang manuak bir yang bau begnyel yang selempidan narang nyebarutangkan kegeligu maling lebu katapu baburai agunai mali lengang ketekang tuguang kerabalang ada kesapungak manuak liak jelayana muda suak ngenak ijau la layang je baru tangkan panas kepapas hujan baduan beredar ngan nya urang juluak bari besi tajam sepuah selam dak besar miak makaya tulang.

remang-remang umbai robujang kekindang ngare berani matip ngubuak kaki lemang pamuang tan rujan mata besik sebulan tenadai ruji mesai abe sayat kamlang kumai rutin tahu kumai rau hari terbeliat tisi langit basa buang iglang juga ngada kakul yang bujang kriang grasina diang bujang berani kempang

ajam kena betikam mali salah berayang bermata tunsang mandi dalam telaga darah panuntung datang hari tu.

Segan seluak we sagala sempuan muruan napin reka ngedak laja lau muap nyempuk leka balang barang ai nya baru jawa sentebak jamai san tebai nuntuang dete ditu ngada kang lae tu air maligai punga kera pungkang nyakda kumai raja besai nadai ka singang

taluang krimpa garam mapuang gumbang nyegang nangasa duang melihat pulau kiriat ngaling kuang pulau buruang udah nuntuang dateri tau ngadai katutuang ulop demuang bujang lemandau ngagendang nyebaru tanwa kijang baru nas tandang bujang kelemayang panas panuntuang datai ngaditu ngada kapanda seragata daterurat nyinta anak raja nyentang nyok ngabaruang

matang nuliah tiap nabujang lemembang ingkat kekniap singkap metawang semua pataro kita ngadaya pataro antu panudah ku rintai dasuah ku datai mansang ngabang mai ubat mipetaro serengkap genap mai pangaruah gemar ngatu buah temai ebatu truba atmua ubat padi bisi gesira ya mai etar yang muti yang li e babi tekno kita e gawai rami kenam gai sampule padi jan tawang ae ubat jadekan pan bisi gia mai ubat jadian kenapa simpan maling lengkang ye ubat barani pan bisi ai gepatarong amai ai lak nang insiat ka kaki sabulang nyingkang ubat pandai pan bisi ke sida ya mai kena sida keturuna dara pandai ngelekai punggai bali etang kebang ubat gayu pan bisi ke sida ya mai laka guru an manua laka gerai anyan nyamai nadai apa nadai ngana mah

luar tasiak luar kakira teguh batu teguh kera nyawa gayu mekusan tuku gerai kusam pandai nadai apa mekunuku yaku apa tara kita nyarara tawan kamnya ngintu tawan naka baru kak megai tawan bagawai ka tawan naka datai lak kesamua bansa nga kitai lalu sidi da jari tunjuk kera tigai nemu kera jalai tunga

0: ha, ho ha, ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku bedarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruwae, nama ku ngake, munyi tajae, nama ku merawu, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban, bisik pengawa, bisik kerja, ngintu, gawai daya, tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apai nyuan, miau, ngus ringau, hijau, manuk jelayan. Miau ading, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansang abang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita ke kedunga, duduk bertentang. Nyalai nak ku busung ngelengah gunung, ku nak tuleh ngelengah tanah, nak ku danjan kadah bulan, nak ku lesi ngali hari, nak ku parai nyai lemai, nak ku pambu nyebut ibu, nak ku nyanya nyebut mentua, laban palak ku dah ditatak lak minyak pugai. Kaki ku dah berdiri di segi batu canai, ngeli ku dah ngetup badik baja bilai, lengan kanan ku dah tanggam geteran sangkuh gansai, belakang ku dah tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh, ngu benda, tajau lompawung, nunda penti, bui, nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kununda nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak kertunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka hijau tampu penduk, baka lembak tampu ngira, pecah periuk tanah ganti periuk tani, parai ruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angka punggung, ngari ilik mudik ngau bandung, ngari ulu undul ngau buang. Nyalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau indu, ngau kalu, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ngau seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemadu, nama mansiang, jelingau, kubutugau, mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai, datai ritatai, palak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biriang, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan pungga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandak, sergatak, manu jalak, menang tandang. Ninuan linsiang kuning, berani kering, dak kalah nyelayang, sumping, dengah hurang. Ku ngangau kurat geluang, batu nakuang, nyingit nyinguang, nyandak nerabang, ninuan ngelai, tuai, urang meligai, besai, punggak pungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutung, ulup gemung, bujang, lemanau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluman, tua manang. Ku ngangau kurang tasiak giliak, gigi gumbang, bunsu ribai, datai tasiak besai, lempeng linang, ku ngangau kurang, ke dalam baik, ngelah reni, bujang senang. Raja genali datar tisi rian nandang, ku ngangau kurang di langit mit, mesai kepit tanggi bambang, apai sabit kait ancuang selung belit, juluk penumbit tumbit temunuk tembul tambit pintu labang. Ho ha, ho ha, ho ha. Nyalai ku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat, dan di laki ku nyungusai kurang kelama nadai, keranjai indai imbuk kedidi, ku nyurungkan urang kelama midang, tinggang batang tebelian wi. Nyalai ku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak bernama, urak berita, urak pintar, urak tegal. Nyak ke petara linggil laki anuang, petara rentap apai tambuang, petara muari penama lintuang, petara balang balai nyabuang. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri jugah laki tiung, petara pengulu liman julau laduang. Nyaleh ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai petara Melayu Sultan Brunei petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara empali yang laki sambai. Nyaleh ku ngangau ke petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyam petara pengulu gramung apai melia petara temungku apai gura petara bantin apai rengga petara jantiang apai minda petara pengulu empam apai ima petara temungku banyang laki jara petara pengulu hitam palak menua petara pengulu judat mentua pengajar ganda nyak ku kangau ku pesau ku kumbai ku lambai ku padah ku tunggah ngambik bisi ngabang bisi masyang bisi nandai bisi makai piring lebat piring sarat piring salai piring rendai piring ngasi piring tumpi ngabang arek ngirup tuak ngirup urin ngirup hinikin makai lasa ngirup kula nanti kita tara udah semuka udah semua udah tuguang udah gempung udah datai udah sangkai uji kita duduk tikai rutan tikai pandan tikai wi tikai pedani nanti kita tara udah leju makai teluk udah genap makai ketupat udah ngasai makai salai makai rendai udan sepi makai asi ngirup air udah sengak ngirup tua udah kenyang tegal ngapang nya baru kita ninggal kami ubat serangkap genap nadek timpang pengaruh gembal tubuh bisik magang meri kami tanduk rusak keperiga mayu pampang tariang utiang babi belang meri kami batu asi batu air ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempang ngambik kami berani kami pegari ngambik kami betuah kami belimpah ngambik kami kaya kami raja ngambik kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ngambik kami mansang, kami nyegang, ngambik kami ngebuang bakal langit, empusung bakal bukit. Luar kami tuilak bakal danau, tampak kami tuilak bakal pulau, wek kami goyu guru gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara ngambik kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua semua kami kengintu gawai dayak tahun tu. Terima kasih.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumbung kekaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang kang natai kita ku pesan enya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik Pihak Megak kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Pak Penemua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara yang ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak. Hanya nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk se produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak ulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaget tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Pulau Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Pulau Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang nak kereta, hanya kita yang nak kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong nyak Ceban Parlimen P2160 Rejang
2: angkat ke pengelandia dempak pemujur dalam penghidup UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD bergulai ngau cabang ekonomi kegasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ngakai Expo Pelajar ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak kena 6 ngau 7 juntuh bepalan bahikmah exchange event Center Kucing lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tunai awak di pemandu mana tu bagi gak peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai masuk enak berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merundi dekat Merik Tabik Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, tegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine dia. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia hirup, ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri, ngai kota kena mana tau nyadi, buat penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan milik agama mula terbelakang ngau magang nintu Gawai Dayak kita ketahuan tu. Jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke Kamis Bilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke diauban negeri atau ke bermenuk sisir lalu ngarap kusidak tu gerai nyamai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai utah kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: Sebelin kau Nelson Nehru ya, mampu waktu itu Maya gawai. Nang trend orang dia tahu nih tu rumah.
1: Betul.
0: Betitu aku muda orang Mayu, bermain titu Maya ri kawai tu.
1: Betul. Ya mungkin Sam nih Sam. Kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga.
1: Jadi malam tu Sam. Tua jangka aku. Nanti kau bisik ngam semangat. Kita kau bercerita pun tahu. Jangka aku entau. Agi bro agi ngabang mana tu Sam.
0: Agi permisi.
1: Agi permisi entau. Jadi tuan terima. Ranau pengalaman kita, penau kita Maya Gawai itu suba.
0: Ya,
1: kita santai-santai.
0: Cerita Maya Gawai.
1: Maya Gawai. Kita tahu bertelepon nih Sam. Bakal kita genggam semangatnya meh.
0: Ya, kak berpesan udahnya. Tahu kak.
1: Tahu. Kak begano tahu.
0: Betul. Kak pantun.
1: Bepantun tahu. Malam tu tahu Gawai Sam.
0: Ya Gawai.
1: Jadi minggu sitik ni lah baru tua bisi genggam semangatnya Sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu.
1: Tahu kak.
0: Lebih lagi kita ke lagi 8 mood Gawai itu deh. Tua rumah nih.
1: Ya ya ya.
0: Okey, jadi kita tak tahu telefon ngagai kami dua.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634. Nah, kelimpah kita ke berperintang ngau lagu-lagu gawai.
1: Ya.
0: Malam tu hari ketiga munyi kenuan eh di rumah. Agi mood gawai ora. Agi ngabang munyi bala sekedak neh.
1: Ya, kita ke bisi dekat bercerita. Maya cerita lucu kah Maya Gawai? Cerita kena mana dalam gawai pun
0: tahu.
1: Tahu.
0: Kena uliah pulai
1: nak lah pulai gawai pun nak tahu. Tahu. Ya.
0: Mana? Okey, peninggal kami dua tetap nganti kita ke
2: telefon. Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD menggulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak kena 6 ngau 7 Juntuk berpalan bahik bah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemandah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemandah buka itu udah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Dayak.
1: Aku terbawan mandi dekat meri selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua bala kitai Dayak kengintu Hari Gawai baka ketahun tu. Bersampi ke semua kitai gayu guru lantang senang nguan menua. Uha.

0: nya ya lagu ari you sendro salah kunti maya gawai anang ngunti anti ya nama tu bujang single nanti kau ne tu rumah
1: ya
0: laban namanya nang segi maya kita ke begagai berbuti lebih maya gawai
1: tuan nyawat kaban tu sekolah sama. Halo
0: okay. Ya halo selamat malam
2: dari rumah.
1: Oh, ya. Siapa tuh gini?
2: Rasid tuh.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat gawai Rasid.
1: Selamat gawai Rasid. Malam tuh bisi-bisi bisi enggak Bang gawai tuh Rasid? Mari.
2: Bisi ya.
1: Oh, ini enggak Bang Rasid?
2: Itu mah ada menua tumpu ada serian.
0: Ada serian itu.
1: Oh, serian dia ada Rasid nih.
0: Oh. Rami gawai
1: tuh. Rami gawai Rasid.
2: Rami tuh kira-kira ke cerita gawai mah.
1: Wah. Hari keterubah set hari keterubah kita tegawai set hari malam 31 nya nama penguat kita sekampung dah
2: malam 31 tu orang Indo ngamat lelaki lelaki ngamat Indo lelaki ngamat Indo lalu main-main asal lalu bisi ke bujuk-bujukit lalu bisi ke yang namanya buat tiki petua macam-macam lah main asal
0: Rami nane
2: ya main asal orang bukun tahu ke panca ke macam-macam lah
1: laki nyamut Indo ya
2: ya laki nyamut Indo
1: Indo Indo ada sambut orang
2: malam
0: nyamur Indo. Nyamur
2: malam.
0: Ya nitih okay. Gintir ya.
2: Ya gintir ya. Malam tadi. Ya malam tadi. Indo ngamal laki. Macam-macam lah main nyamut.
1: Malam 31 nya bisi suka nikah lah.
2: Bisi macam-macam lah main
0: orang. Nuan po bisi ngau sih.
2: Malam 31 nya nanti aku akan malam bisi aku malam niki tapang macam-macam lah main
1: niki tapang kini set
2: niki tapang buah nabisi apa nama apa nyebut renyai nama kan
1: ngetar renyai
2: renyai
1: nama ada tiki, ngerti tiki, ngerti ada. Ada tiki, peset. Ukai ngajat ngelilangnya ada tiki.
2: Ngajat, tapi tiki je mukanya buah.
0: Oh ne.
1: Amai tinggi
0: raja tinggi, kita jadi. Tinggi, raja kita antip ya.
2: Tinggi, umai ya ketinggi.
0: Oh.
2: Gede pak, bisip tinggi.
1: Maka anunya, maka ngetahnya tiki ketah lah.
0: Tiki kira. Dan
2: tiki ketah je ngena tangganya. Ada yang lihat lagi singkau.
1: Amai tisa, amai tisa ngajarannya yang bukannya sih.
2: Ya orang tiki berpacang-pacang, berpantun-pantun.
0: Okay, ini ramai juga kita tahun-tahun ne.
2: Ya.
0: Nang tiap tahun bukannya sih.
2: Setiap tahun dia itu bukannya hari.
0: Di Serian.
1: 31 nya siang 31 ini nih sih nih.
2: Ya malam 31 hari bulan malam.
0: Oh.
2: Ya cukup ram bujuki malam siang macam-macam.
1: Ya nyak sudah udah tentu.
0: Main ya.
1: Pukit bukai nama sih. Mau ke malam bisa nama pukit.
2: Pukit bukainya. Ya kita bisanya orang dah kuda kuntau orang dah.
0: Oh.
2: Berpencak-pencak. Orang tengah ngajat. Kita macam lah main.
0: Aman.
2: Main tiket berdua.
0: Malam tu lagi bisa program?
2: Malam tu ada.
0: Awalnya sunyi dah ne.
2: Nah, kira begau di rumah nerimpu lah kira-kira.
0: Kira terima pengabang nerimpu mana?
2: Ya.
1: Bisa
2: kita
0: gawai lah. Aman ya. Sikit ranau gawai mah kita malam tu.
1: Ranau gawai malam tu sih.
0: Orang lagi buat gawai.
2: Nanti ingat tu aku baru sedia aku
0: menyebut. Minggu baru.
1: Minggu baru.
0: Gawai lah.
2: Ini baru sedia.
0: Ya aman.
2: Itu cerita tu kelihatan.
0: Minggu baru sih tahu. Nuan telepon. Kak cerita aku kau.
2: Minggu baru nikah.
0: Ya, mayu kan cerita rahsia tu nih tu Roma.
1: Ya.
0: Okay.
1: Set,
0: berpesan ke?
1: Berpesan ke set?
0: Pesan kawai.
1: Nama tau, Sen.
0: Halo, Sen.
1: Sebut pesan lalu nanti nanya.
0: Okey dah. Kira nanya. Nanya
1: nyamun.
0: Okay, terima kasih Rasid. Peninggal ke terubah kita. Ya. Okey, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat gawai.
1: Ya.
2: Di rumah Nasir. Pendo
0: tu. Sama gawai Pendo.
1: Pendo.
0: Okey. Bekeni gawai tu tu.
2: Selamat gawai. Selamat gerai.
1: Ya.
2: Gerai
1: nyamai. Kami doi malam tu Pendo. Ngai ka antu wagi pegawai nya kamu doai nadai nadai ngai sungai minggu sitik ni lah
0: kira randau kawai
1: jadi muka randau gawai tu kak nang mu bekeni ke apa kami bermua ke tadi nama pendo
2: oke
1: au au hari hari 31 ngagai anu nya hari hari 1 sampai gede pagi tadi lah tengah hari tadi malam tadi
0: ke bisi teka kunci meh
2: au bisi teka kunci ngau seruai
0: oke
2: ke rumah ngau sem
0: au.
2: Jadi kami dia kami berdua di menua, aku dah pulai ke menua, okay.
1: Dia nyak 29
2: bulan.
1: Enam, lalu nyebut menua apa no?
2: Okay, au, au,
0: okay. Au,
2: okay. Dia nyak tadi 31 bulan kami berangkat hari pukul 7:30 lemai. Bisi nama-nama tu bisi. Paket ianya paket baju au paket baju sebako diri sebilia.
0: Oh.
2: 31 bulan
1: malam ianya, malam.
2: Malamnya tak ada pukul 8 udah kami makai kayu rumah, makai berintai-rintai bawa ruai. Habis makainya lalu pansuk kruai ke magang dan ngayan ke baju diri sebilia. Ni kemayo hagi diri sebilia sebako. Lalu beri sumbangan baka beras, baka minyak, minyak masak ada, minyak makai. Adanya lalu diberi ketai umur, kena ketai. Ambil kesedaran tahun keduri lagi hari lah. Mana lagi pakaian dikenal tidak diri sebilik ngayan ke diri lah. Lalu keruai. Udah nyak tadi, udah kami pekitnya tadi. Kayak pekit kira ke. Meri utai pemberi ngagai sida ke sebako baju maya gawai.
1: Kira prayas mi ane apa no?
2: Prayas ya. Prayas. Udah nyak tadi lalu bisi sejam sebelum 31 bulan. Bala kami bala-bala ke bisi pengawal bisi pemesai dia. Nibar ke selekat dua jaku. Jaku ajar, jaku lalau. Ngagai pengandiri jaku perangsang perangsang sekolah jaku nama-nama tu kita bergulai ngau bansau bukai anak negeri kediri semua
1: kira kira ajar. Kira geliga amir ti benar ne
2: lebih kurang geliga menya jaku ajar nanti kita bergulai ngau bukai mesti berpanggal ke pengingat bertungkat ke adat lah. Nyak meja ku ajar guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12:30 malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah di ruai ngirup air pengayu. Habis ngirup air pengayu nyak nyak baru bala bisi pekit ianya pekit ngajat pekit bekuntau ada lama dulu di pantai udah nyak baru bisi munyiko nyanyal jeko Melayu bisik hiburan lah pemerindang lah pemerindah malam
0: belagu
2: ada sepintu sepintu sepintunya belagu sampai ke malam jadi pagi 1 hari bulan pagi 1 hari bulan kami nurun ke nama tu ujung rumah ianya nur tiang pengingat bawah tiang pengingatnya tiang pengingatnya tadi dia bisi bala bisi miring buat tiang pengingat okey pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara nyagak di ngelulu ke diri ngalu ke petara dikit ke rumah nyalu du ditikik ke orang buat rumah panjai lupa rumah panjainya dia bisi 39 pintu ditikik ke orang ni
1: dan ni rumah panjai di,
3: Boleh sebut kan?
0: Boleh.
3: Oh. Okey, Pak Jabai Baruah. Namanya Jabai Baruah, Semak Ruban dia tu.
0: Oh. Oh.
3: Okey. Mm-hmm. Jadi Niki Keptara, lepas maya Niki Keptara tadi di lalu ke lalu di uang, uang kau kita ingat sepintu-sepintu nyambut petaranya Niki lah. Terti ingat tadi. Lalu duduk beruai ke nyambut petara yang ditegak ke tuai gawai ke tahun 2026. Dah banyak bergilir-gilir tuai gawainya ndak nang sepintunya aja ndak. Lalu duduk ke dia belah petaranya tadi nyak baru nungak ke petara lalu berbiau nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai dia au. Jadi petara lama petara ketahuan tu jadi nama nak beri ngirup kok petaranya ngai nyumpah nyak ke penyutah petara.
0: Oh ya.
1: Banyak penumbuhan
3: dia beri ngirup dulu juga. Nama nak semangkuak jaluangnya. Nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru kak nyumpah. Mama petara kata untuk. Udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu bulannya dan nikik ke petara adanya baru suka nikah ke kita.
1: Siang hari.
3: Yang macam siang harinya lepas pagi tadi kita ngaji tiap pengingat. Hari tiap pengingat yang nikik ke petara adanya baru suka nikah. Nampak ngau ketuai, pegawai mereka ketuai lain, pegawai mereka nampaknya lain.
0: Amat ramai ya.
3: Macam-macam bisi 19 itu program ke dia tour banyak suka nikah.
0: Mayu Haman.
3: Mulai habis suka nikah tadi ngetung dah lama adanya lalu begari. Lalu nitiah ke program malam satu hari bulannya. Bisik pertandingan kumang anak met. Keling anak met. Artinya anak met tu ya lagi sekolah pemberi ke Baruah. Pemberi enam ke Baruah. Sedak ya bisik pertanding pekit. Ianya pekit kumang. Pekit nama-nama tu keling. Udahnya tadi lalu di pekit orang bersatuai hanya pekit yang keratuang semua tu yang keratuang
1: sesuai pekit orang ke pengabih jahit
3: keratuang tu orang ke pengabih jahit gama. Tidak ingat lalu ngombok diri datang resta ianya dikangau korang keratuang nombor satu pansun keratuang nombor dua pansunnya pekit keratuang habis pekit keratuangnya tadi ianya pekit gumpal isi anak mit. Pekit gumpal isi anak mit. Habis gumpal isi anak mit ianya ngagai rapas dari tuai ianya pekit ketawa.
0: Okay, ketawa.
3: Siapa kemana ketawa?
0: Okay.
3: Udah pekit kemana ketawa yang tadi lalu ngagai anak miat baru. Jadi anak miatnya tadi nyak dikumbai sidak ya pekit ngajat anak miat lah. Lalu mangkuang namanya nebah gendang bangsa kita iban. Hari ketebuang. Hari ketebuang, hari bendai, tawa, kerumuang. Tidaknya berpikir. Lepas dia hari tadi kau dah diajar nebah gendang kita iban lah.
0: Berdabuah
3: namanya. Berdabuah. Nang selalu di pertandingan ke kami. Tidaknya tadi dia pecah ke tidak selalu di pertandingan.
0: Mana Ahmad?
3: Udahnya tadi. Ngagai sedak ke besai tuai. Ianya pekit pundan orang besai tuai.
0: Natau nadainya.
3: Kena ngerami malamnya deh.
1: Ya.
3: Kena pekit pundan orang besai tuai. Ya ke lakiannya jadi pundan deh. Habis patah. Nong ngetah kasut bini sedak ke petunjian-petunjian. Habis patah.
0: beli ke baru udahnya aho.
3: Nya. Nya. Mun nak kita daruk bini pukul 2 lah bang tunjuk. Tunjuk katuat tingginya ada mata. Aku kena kuatur kami start RT 31 ngau 1 bulan. 2 bulan tu lagi 2 bulan enggak bisik gawai lebih baru kami tu itu au bisik gawai lebih au. Aw benar kalau gawai lebih kami tu itu leban enggak jadi diri rumah leban kedua ya uliah gawai maya gawai tu siku gawak bak PDRM lalu siku gawak bak kesihatan dia nyak benar nyak meh pengalami kita kami ke bekas kita bantu
0: ramai nak
3: jadi ramai enggak kami itu bekerja untuk nang tiap-tiap tahun nang segi ngakak utai bekerja lah kami itu jadi jadi aku bisa meri
0: cukup aku sangkawai lah
3: ngakai sama gawai ngakai siapa-siapa pengelola pendo namo sirak dah pendo
1: Jawa kita ada pelungak dia anaknya.
3: Pelungak. Oh, nanti Jawa ada pelungak. 10 minit aja. Ada pelungak.
1: Aku 29 ni, kenapa pelungak ke anaknya?
3: Biar. Pelungak atas.
1: Baruah.
3: Pelungak baruah dia. Okey.
1: Tidak ya, bersih.
3: Ya, kita duitik pelungak atas dengan pelungak baruah.
1: Ya.
3: Okey. Jadi, banyak tadi... aku kirim pesan ngaga bala-bala aku dah ngau aku sampingan ba RTM suba ianya bakal sida nang tagi sang sida ambai kumang sida ke ba seremannya sida jawai sawai maliang sida nama tu sida apa namanya ba seremannya ini insin kebun kau senyap meh jadi kau besar kebesai amat sedap tu udah ngetu dari pengawak jadi ambil kumah tu Francis lah Francis lagi nyarana au jadi au jadi pesan aku ngakai bala kita kau dah kau punya korang nulung ngeluar ke program-program dalam RDM kita bangsa ketiban jadi awak ke program kita itu uliah maju uliah semua uliah mansang dalam semua pengawal jadi nyak mempesan apa itu ngegai pada kita ke udah bisik gawak bawa RDM atau ke radio YFM ketiban awak ke kita mujur sama ngeriang sama maju sama mansang ke YFM kita ibad bekal ke hari dia tu jam sam datai ke jemahila nyak pesan aku ngeke pala kita jaga pengerai jaga pengerai jaga pengelantang jaga pesenang ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya ku betara gayu ku sentuku gerai ku sempandai
0: sama regawai pendo
3: sama regawai
1: pendo tu sige nanamu ngelaku betai
0: ya minggu baru ila tahu kita mulai ne ba program genggam semangat
3: boleh ya
0: pendo ya pendo ke bisik muka berpesan malam tu ni. Okey, seraya nganti peninggal tuan-tuan rumah. Aku maca dulu
1: Facebook.
0: Facebook ke bisik nyapa tua ke malam tu ni. Ya, sida Boniface IP ya tu. Hari selepin berperindang ngau lagu kawai. Nang sikit lagu kawai malam tu. Kena merindang orang kengelala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas koya Rica Unup ke malam tu kak ninggal lagu kawai nang lagu kawai lagu kawai niang jepri nyaloi adung kawai kena merindang bala ke merindang ke YFM koya
1: betul
0: Yen Will, selamat hari gawai sem gau tuai rumah petiang.
1: Ya, selamat malam.
0: Rindu ningan nyawa tuai rumah petiang ko ya. Okey, ke malam tu. Ignas Inerubin, selamat malam bagi seduai ko ya.
1: Ya.
0: Berita Rimiri mana? Debah ke lagu hari ini Michael Jemat maya pemisi bertemu baru. Kena merendang dari impu ngau bala kaban kang lala. Okey.
1: Tosem.
0: Okey.
1: Hari Jonas tulang Tosem.
0: Okay.
1: Panjai ano atau mayo kaban tu.
0: Oh.
1: Selamat malam DJ ku ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu mutar ke lagu kaban sampai mati ari wat rock. Kena merendang kaban ya ko ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lanang, Mac Janlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai, David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael, Sultan Patrick, Richie Jarit, Alex Laba, Raman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Catherine Christie Gita, Kate Kim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Payeng, Jeffrey At Jennifer Atuk, Nur Alia Boniface Burhan Jaye, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat hari kuai kau ya.
0: Okay, nyak sekedar rekomen bala peninggal kita ini tuan rumah.
1: Ya.
0: Atau hari ni hanya free nyalo. Aduang gawai.
1: Aduang gawai.
0: Dah tu lagi ketua nak lama mendiang ke berita.
1: Betul.
0: Dah tu lagi tua nyawat kangau
1: baru.
0: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Aku Cikgu Tubal Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawaknya dia ke bajet 2027 nak ngerugak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawak ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuya, langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Raban Biak. Ia megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur gadik menar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nebia. Patlina mansut ke hajakunya sepung dah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbak ngunyak Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah nak ngerugak pengawak berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinerima nebia tahun 1. Tu berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Yang kaum jakut tangkan ke dikeluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim timadah katur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke baucer bub RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Sadung sepengudah sisi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba Sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturung peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter dari pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawak ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Nitihkan report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya sikuari 9 ikurang ke nepan bot di napik pengerosak enjin sebedang ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi ikut orang mujur diselamat ke mensia mayuah dia seraya Gerald diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngikak ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Nusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ikut sebilik di Serian pagi tadi di pelabak ke Ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimua. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiak Tumu tertemu ke deriba keritanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Berindik hari penusahnya kereta ke di depan sidak terpawah ngagai tisi jalai. Empat orang ke Bukai ke sama berbadi bak penusahnya Enyak Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lufia Narudin 2 tahun. Kesnya di Pansiak nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke bertengah ke Jalalun ngambil ke seluruhan berarti ke Kaya Ngelingi. Lebih di bertengah ke Jalalun, kelebih lagi Pak Tikung Jalai, Jalai Penama, Ngau Pansut Ari Simpang. Pihak muka Maya Tumu Pagi, lebih ke bisik, tinjau lagi bisik ditekul penampak. Nya nakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Pegrami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kolonikan enggak ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Selamat menyambut Hari Gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah seringau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
3: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu untuk pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Angga awato, aku dekat murid selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angga to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Angga selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edupan Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajik ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai gaya 2026, menuju semua balap linga ke semampai nyukung. Lagu-lagu ketiban, waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, hari aku Steve Shigan, menuju semua. Oh, ha.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Sehari tu hari ketiga pan aku meda agi mayu bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan eh.
1: Ya. Laban gawai tu pas saya mukain itu kita selalu sekali sekala nyalai nama tu tadi. Ya tepatut deramai ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah.
1: Ya.
0: Angka sambil kita kemudian YFM benua nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, enggak sih dak ke rindu-rindu.
0: Ya,
1: banyak umai atau nasi
0: ke pesan-pesan Lucy randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penlebak maya gawai.
0: Ya,
1: ya ke bedau. Ya ke bedau lama nasi.
0: Ya, lalu pihak ya, muka. Terus nama tu meri awak angka kita ke bepesan meh.
1: Ya.
0: Angka satu ngan dua tu tadi nadai sempat bertelepon ke.
1: Ya, tang sebenarnya bercerita. Lalu lesem
0: cerita dulu.
1: Kita bepesan.
0: Ya, cerita
1: kaban-kaban.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini atau ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun kau dah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu mana sem cerita angka kita.
0: Iyo
1: kau eksmina pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penusah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu kata itu si.
1: Kita kira kapan lebak menyana
0: betul,
1: sem.
0: Betul. Ya. Engkau nak uliah pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu maka berlipun lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey. Sebelum raya tua ngantiknya peninggal nih.
1: Tua mendak. Facebook lah nih sem.
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam bagi seduai ku ya. Kak berperindang ke sebarang lagu meh ku ya. Merindang Sida Hukala Jem, Sida Zilahani Stemers Jem Pengiran. Sasha Manda Puli Masing, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Dinil, William Liam Doni Lim, Indok Kenawit. Selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai.
1: Pia mengatau Agnes Indah Rubin dah tak, Sam?
0: Bedahau tadi.
1: Bedahau nih, Agnes Indah Rubin tu. Selamat malam lagi, Sam. Mengau. Selamat berjalan ke pengawak. Nada yang nyebut aku dia, enam bola dek.
0: Nada bisa. Terumah kena kerindau.
1: Selamat. Ya. Oh, dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawak. Ngagai nuan malam tu ya mari selamat gawai ngagai di GSM ke berita dari kami pemiri ini tu ke mana ke mana berita nanya mari mana minta tebah ke DJ lagu niang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam
0: udah nih okey
1: Penora pilih yang tu Sam
0: okey
1: selamat malam DJ Sam ke Ari Batu Niah tu ke ya ngagai Sam aja tu nang menambah tai. Ari benung abang malam tu ke DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jeklin Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ya tuju ke ngagai semua bala kaban belayan engau engau selamat Ari gawai meh nuju nuju semua kap bala kaban ke bejimat maya pulai lagi DJ ke terima kasih
0: ya okey tu Jennifer tu thank you brother nya ja
1: nya ja nyamai meh
0: Idrus Kenawang selamat malam Sim kota rumah selamat hari gawai agai semua ku ya hari pesangu skim skrang hari rumah go bukit dinding nya tadi tu rumah ne
1: Henry Orlando Nira selamat malam serta selamat begawai ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah tu bisa aku
0: tu rumah kena kerindau ni
1: enam pula nuju ngagai bala kaban di Lasa ke serta ngau semua bala kaban Facebook ngau dalam WhatsApp ke aku harap ke kita gerai gayu guru nguan menua
0: bisa peninggal tu
1: rumah Sam okey selamat Sam
0: okey halo selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Malam muka.
1: Mesta janang.
0: Orang pantuan.
1: Orang pantuan.
0: Tahu nanti maka pantuan.
1: Tahu di kap pantuan. Malam tu sudah malam gawai tu.
0: Malam kak pantuan tahu mata janang.
1: Nai buah.
0: Kak serka dua.
1: Nai buah pantuan. Jadi kak nyampe tahu mau malam tu.
0: Apa pantun tau pantun kita iban ya ne.
2: Dan
0: aku dengar suara itu macam
1: macam macam gawai. Kamu dua gawai mana tu?
0: Ngai sudah nak
1: lagu suara.
0: Ngai sudah ya. Ngai.
1: Mestikan lagu. Jenang malam hari start hari 31 bulannya siang. Ngagai malam setengah ngagai satu hari bulan nama pengawal kita. Dan ini dia jenang dia udah muka dah.
0: Rumah nama.
2: Kau nama aku tahu. Pernah petuang nang awak muda orang.
0: Okay. Nang aku pucu pucu.
2: Tahu dia.
1: Meli meli kusir udah ada jenang menagi. Boleh kan?
2: Tahu dia
1: ni. Hati itu tahu dia.
0: Aku ni kelilak kau raja, mana dia?
1: Ya, pengawal jenang tu. Boleh tahan je, boleh tahan jenang tu.
0: Nadai, nadai apa pantun? Nadai pakai pantun orang
2: jenang.
0: Nadai, pemukul nadai ke?
1: Nama pakai kita, dek berumah berumah panjang kita dah jenang.
2: Rumah panjang
1: ni. Dininya jenang.
2: Ada yang
1: berdengan.
2: Berdengan.
0: Oh, berdengan ya. Salam kia jenang sama gawai yang kia.
2: Sama gawai sini ai anu ya.
0: Mudah-mudah pulai ne. Ya sikit dia ke ngawai kita kia ke ni.
2: Kalau kita ya. Alamanya busi ini dia kuat dalam lawan nah jauh hari rumah. Dia sapanya mari. Mari cuma suang ke bini dia.
1: Padahal ada nama kurang, ada yang kemudian kita nemu jenang.
0: Sudah Thomas terkuat, ya. Kau kagum lah.
2: Siap nak cuti itu berapa?
1: Cuti ya, baru dah pada. Mac cuti. Bisa nama pengalaman, penlebak dek banyak gawai tu jenang.
0: Cerita gawai.
1: Cerita gawai tu.
2: Gawai tu.
0: Ngelilak ke raja.
1: Ngelilak ke raja.
2: Raja menyakiti.
1: Ada kau kau mah.
2: Aku
1: Betanda nadai uliah ngurang aja nang.
0: Hirup
1: hirup nadai uliah.
0: Hirup nak ke itu jana?
2: Hirup
1: lah sebab hirup
2: kita
1: nyana. Apa namanya?
0: Tepuk pantun aja uliah.
1: Ngisap nadai ke jana nang?
0: Ngisap nadai uliah.
2: Yang kami silap menentu.
1: Nanti aku. Kau jenang, nanti ngirup nak uliah ngeurang bertanda, nak uliah ngeurang berami, nak uliah lebih enggak mana mati.
0: Kau anak kau.
1: Okay, jenang, mesti pesan dah jenang. Pesan enggak jenang pesan dek.
2: Pesan aku itu sudah kulat sudah ujian kita ada yang sibuk jalan nawai kita itu kemarin aku pucuk kita punya patuang tau
0: enam jalan kita
2: sama biasa kurang
0: ngerayap nih
2: cuy kemarin pucuk ni loh enggak
0: dan enam jalan ngerayap
2: sekarang bergerai ngarap ke semua malam saya ada kedan tu mulai semua hamba ngarap lalu pesan aku sini tau itu kumpul aku sini buat jenis
0: macam sini aman Irup itu Irup kedan ya jenis Irup kena sebutuh jenis lagi
1: jenis macam-macam
0: dik pansu ada keruai amai di tuai ada Irup.
2: Ya, aku sudah ya kirim pesan. Karena pesan kurang malah rugi. Tidak puji kau tuan kami tuan pantun. Nama mereka tuan pantun di sini dia. Dia membuat langgak ya di sini. Nama buat ya.
0: Kau
2: rugi pantun dia kurang lah.
0: Kau.
2: Yang baik pantun dia kau. Yang baik pesan dia mau buat pantun kurang.
0: Kau.
2: Ya jauh.
1: Oh, oke, okay, terima kasih Janang.
2: Lucu deh semua.
0: Atau rumah habis sih, bisa main air tadi.
1: Tuh rumah habis main. Kamu doai benong hirup tadi. Oh, mengirut

0: auto.
1: Oh, minggu baru lah. Kami dua yang ngantik nana. Okay. Bye bye. Selamat hari gawai.
2: Selamat gawai jalan.
0: Lalu menuju aku.
1: Okay, Janang. Ya tadi Janang hari muka Janang asuh kita berjalan tang asuh kita ngerayap. Okay. Kusung 82-58-633 258-634 ke kati, malam tau.
2: Kati bukannya siap nih. Munyi ke aku tadi. Okey lah, tebak dulu lagu. Maya permisi bertemu baru.
1: Okey. Lalu lagi nih, nyebut ya.
2: Okey.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Madi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Okey, boleh tu lah Maya gawai nyak ke di sampi kita ini tu rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah bari gawai. Okey.
1: Okey. Kabar tu sekali tu. Nasem,
0: ya,
1: kita ini mah. Bisi
0: peninga tu. Ya, halo. Hello. Selamat malam.
2: Malam ngaji sedoai di pay darah.
0: Rubina, kamalam sama gawai Rubina.
2: Sama gawai ke sedoai dek berkunti dia.
0: Iya, besi pulai ke Sriaman wan gawai tu.
2: Lebih hari pulai pay darah maya menua di gusung.
1: Lebih hari pulai.
0: Aku tu lagi di Sriaman mata ne.
2: Agi
0: di Sriaman.
2: Karena besi aku cuma ini pay yang ngabah ya.
0: Nggak kaya ke selulap kian. Okay, cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur gi kini.
2: Mas ke pada aku rami ke pada aku rat kena deh kelangkatnya.
1: Nama deh. Meda aja apa?
0: Meda orang aja.
2: Bisi yang nggak orang apa ngeruh kai.
1: Temun tentanyar dia mah ke deh.
2: Nah, tapi kau bukannya kini.
0: Adi ni Pak Sriaman ya Rubina, boleh nanya kini rumah?
2: Bahagian betawang.
0: Out ne.
1: Bahagian betawang.
0: Okay.
2: Kawai juga di ni, dapat darah kawai tu.
0: Kawai di kuci yang aja kami doai. Tutur rumah bayagi ya, bisa ke pelungah kian.
2: Ini menuanya.
1: Kila ke kian bentangor deh.
2: Sudah ini lo boden.
1: Ya.
0: Okay Rubina, pesan gawai nene. Nuan kena ada cerita.
2: Aku berpesan dulu. Aku minta lagu orang asal. Aku minta lagunya apa darah? Okay. Lagu siapa? Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya?
1: Sebenarnya pula gawai.
2: Okay. Ada awak saja yang lain ingat ke lagunya. Lagu tu ke pinta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
0: Okay.
2: Nanti ada ingat lagi lagu nya ke lagi lagu. Sebarang lagu kan lagi.
1: Okay.
2: Tubah kan guys.
1: Nanti ada sebarang lagu. Dan nama lagu Rubina.
2: Lagu orangnya. Maka kita kan enggak kan minta ya.
1: Okay. Nanti ada sebarang lagu. Nanti minta sebarang lagu.
2: Ingat ke lagunya.
0: Siapa main lagu sebarang lagu?
2: Alvaro Sandai.
0: Lagu Sandai. Okay.
2: Ketrubah hanya gawai yang guys sudah ada, yang guys sudah ini tu yang tidak ini ayah, yuk guys ya menerima lebu bosnya itu bang selang seikai, ya guys sudah hari cawunup mape yang usaha amanda, ya guys tamu, ya guys sudah ada Hasan, ya guys sudah ada Sibun dan Nisratu, ya guys sudah Emilia Sam, minyak kenawit, ya guys sudah Zilani, ya guys sudah ke bisik menuju pesan ngelama tau mah guys sudah selama mata guys ya Vera orang tuh selalu menuju
0: oke
2: ini lupa ya nanti ingat tadi kita nanti lagunya lagi apa darah masang keku lagunya seduai dia lagi tua darah lepas dia apa darah degelat tua darah ya.
0: Oke, kode Rubina.
2: Terima kasih.
0: Oke, selamat rekawai Rubina. Nada. Selamat rekawai. Oke, nya peninggal kita Rubina.
1: Iya.
0: Kan ingat ada ini lubo nih. Ya udah insah ini lubo.
1: Nya udah pesan terus pian nih. Terus pian. Siapa tuh, Sam?
0: Oke, halo.
1: Halo.
0: Halo, sama kawai.
3: Selamat
0: kawai, Kibida.
1: Kita.
0: Selamat kawai
3: kita. Oke, selamat kawai. Kayu aku gerai kita.
0: Ya.
3: Kalau bangku tengah pun kerja aku, aku tadi teh kayu guru yang tadi gerai kita. Yang nanti dah tanya.
0: Okay.
3: Pengajar ke sukayu. gayu aku gerai kita.
0: Ya kengam eh.
1: Erti kita itu kita itu bisik-bisik gayu gede ada dai.
3: Kita semua.
0: Sangkuang mah kengam eh. Gayu
3: gayu gayu guru gerai nyamai nak datai apa kalau nyamainya deh.
0: Gayu aku gerai.
3: Gayu gerai kita.
0: Aman aman.
3: Nah, okay. Jadi, bak program gawai itu, itu kapalin bi kami pun enaknya deh.
0: Okay,
1: kata itu bukannya deh?
3: Lawan bisuk tenang gawal deh. Lepas menantu ku kengagak plan tu, mulai kelawas selam. Menantu ku tu bangsa lumba wayang dah. Jadi penuh saya mentan deh. Mulai kengabayang kami.
0: Okay.
3: Yang tadi hidup kau sampai cip sampai maco tadi nyacara kau. Tadinya jadi gabang sama kami tadinya. Kena nak mayu lebang tadi kekang hidup kelisian kau tahu aku besar kelisian kau tahu. Kelisian jadi iya nyatu rumah mau nama jadi iya itu rumah.
0: Nama tu rumah.
3: Nama lisin, lisin jadi ia lisin pengangkutannya tu rumah.
1: Lisin pengangkutan banyak. Good driving lesen kurang namanya.
3: Aku tu saya tu aku dah kan hidup kenyalam mana. Sis 10 tahun tu nanti dah hidup aku bimbing ya. Nyamuk tahu kan nama. Jadi ia coba aku tahu tak tahu tu. Gawat datang lagi.
1: Kumai ku good driving lesson namanya kau datang lagi.
3: Nya tahu kak kenyadai ke.
1: Kita pita sih
0: mau datang lagi. Nah,
3: tadinya ya.
1: Aku gawai tak kemari ke pita. Nya kalau lagi orang gede ingat ke janji subah.
3: Nada salah.
0: Benar dah baiknya.
1: Benar dah baiknya.
0: Lalu pasau.
3: Kita
0: Maya tu ialah bisik kami dua rembuas ke ialah.
1: Ya.
3: Jadi pulai ngak ke sistem gawai tu lah tadi kami tu tadi rumah panjai kami tadi. Nade urang rumah panjai dian basa made ko. Lepas dah tinggal perlu saya lah bang. Tahunnya subah ngujung tahun subah ni. Kami sebilik rarah mai mana empat ko.
1: Apa namanya maknya? Sekali ya.
3: Dulu ni yang lain ko subah ya pasal COVID sebenarnya. Aku dah nyapai aku dah nyapai madik anak madik aku kenyari pare bujang.
0: Okay, ne.
3: Jadi dah nyapai nyeplen binya aku dia tahu tak mesti penusah ke bawah mulai mantu aku.
0: Aku kira
3: jadi
0: kira main dah lah.
3: Dah main. Itu nyamain tadi. Jadi kita ka mengekorek kemedak kita tadi.
1: Ya, aman.
3: Mengat nade bahasa ke orang ke tadi. Dan memulut tu ngai nak bergagai ke tu nyibul utai.
0: Amat ke nya.
3: Jadi tadi ngabang kami. Jadi utai ka cerita ku tu utai kenyadi main 1000 bulan tu ne.
0: 1000 bulan tu tadi.
3: Jadi udah ngata tengah malam ngiru pengayu utai ya. Itu bala kami tadi. Kak ngiru mesti dua. Lambatnya tadi. Jadi ngabang kami 1000 bulannya, tak kami nyolawun. Ngaget mata iku. Lambat betul tu dia di Bentulu magang tu. Apa mau aku datai cerita cuah orang kau dek lambat aku tu.
0: Cepu bercerita
3: kamu minta orang.
0: Bunga.
3: Udah ngede orang baru aku ngetahu tu yang tak aku jajan sehari-nya. Ika lagi mana ada nales sekali ya kau?
0: Ni boh bayar tahu engkau deh.
3: Kalau ya apa mayanya? Jadi budanya kau ni ni cerita. Tadi saya kebak aku tadi nanti kulat tay orang tak cuit tadi. Kamu aku pulai aku tinggal ke samping ya so aku diau semua orang boleh kedatai dia megang. Sampai tadi laman bersampai aku tak harap aku tak kedempak kita tadi lama kami datang itu ke itu ke itu ke jadi kita itu tadi ngulu ke petara kami ke datang itu yang saya kedempak kita harap mulai pengerai pengantang penyenang kita makan
0: aman
3: nyak tadi pama kita mulai ngerai kita pama kita sedap bagi kita bakal kita ulis dari bahan kita kena arti ya mayonan mu caranya nyak psikologinya Lalu jenuh orang pada pamat, walau aku sedikit kenyak cara aku tadi. Karena aku ngerak orang kak pola ya. Tadi, paman lagi tinggal dia yang membuat. Paman yang pedak membuat ya kak pola ya. Dia jaga oleh nyatotan kan.
0: Oh, aman, aman.
3: Kenyak cara, kenyak cara aku ngerak orang. Jadi, mayanya kami nggak bayang tadi, madah ini bisa. Tahu dia ngasih dah kami nak lama lagi. Kau ya, kalau kalau regas ini aku pulau yang aku ya nak gaul.
0: Tahu.
3: Datai bana mat belum ada pada pada dah tawut ni lalu langgak kedua butuh lalu gerai kula bana.
0: Okay. Jadi L nada ngacau nya ne.
3: Ah?
0: Jadi L nada ngacau nya.
3: Ah, nya kira belakangnya. Nah, tak sempat nya aku ni. Kira kena ke boleh kena kesalahannya lagi. Pulang, dokanya selalu pulang. Umur tu ketua di kira perintah. Kalau mati tak lagi nak tukar biaya punya. Nggak tahu lihat jalan juga gitu. Nggak tahu lihat nak.
0: Madu ke ati ke kak me?
3: Oh, bukan ke kak si tamat kak. Aku tu ni buat dulu lu kurang. Nah, aku pernah manjai aku bercerita beberapa kali. Nyak cinta ya. Aku nak bola, aku lama aku empat ngambil lisin bola, aku. Kalau tidak, jadi. Jadi saya kepatut dan jadi kajal itu. Nyak kita sebenarnya pulai kita bersamping agak orang rumah. Jadi penatai kita jadi. Nyak saya kemana ngambil orang regas seningannya. Kau dia lu minum orang.
0: Kemana?
3: Lu minum makan orang. Jadi saya nyalai tetapi kami pulai dengan jalan itu nya. Jalai nanga bidolonya nanga kemenangannya nang jembatan kandung ha. Lalu nyenga jalai lu sebawah kami. Laba kak minta. Aku tu dia belot itu tu masa sebuah aku tu deh. Jadi datai kami ba jembatan kemenang ngelayang nemu kita benda kona ke baru tembo ya. Baru tembo rilik pulau nya sepiak pendam layu pendam Cina. Mulai pendam dia jembatan berarti ceria loh ngelayang ke pasar sebawah. Datang kami di tengahnya kemudian ini nyelai kita iban tapak yang kita tangir atas jembatan. Makati korang terima bisik mabut tu jarang ya dah.
0: Aman
3: nak tahu kenyang maka kena ada rumah. Tengah jembatan nanti mabuk labu hari kini kalau bisik saya nganti dia lupa aja boleh kau bertusut orang kena baru hanya. Tak mempayak udah hamut ya.
0: Dah tahu.
3: Tak pakai yang keritanya kami nyeliah tidak nyampau ke nyeliah ke diri ya.
0: Okay, ini.
3: Tanya lu banyak kebakat itu orang tak mabuk pula ngabang tetap mempayak tidak.
0: Nama-nama pun.
1: Okay, nggak kena soal mabuk mana mabuk nggak kita. Jadi orang kena mendak dah.
3: Kata orang kena mendak deh.
0: Tahu orang main luri semua.
3: Angin makanya cara kita tadi bisa rumah dulu rumah nanti mengakak besar pasalnya nya gelagangnya deh.
1: Eputnya besar lagi ya anaknya kita. Eput lemahnya.
3: Ayam ni. Jadi aku boleh ngalau nal aku tak punya anak yang makanya tadi enggak itu tadi kak tua boleh berusaha anak main orang tua tu saya.
0: Aman.
3: Kadang-kadang orang punya kita yang ngesip, kita boleh terbambah lalu kaya.
0: Aman, kalau kita bisa rumah nong hirup semua.
3: Bisa rumah nong hirup, anak ngigap kita ke nyelai ya. Kak kita nyelai, anak tuh nyelai nal.
0: Kau
3: ini aja kau lalau kau tadi ngagai balang, kan tanda tari dua tapi bisa punya.
0: Aman.
3: Lama kita iban tentang pegawai lama sampai ujung tahun. Jadi bulan 6 tuh kena mendal kianya, kenyanya. Ini yang dipulai ke aku kena ngeruk setahun. Ini orang gas aku gerai kalau main. Pulai ke rumah ini aku ngecat ke beti aku. Nah, dah nak aku medeh ke ya
0: kapak. Tambah korang lagi kau deh.
3: Nyaksai deh, lapar deh deh korang. Kenyai aku deh. Pandai ngalai ke deh. Maka saya mengatur leh nyaman aku
0: tuh. Udah ngalai ke diri ini.
3: Kenyai. Kena hidupnya.
0: Amat, aw.
3: Jadi, ujung atau tadi aku tadi ngirung pesan. Kaya pesan pun tahu. Mak tahu kau kaya semua orang tadi. Nanti kita ngirup tadi pada tadi anak kita bakal rumah panjai tadi. Nak temui merai itu dah kita kali ini kali itu nih. Ya muda ai excited ekor putih tadi.
0: Amat.
3: Amat tu dah temui merai kata tetangga nyulu puat tu. Kau ingat je kerangkang cuma tanda. nyadi kita berami ngai tuanya tinggal penuh saya lagi. Main nanya di dengan aku
0: hari dua tu. Mesti tiga itu case nya.
3: Nyadi kita belalau kita tahu mentadai. Ngami kita gerai mangsa yang gerai pulai gerai kita. Ya. Nyalapan kita iban tu ngai alak jakau. Kasih kenyawa aku.
1: Aman.
3: Nanya ngai alak jakau. Jujur dia mendak berbiau. Cas dulu. Mak pelimin ada yang mendak cas. Kadang berbiau tapi saya ke sini dengar kau nak muni kau kadang tadi berbiau kan nyaleh goreng tu lah kadang tadi antu goreng ni petara langit nyengu anak karkuang petara di tanah nyengu anak kak punggung tadi nama mengasuh nyengu anak karkuang ni kalau dah ya nama mengasuh anak kak punggung tak surat saya dulu lah kaya baru wajah di mantai kiri yang mantai kadi yang kenyata aneh yang salah yang tadi di semua jakau tadi pada aku dah ruku sudah kasih inci di buai dulu ruku dia memang nyadai kenya ya aneh yang aneh mudah-mudah sama kita ingin terutai tadi lah kita mentai pilih ada yang ngau kurang kita nyasanya tadi kakak yang saya sirih yang nyari aku dah tahun kak pegawai nama nak nanam sirih deh jadi jakau kau tahu bunyi kejai dengan tadi sama tu boleh kajal magang. Cekak ngeluap tadi rumah bisa ane antai jematan.
0: Ngacau.
3: Ngacau orang ngacau kita.
0: Sudah yang pun meh
3: Mbak yang tadi lalau jadi selama gawai ngaji seruai di ngaji waktu gerai kita. Jadi ngaji udah kenal kalah tu makai kita tu. Yang sikat sama tahu menua tu.
0: Lisian GDL bisa.
3: GDL lisiannya aja jaga. Kan gua lisian GDL nya deh. Lisiannya
1: lain forum mem. Aku nadai aku lisiannya anunya ke pita. Deh pita udah bisa lisiannya
0: udah ke pita. Ku ya. Kan hidup kenya baru.
1: Amai.
0: Lah udah deh kan hidup kenya baru.
3: Hidup kenya baru aku ngeke. Ya sama tim bawah. Okay lah,
0: okay lah.
3: Tadi
1: maksud
3: kita
1: kayu
3: buru
1: celak
3: bilap muan menuanya,
0: kayu waktu
3: gerai kita ini.
0: Okay
1: kita.
0: Jadi
3: selama gawai
0: kita selama gawai. Okay. Minggu baru lah bertemu kita kayu kita.
3: Okay.
0: Besi program minggu baru lah. Okay.
1: Nya siko saya pergi.
0: Besi siko target terus mah.
1: Ya.
0: Okay. Ya hello. Selamat malam.
4: Selamat malam, Ujang Sim, di rumah.
0: Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai. Ini Mervin.
1: Hari ini Mervin.
4: Hari kucing, baru pulang dari kampung.
1: Ini kampung, ne?
0: Ini menua.
1: Apa ini menuanya?
4: Aku sampun ingkiri.
1: Sampun ingkiri. Sama kau sudah no, suntai?
4: Ada suntai sampun gerungan.
1: Gerungan.
0: Orang sampun itu, ne?
1: Sampun.
0: Kini ke gawai, deh.
4: Gawai ya malam 31 satu bulan cukup ramai kan Den.
1: Coba kau kena jago sampuan ni bukan kena jago biasa aja jago sampuan kena kau.
4: Kerja
1: kau jangan
4: kena jago sampuan.
1: Ada cita aja awak cita kita aja. Nemu orang kita itu ha sampuan kena ya.
4: Malam 31 satu bulan kami cukup ramai.
0: Nama program
4: satu bulan. Dengan itu satu bulan kami ngabang tak puas hari sampai ke malam.
1: Okay.
4: Rami cukup rami abang ya pak.
1: Satu.
4: Balas diri pun memagen.
1: Satu ribulan.
4: Satu ribulan. Balas diri pun memagen. Dia petunggal. Nya dia apa? Nya dia undai petunggal memagen. Nah, ada sinsiannya satu ribulan sehari sampai ke
0: malam. Nudeh selia kau deh.
4: Nudeh selia. Udah menya dua ribulan lah. Kami dia kalau bisa kena penuh saya kena tinggal pemakai.
1: Apa?
4: Ya, mah bisa ramai, bisa tino banyaknya.
1: Berapa bulan orang kebisin adanya?
4: Dua bulan tu tadi ya.
1: Pemagi kena gak? Pemagi kena gak?
4: Ada nemu apa mah? Ulang gitu bah main wajah kampung.
1: Ya, ada hal udah lebih satu bulannya, ada nggak mah?
4: Ya, tapi lagi mulai ke bulu kulo kiri.
1: Kau pernah kira ngetat ke diri dulu mah? Nanti kita tahu sih nyilah apa benar gitu.
4: Ya, aneh aku gak cuti ke pulau. Ke kucing baru ke kami dulu. Apa balanya ke pulau ke Sibu?
0: Anak lama pemisi.
4: Anak Bisa ya pemicu, tapi kan abang ke tempat bukai,
0: abang jalan oh, abad, abad, abad,
4: abad tempat kerja di Sibu, ya. Pulang ke Sibu, ngay ke lawan gila lah.
0: Abad.
4: Gila, nyolawan bayu sama musuh, nyematan baru aja tuh.
0: Oh, ya.
4: Matan sebuyau ya.
0: Orang pula ke gaget ngehnya magang.
4: Aw ari sampun tuh pun mayo jam ku de nyalai dia tahu.
0: Nuan udah ya.
4: Kami teh kami coba jauh malam, kami beres sekian jauh malam datai kulu kili kata baru nyalai jam urang mayo nonton. Bisi urang teh ngabas ke matanya kian jadi nu lawan maka cuti tu.
1: Oh. Ya manya.
4: Maka kita tenang kala kita kita nak cuti mudah
1: ni. Kata kok kok kok ko, udah kian kah?
4: Aku bedaunya mau nanya sampai lu kulai ku kucing tahu.
0: Oh. Oh,
4: Rami, nah cukup Rami cendak bukannya. Bisa ulang, bisa ulang teka berniat, banyak bisa ulang tengin tu bob dia bicu punya dia.
1: Bisa
4: itu dia sebilia.
1: Bisa orang malah gawe lebih tidak banyak berdau.
4: Gawe lebih nak dai se.
1: Oh, dai se na.
4: Ah, nak dai se gawe lebih. Ulang saya berniat bukannya aja mau makai bukannya aja sebab dia nyaja mah. Tapi orang Rami, sih itu kalau Rami.
1: Oh ya.
4: Saban orang kabu gulok gulok kili.
0: Amat,
4: amat. Nanti nuna kami ngamat tu, sama lelaki yari pertama sudah berjalan.
1: Bisa ngagak sukan kita lihat nadai?
4: Nadai.
1: Oh.
4: Saban kami nado dia datai lah dua dulu. Bisa masih berdua gawai jika ko.
1: Oh.
4: Kami lah banyak cun gawai tu.
0: Amat.
1: Udah nyawa 2 bulannya. Nyawa berkata. Nyoba kakano ne. Dua bulan ini mesti nadai.
4: Oh. Kalau mulai ke diri, mayo ke bala mulai ke diri, mayo agak gede.
1: Iya. Oh.
4: Ini sesuai nanti mulai gawai sesa deh.
1: Mulai ke meduai.
0: Mulai ke rumah.
1: Mulai ke rumah aja.
0: Tanya tanya gawai.
4: Sama gawai semua. Oke.
0: Selamat gawai ini Melvin.
4: Sama gawai. Terima kasih Amir Kuan Kak Rumah.
0: Oke, sama-sama. Ya orang nanya, boleh ke rumah aja?
1: Boleh ke rumah aja, ke pendaknya SMC.
0: Ke pendak nih.
1: Orang minta malam untuk SMC.
0: Ya, oke.
1: Ya, halo.
0: Halo, selamat gawai.
4: Ya, selamat gawai.
1: Siapa tuh gini?
0: Siapa tuh?
4: Itu Nona hari ini.
0: Nona, hari ini tadi Sriaman.
4: Kampung Kerangan,
0: Balerigi.
1: Oh, Kerangan Balerigi.
0: Dari Balerigi.
4: Tadi
1: dengar apa ya? Nerentu dengar.
4: Sama gawai yang kedua.
1: Sama.
0: Sama gawai. Maka, di ini rumah Panjai kita dia, rumah?
4: Nadai. Orang rumah Panjai bisi, Kerangan terusan kami. Dari rumah Panjai buat
0: pulang. Oh, aw, ne. Ya, cerita gawai gini.
1: Rami oh, kita gawai kemarin nanya siapa ini.
4: Nadai tentu benar Rami. Lepan pun gawai semua maya 15 bulan bisa buka peragawai angka dudanya lo bisa penusa kan ya di Bekarangan Tekalo.
0: Oh, bisa penusa.
4: Kena lakukan itu dan nyaw. Ada nyanyi lagi sudah gawai. Rumah kami putu gak nak jawar rumah kami itu.
0: Oh.
4: Udah nggak dia wajar.
0: Oh, kita minta waktu diri kenyamannya.
4: Satu bulan, madam dia nurut lain.
0: Oh.
4: Jadi kan kalau malam kita bersatu, dia bila wajar
0: lah. Oh, kira minta waktu diri, jangan ya?
4: Ya, satu bulannya. Semina kami bisa rame malam di malam 29. Anak ke rumah yang bisa kawin.
0: Oh, aw.
4: Kita dari itu, kami mbak.
0: Kurang Dian. Oh, Spia tanya ya. Spia mau tahu ya Dian.
4: Dia baru balar Rami, mayu enggak balar Rami ya. Walaupun hari jam, tapi mesti ya pengami benar balar Rami.
0: Oh ya meh, oh.
4: Yo, nama tu 1 bulan, madam dia itu 2 bulan kemarin. Baru aku tidak mencia benar kulu kiri kata ya.
0: Kemarau. Oh. Oh, ya meh laban.
4: Kami bisik kan umat bala pengampang balan. Bala diri sama balan itu lah.
1: Ya.
0: Aman.
4: Kedua bisik ngabang.
1: Kami dua itu bisik ngabang kemari. Ya, hari 1 bulan aja.
0: Oh.
1: Udahnya.
0: Ngabang yang sesemak itu aja meh.
1: Oh, nyo nanya meh perut. Same-nya tadi. Nyo.
4: Bukan kami itu emang. Kami itu ditu. Baru tadi, baru aku tuh bisik nyau. Lalu muji orang. Bisik ganti itu. Nama tu Rino, lepan kegawai boleh bela grup kami tu grup.
1: Pucuk-pucuknya sahnya nih.
4: Pucuk-pucuk nadai.
1: Kena speaker irit,
4: eh? Kang tadi benar petabuh.
0: Oh, petabuh nih.
4: Sampai petabuh dikitin mau kami. Rindu petabuh.
0: Munyo mana-mana petabuhnya ngajat munyo.
4: Kak pundak leban utai dah beri sembal pemi yang utai pantang pun yaudah aja.
0: Ya, ya, banyak au.
4: Kami ke balak bubur. Bekak menjadi kebenar menjadi pulai pukul 5 pulai.
0: Cepuh.
4: Aku mentah jari
1: dia. Bekak kamu SM. Au. Saya SM 1 bulan benar ya pucu-pucu orang.
0: Au.
4: Apa benar juga?
1: SM, SM. Au. Jadi L ya kak kipitanya apa sud?
0: Lisian lah.
1: Lisian lah. Lisian jadi L.
0: Hah? Au. Pergilah kamu doa kia.
1: Pergilah kamu doa kia. Au. Ya, kau ngenyong ada bujang. Oh, oke okay, Nona. Okay.
0: Pergilah kami
1: doa. Bisa pesan ya. Nona?
0: Pesan Nona.
4: Bisa.
1: Oke. Okay. Pesan Nona pesan.
4: Oke. Okay. Aku ke pesan uji selamat Jawa itu nggak kayak bala. Bala kapan-kapan aku sudah nggak aku mulai bak gereja sinteni bentulu. Maka bila sudah pun miri sudah sebeli ya. Nanti sudah pun punya nggak kayak bala kawan-kawan guna lu sebut nama.
0: Oke.
4: Okay. Sudah mami boy. Nggak kayak bila tidak Ketrian Arang, sejak tu, Pak, ini Boy, lalu ini Eric. Senang tak aku tu nyebut, bukan apa.
0: Apa, mana sih? Oh,
4: sudah itu, Pak, ini Eric, ini Unyang, ini Arang. Pak, Bedami Limbang, Kampung Pala, Satu Warah Pucudai, Gerai, lalu terima kasih ya semua, saya kita kirim, kita sudah datai.
1: Nama kirim, kata hai.
4: Bisa kita dikirim, lalu bisa pesan mega. Terima kasih banyak-banyak, saya harap kita lihat temu. Nggak pun sampai tahun dulu lah.
0: Nyawa,
4: nanti sudah bisa nurun ke kecil yang harap sudah ngiga aku.
0: Oke.
4: Tajak menua Jawa, lalu mengharap ke tujuh mengagai Puan Mary mega, Mbak Bentulu.
1: Tanya menua Jawa, tangan bati dampih aku deh. Tanya nak bah menua Jawa, tangan bati dampih.
0: Ya,
4: lepas kita mulai bah.
1: Amin.
4: Kayak ini boy, bah kampung palas, berdamit limbang, berharap ke. Sama belak geranya tu awak.
0: Ini boy.
4: Hanya ajak mereka sama gawai guys, gawai gak.
0: Oke.
4: Ayo nak ngapain kamu nutup gawai nak jauh sama kami.
1: Pergilah kamu doakin jangka aku.
0: Kayaknya jauh sampuan
4: itu. Mana kau pulang?
0: Enggak jembatan barunya kami doai.
1: Sembarang aja. Kerengan gitu jembatan barunya.
0: Melihat hari ini kan kenguji ya.
1: Oke Nona.
0: Oke Nona, selamat gawai.
4: Kami
0: masih
4: main lagu
0: Sepatu
4: yang Bunga
1: Jarau. Oke. Sepatu
0: yang Bunga Jarau.
1: Anu kami
0: doa itu. Ah,
1: oke, okay. Uli
0: ya.
1: Uli.
0: Kami doa info lagu lagi.
4: Oh. Oh tahu meh.
1: Oke. Okay. Sim tuh pernah itu lagu.
4: Mana ingat ana mah. Nah, okay. Ibu minta lagu Mayo, minta lagu Sepatu yang Bunga Jarau aja.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Bye-bye.
1: Oke, okay, bye-bye Nana. Selamat gawai.
0: Iya.
1: Nyen Sim, mendingan atas sekali guys, Sim. Okay. Kelak ya bisik.
0: Sambut aja nih.
1: Sambut ya.
0: Oke, okay. Halo.
1: Halo.
0: Selamat gawai.
5: Selamat gawai, gawai deh.
0: Siapa tuh? Muni nayan tuh. Nayan hari ini. Nama hari kawai nayan.
1: Kita din dah gerinti gerinti seratus pertuh ramai ini nayan.
0: Ramai tadi nayan?
5: Ramai diri ya.
1: Bisa main main sukan kita ada indoor game sukan nikah. Bisa.
5: Ada tapi kami tu maya 31 bulan pelama ramai yang lain. Kalau
0: main
5: bola
0: nabi
5: ya,
0: bola
5: ke
0: darah,
5: ke cuti.
0: Ah, bola pura.
1: Sukan, sukan.
5: Paniban tidak ya, sudah dari kelanjai kamu.
0: Apa?
1: Hah?
5: Sudah yang kena paniban. Rino main tidak tidak.
0: Rumah nama tadi Nayan, uliah nanya.
5: Nah, uliah kami tu, pak lubu lelayang rumah nandu kami.
0: Lubu lelayang nandu.
5: Panjian julau.
0: Oh, aw nih, panjai rumah kita.
5: Nak kami tanya tadi tadi tu.
1: Hari ini jalan kita masuk masuk hari jalan saya tu. Hari pekannya kah?
5: Hari hari julau.
0: Hari julau yang pula.
5: Hari julau
0: yang. Hari simpan julau. Tama
5: kian. Namanya tama nangalijannya kami. Isteri ke rumah ke situ pak nangadin.
1: Meruan jalan kian nih. Meruan jalan kian.
5: Nak perahu kami.
0: Oh, nak perahu lagi nak perahu nih.
5: Itu.
0: Oh.
5: Dia tu juga gagak orang jalai udah sampai kok gagak jalai.
0: Awa. Oh, aw.
5: kena perahu panjangnya kami.
1: Oh. Berapa jamnya? Hari pasal julaunya kah?
5: Nah, hari pasal julau kena kelita, datang ke Nanga dia. Tinggal kami dia berumah dia kelita. Tapi gitu, yang kena perahu panjang.
1: Berapa jamnya kena, kalau?
5: Dia nanti kena motor. Ia speednya jauh gitu, kena lah 2 jam. Nanti kena sintiangnya, nak lama aja.
0: Oh, awal.
1: Iya. Mm-hmm. Terang gak lain dia nih?
5: Terang.
1: Ngena es.
5: Kadang nadai ke, kadang isi.
1: Oh, ngena wifi kita ya?
5: Nah, ngena hari ni hari nanganya apa bisa tiang?
1: Mm-hmm. Oh. Deh. Betul. Dek ulas selalu betul pun.
5: Tahu.
1: Bayamnya.
0: Oke, Nayan. Au pesan gawai
1: pesan meh. Gawai, Nayan.
0: Au.
5: Au ka pesan gawai itu.
0: Oke.
5: Aku ka pesan ngare bala. Bala nek aku ke Padang nyen ku dah pulai kemari sida ya. Lam alu ngare bala nyadi ku ke sida ape. Bejayan nyen nek sebab julau din, nok dia ngau kan pulai. Nyadi ku jiga sana ya. Ba Aju laut dia kan tak pulai gitu kok. Kalau dia enggak ngah tu ngah aku aju tapi naik naik di ba pedang dia. Kalau dia enggak ngah tu ngah aku inai Brian. Kita seru ayam inai jenguk kita moyang si bu. Kalau dia enggak ngah mau bala aban sudah ngah aku pulai. Kali yang ba edisi cerita itu ko harap tidak. Gerai lu ingat ke, gue tu ingat ke aku. Lengau mai ke kita, sama lama nak bertemu. Lu biar enggak ngagai balik pal tu, WhatsApp dia tidak gerai. Kalau mereka selamat digawai, selamat digawai ngagai seruai dek ga.
0: Selamat digawai.
5: Tak boleh main pelagu lo dek.
0: Lagu nama Nayan?
5: Lagu agak lebat gawu ngau Jessica Timah tuai darah.
0: Oh, tuai darah.
5: Terima kasih
0: Nayan sama Rikawai ya.

0: klub aku, klub Ngepatna Sureman. Nggak ditinggal temegak ngegaya bala kami sebilih ya. Mainai aku, balan tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerainya mai. Lantas senang, wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

0: 11:17 minit malam.
1: Ya, tua lagi buku lain ngok kawan kita.
0: Ya, oh, nyata belakang terinen ada yang jauh.
1: Ada telepon baru.
0: Ya, terus telepon peningah randau gawai kita ke malam tu. Ya, bisa peningah atau tu rumah.
1: Ya, halo.
0: Halo. Selamat, selamat gawai. Selamat
2: dia
0: ya.
2: Ini
0: dia.
2: Selamat yang semua tu. Pan pantau ini banyu.
0: Selamat hari gawai ni cia.
2: Kembali gawai sesuai dek.
0: Oh, begini cerita gawai.
1: Hari ni hari ni tu ini cia.
0: Oh.
2: Ah, pan pantau ini banyu.
0: Ulu suang
2: dulu ge.
0: Ya, cerita gawai deh.
1: Ramai kita deh gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami punak ngau kuma penyai.
1: No.
2: Belak ni kuise tidak ya pulai kuma penyai. Temu saya kian dengan pang pasai kian. Kami tidak ya bisa main.
0: Aau ne.
2: Banyak bisa. Kepeki atau tidak ya.
0: Aau.
2: Punak ngau kue yang kita diumnak kau di sol. Tantang tantu di sol.
0: Aau ne.
2: Aau,
0: tetap jalan. Oh, okay. Ya, pesan gawai kita ini.
1: Untuk dia, pesan gawai jaga.
2: Selamat malam, sesuai. Terima kasih hari ini ke Puang.
0: Okay.
2: Aau, punya sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu Tanda Suara, lagu gawai ya.
1: Okay.
2: Aau. Tanto, pesan gawai itu ditunggu ke Puang, saya balasnya dekku. Tidak apa yang menghilih, apa kalian satu untuk kawai deh. Deh sekali deh, nangan sayang ini, kami nangan sayang deh. Pun minta ampun ke suai deh. Nah, uli aku kita gawai.
0: Oh.
2: Ampun ke suai ya.
1: Namanya Sina Uemunyi nyanyi aja.
2: Aku sampai nyamai, apa madu, aku ingat. Pulang satu saya ingat, udah tinggal kami.
1: Oh, iya.
0: Oh, bisa.
2: Ya, kita bisa ngau, ya.
0: Aman, kan ya?
1: Aman, kan ya? Oke.
2: Ya, aku dito. Tahu-tahu untuk menuju balam adik bukit bu. Ini saya beli yang sebeli, tidak payak sebeli, tidak amin. Tidak ingin alam sebeli, untuk sibuk lagi, yang itu. Itu kalau itu nyamai, tidak nak boleh kemah panjai, kan ini tidak nak.
0: Oh,
2: tak ya, punya bahu sama, boleh satu sampai lama.
0: Oh, baru amatnya.
2: Bahu, konsep kita sayangnya.
0: Okay.
2: Sama hai kawan yang tidak ya.
1: No.
2: Ngai no, ngai no ini silin, ngapai silin.
0: Oh.
2: Sama ngapai. Magawai ke tidak ya, aku tapi tidak minta ya, cik ni aku pesan ke kelam itu lah. Nak tinggal ke magaya ni, aku sabar hadir, ini ika, ngapai ika. Nak boleh gawai ke diko nya. Maka yang boleh gawai. Nak tinggal ke magaya. Bala aku di suang dia, tidak boleh, tidak dihum. Tidak, apa yang banyak, kenapa ya banyak, keningal kami. Tidak dihum, sesumuk, sesilih ya. Kawan kawannya tidak ya. Kalau nak tinggal aku enggak nge. Malah tak aku coba bak lebih dia din. Kalau ini sihang, ini langi, nainya. Malah waktu dia
0: itu.
2: Itu mah kawannya tidak ya. Kami itu empat lama. Masa kami itu semayang aja. Malah nek, bisa aja berlaku tidak ya. Kami ini aku nanggau kena nyamai. Kenyabak dia aja. Semua nanti ya jauh kita ya aku kita.
0: Aau
2: selalu aku punya mengambil WhatsApp ya. Tuh ini punya amat. Punya amat amat. Ya kok nak menyamai.
0: Amat.
2: Punya amat. Udah ya biar kami nyadai ya.
0: Aau.
2: Aau dituju waktu lagi. Malah ke tidak ada suang dia. Tidak ini tapeng. Tapeng. Tidak segini aja.
0: Aau.
2: Tidak apa yang apa ya liat sebeli, tidak berumah kami petawan sebeli. Tidak ingin niat sebeli, untuk bisa suung. Untuk gawai tidak ya. Bala aku tadi, tidak bala niat tengok pak yang ngebang lagi. Ipa aku ke malatin tidak ya, ini mabuk tidak ya.
0: Oh, aw.
2: Tidak benar, tidak. Aku tuh nak ngau yang mana main. Mari ini.
0: Aw.
2: Kemarin yang ada kami bukan semayang aja, kami kemarin.
0: Aw.
2: Nah,
1: ya, selamat malam
2: untuk
1: Ade. Okay. Terima kasih, Nia.
0: Selamat malam. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat gawai.
0: Ya, ini Cia ke malam tu ni.
1: Ya.
0: Ya, mayuh ke orang ke bisik penusah menyatakan ni. Tuan rumah. Okey, lagi bertelepon lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tu.
1: Minggu sitik lah baru kita nyambung ke program ngas-ngat ngai ke malam tu kak ngagak ni Sam.
0: Kak ngagak
1: ngai ke
0: bedau bisi mod tanya meh lagi mod begawai.
1: Mod begawai nyari ke mudoi mai ngelayan mod gawai ke?
0: Kita randau gawai ke nih?
1: Randau gawai ke?
0: Ya, okay, baru hari ketiga sehari itu.
1: Betul.
0: Okay, bedau bisik tetap rumah nak awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama bela berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: lagu ke besi dipilih peninggal kita yang malam tuan-tuan rumah.
1: Iya, tua pun besi peninggal ke telepon tua kap jaku cerita pasal gawai ni sem.
0: Gawai kita yang malam kita berkata okey, sama tuan rumah.
1: Halo. Ya, ya selamat, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam puan.
1: Ya, yes. Siapa kena itu puan?
2: Ini kahum tu dari Sungai Pitu kop ibu di Ruban.
1: Oh, ini tadi?
2: Mak Ruban.
1: Ruban.
2: Kop ibu Ruban.
0: Kop ibu Ruban. Rumah panjang kita lewai.
2: Oh, rumah panjai kami di tuan nak.
0: Oh, bakeni ke cerita gawai deh, tahun tau.
2: Au, aku dah ninga orang semua lemai itu dah. Nu rino ke kok nu soing diri empu.
1: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerindu ke
0: Ranau Gawai.
2: Jadi berketuk kuatur ni kami di tu anak lepas tu nak tiap tahun ni nak atur ke bangsa tu dah. Jadi malam malam 31 nya tadi kami di tu nya namanya makai bus makai sebelah ruai derimpu.
1: Oh, makai serumpu ba rumah panjai merti.
2: Au, mentang ngado ke bo ruai diri kita nya tadi ngabang-ngabang tengah diri. Tunggu kami di tu 7:30 dah start denya. Lepas kami makai kami lalu berandau baruai. Renya. Ya, balon bala orang ke datai, bala orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi dah suah kami duduk di atas, lalu dah suah kami musuh cerita dari empu nama pengalaman sedaya, nama utai ke dah sebut sedaya pemansang lebih lagi buat sekolah dah leban. Sudah tu mayuh man namanya bersekolah leban kami tu tadi pagi 1 ribu bulan. Pagi 1 ribu bulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang, ya, kami lalu beradu. Niki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh hari luar rumah, kami ke rumah panjai tadi. Niki ke orang ke lihat sekolah, jadi sidon tadi dah suruh kami nak ipan iban makan, nak tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban dah.
0: Aman-aman, au.
2: Au, jadi nya tadi rindu amat medok leban nyo munyi ke lusui itu orang sebelah tu nemu mah rumah kami 24 pintu hari 24 pintunya kemari kami ngitungnya daro bujangnya. Aku beli dah ingat surat tu tinggal ke aku. Ke daro ke benua sekolah ke benua kak madu ke diri sekolah aku dah bekerja. Aku dah hari pun satu ngegai ke daro amanya. Nah, lebih 70 ikut.
1: Ngapu?
0: Mayuh nama ya, kata dia ne.
2: Mayuh, tuan mayuh. Jadi, kurang kenang aku diri, pulang ke rumah panjai kami gitu, 195 ikut, orang kena enam bisi dalam, namanya, buat dindiang kami dia deh. Jadi, orang ke tetap laki bini gitu. Namanya, tetap kuai ke kami, kami lu nambah kenyo ada orang ke ban ngeri, ya ke belenak ban ngeri tadi, ya tetap boleh kita pindah, lu tulis kami dia lebannya, ya segi atur riri subok dan nak.
1: Ya ke, ya ke Indo, ajaknya 70 lebih kau.
0: Laki Indo punya.
2: Bujang udara.
1: Oh, bujang udara.
0: Enggak
1: ke daraja mah.
2: Okay, aman. Aman rindu, bedok sidok berjalan, kunuan lebat kami ke rumah pajak, niki ke sidok ke. Keluar negeri dia nak datur ke Luteng lho. Jadi subok mesti atur kami ke dulu subok orang ke berbini belaki ke kami kita muai kami kita dah titik ke kami. Tahun siti dobah kami orang ke muai ke kami kita belaki bini kita mikik ke kami kenang dia ditu ga ulah kami ditu
0: balas uti
1: balas uti menyerti
2: mesti uti baru ga adanya orang induk ni kik kurang lelaki gak macam
1: bakal kesidak ke ba anu tadi nemu tadi sam ya kada cerita siapa tadi ni nak tinggal ke
2: jadi nya mana jadi melimpah ke tai ke sebut aku tu jadi 2 tahun tu ku dah kami tu semino berundia ni kik kurang ke gawok perintah orang ke bekali orang ke dari luar negeri kami ba rumah panjai tu tadi jadi jadi kami tu tadi 2 bulan ni tadi. Nya berkerami tu tu. Ngabang ngga sikuk, ngga sikuk, ngga sikuk. Rindu man ke kenyak pada aku. Lepas aku tu ngga cedah ya. Kita bergawai tu. Mabuk nak tahu tak tang kita. Anang nak berpasal ke gawai kita. Tapi lagi malam 31 bulan. Kau aku ngga cedah. Bapak nak ada mabuk sedap lepas aku nak sikit. Udah bergerak. Aku dah bersedap bisi. WhatsApp group rumah panjai. Bala meniak deh.
1: Kira dek JKK di rumah dia arti ya? Ataupun JKK dia dah?
2: Ya, bala JKK. Jadi dia tu aku tu nak aku tu pula keseruai. Tahun tu banyak. Lepas kita sudah nikik dan nak. Saya lagi gayon tadi. Saya lagi gabungai beri berang. Jadi anak-anak utai kuliah dia tadi kemari. Aku mendak ya. Dah 300 lebih ya. Nyoknya. Nyo ngagak tiket bertuah murang. Nyo macam tu ngagak nyo nyara orang nyai murang kenuan. 5,926 ringgit.
3: Nyampaunya deh.
2: Nyampau. Jadi leban tahun tu aku dah nyo tuai ku aku nak udah megai duit gawai kita lagi. Narik subuh-subuh lah kami senang bisi fun gawai deh. Dia keluar ke kami. Dia kata di kami berundian kau keluar ke nyo. You know, awam kami tadi. Dia nyok duitnya. Dia nyadi duit rumah panjai kami. Untuk mencuai tu. Nyo lebih ke diri mu nyo di dengar peringat mayu.
1: Ngambil ke orang ke bedau ngagaknya tau ngagak berkenyak dah.
2: Ya, jadi ku tadi lepas kami tu ke anak, lepas kami tu orang besi mulai ke Tanjung, besi mulai ke Kucing, kemudian lagi orang yang tadi ngai lawan pulai nyalai kami 3 bulan nung yang bidai kami. Yang bidai lah kami tadi anak.
3: Tumuh
2: lepas sidok ngai ndok.
3: Ngai nak
2: Mesti ngerup eh penyayu nak ada tau nak. Kukuh berjatuh tiap-tiap pintu nak tau nak. Nak tau nak bala tuai-tuai biliak ke. Dan nyok sedak ke biliak ke. Lanyak sedak ke biliak ke sekolah dengan aku. Lanyak sedak. Nama tu sebut tidak ya nak. Lain mansang sepelajar. Kita kena dah bisik pelajar.
3: Aman.
2: Pengarap lu pelajar tersebut sedak.
3: Mana-mana.
2: Jadi sedok-sedok tadi nyebut kindu pama diri ke sedok kindu. Dah tahu orang ke main asal. Nyalai. Dudi tu ilok nanti tiket bertuah tu nyadi aku madang ke sedok ya. Paduklah kita guna ke hempa-hempa. Leban kita berguna ke baju burung ke nipan-nipan ke. Ayo mana lagi aku ni sedok kindu tu orang. Leban yang mesti target tahun baru ilok lah. Tanya aku tadi ke sedot. Ketika saya pun baru lah. Uliah nak kita target kita lebih hari tu. Uliah target sedot 6,000 tahun baru. Ya, elok aku cerita baru. Damat nak ceritanya. Mencampur dia bila peningan bayi wah.
1: Nak tengok. Saya
2: kau nak nyebut utai tu amat kan lah.
3: Ya, mana katur.
1: Mana-mana atur. Ngambil ke.
2: Tanya orang buat aku kok mati aku. Kita bergawai ku aku anak tak miro mabuk. Gawai orang kepulai bergawai kok medok program ini sok jaga kita program ini ku aku
3: Man
2: anak amar rindu ke medok.
1: Ya nanti nanti leban kita ke bergawai tu. Mak kita nak mabuk nak rami ke kita ganya ke play.
3: Semina anak ninggal ke main asal aja nah.
2: Kan mesti bisik jam ku aku bisik main jam ke bersemian.
1: Betul.
2: Jam ngirup eh penyayu.
1: Betul.
2: Malam 31 Pertun 3 itu. Jadi aku tu anaknya yang madah keseduai. Siku orang ke balak rindu ke program genggam semingan.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih ya nih.
2: Minggu suah baloku nusui program genggam semingan.
1: Minggu sitik ni lah.
2: Aku bisik dan nyanyi. Tan orang tak ngai kok nuan.
3: Ila nuan po ke ila au. Kau bisa cerita.
2: Nak bisik tak kemudian. Langsung nombor nusui ke aku. Jadi aku amat. Nanti malam bertiga. Nah, dai ko kalau tumbuh tindu dulu, duga aku mendiang ke cita, tapi aku kalau so balon suwe. Lah kurang malu macam tu. Nanti kita malu orang rindu lar minggu aku kuingan nu tidak. Nyalai aku meri saya terima kasih yang seduai dan yang buat telefon aku. Alu meri selamat gawai yang seduai. Aku tu si kurang gak kami serumah tu. Nang balat mah, dok muda di ngopir dia kami itu.
3: Aku ningar hari hari ni.
2: Ningar hari ni aku tu nangan tanah ke. Baik, Siti ke di rumah, Siti ke kadang telepon ke kena aku lebur tai.
3: Banyak
2: mah. Orang ke, tapi nak madang di seruai. Orang ke amat-amat nyukung program, nganggap semuanya nyukung program bagi ban. Ya, Pak Jona.
1: Terima kasih,
3: terima kasih. Terima kasih,
2: Bu. Ketik tadi, anak.
3: Terima kasih, Mayu-Mayu, aku.
2: Halo, mulai di kami. Kalau orang madang ke. Kunciel, dinganan kunciel baru ban suap madah, kau yang nak kau, kita menerima orang RTM, kau yang nak kau. Nampak buat gaisan, utai ke bukain nak, aku nangi aku menui yo. Tapi utai ke lagi, aku nama tertinggal buat menui kami tu, kebijai kurang kau, kebijai keperintah kau. Nama saya tinggal buat kami semua seduai.
3: Nama ni.
2: Ai kami nadai, begini kan terima orang yo.
1: Oh, kini rumah kita tu.
2: Amo atami tu tinuan datai re srikai ngin datai na babuket kiu malam iske muduang kurang do jalai kami nya.
3: Oh. Bedau besi ai ne.
2: Bedau besi ai lamo jalai mana ngai kau bulok sudah api lamo dah besi.
3: Ai
2: besi tu kami
1: berayang
2: kami ke berayang kian ke kita medok ke si jalai buat berayang menuju kita menua berayang
1: simpang muduangnya kena kita ke simpang muduangnya kena kita ke
2: au jalai muduang muai ke kami anak
3: ya
1: apa
2: balat balok ni kami kurek dua lo aku tu kira telepon ke tawa ke dia aku lain tumu gai ke sida lagi lu telepon ke aku nan kita rajin dar ko ngono ke ni aku kau tumu ke si anak
3: oke sama re guys lagi
2: aku tu lain nama dah si seduai apa rindu ke program namanya nganggap semangat.
3: Terima kasih Mayu-Mayu. Itu minggu baru bisik programnya dikeluar.
2: Iya, minggu tu dua minggu tu nadai kita ikut sudah minggu. Kan minggu belum mau
3: kutinggal. Oke, oke.
2: Bye-bye.
3: Oke, bye-bye. Selamat malam.
1: Ya, sudah ya hari mudung.
3: Hari ya ke nang rindu ke program kita ini.
1: Ya, ya, ya.
3: Nang ningah program kita tiap hari ini tiang hari. Terima kasih meh ke pengerindu bala peninggal kita. Nak ngira dini nor meh nah itu rumah.
1: Ya, ngarap ke kita panjai mulai meh.
3: Ramah. Oke. Tau ka? Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
3: Ya, halo, selamat malam. Okey. Jawat kangau stito ka? Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Okey.
1: Yang kasih titik crossing stick aja.
3: Okey, halo.
1: Halo.
3: Ya, selamat malam.
1: Ya, nyeramanya, nyau padam.
3: Okey. Lebannya berbak dua
1: tadi. Berbak dua, nyau nya dira. Dangkat ne sem.
3: Ya. Okey, bisik peninggal.
1: Bisik ni.
3: Tahu, kita ke dekat telefon.
1: Harap ke, ya, kena banyak ya, Sam. Orang sama hanya tadi.
3: Okey, halo, ya, selamat halo. Malam.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Siapa, Tuan?
4: Alex, Pak.
3: Hari ini, Lex.
1: Di Sibu. Di sini, Lex. Sip, pulai rumah penjai.
4: Tu dia
1: rumah banyak. Nya, adik nyebut Sibu. Sibu temu ko pasarnya. Jadi okey lah.
3: Rumah panjai.
4: Hari ni pasal Sibu.
3: Sama gawai Lex.
4: Ba menua penato, penato ikan.
3: Penato. Ya.
4: Ile awak program.
1: Rami kita dia sebab Lex.
4: Oh, mbak ya agak
1: jaga tak ini lagi nih.
4: malam 31 nya kita program kami baru ke balai je ke pertandingan nama tu di anak muat ne anak muat bang bang apa ne keliang
3: pekit keliang anak muat
4: sudah nak ada di laki do sedap mengal nanti ke pukul 12
3: Man.
4: Sudah pukul 12 nya kami bisa nama tu babiau
1: lagi babiau kita di mana lagi
4: sudah temu babiau kami bisa makai deruai lah semua orang apa nya makai deruai aja bergelumuk dia bisa pak bala kambang bisa datang dia baik makai lah sudah sudah temu makai bisa program nama tu malinya ada banyak lagu nama lah sudah kandemia
3: macam lagu main orang
4: main orang sudah satu hari bulannya pukul 2 tengah hari satu hari bulan kami bisa berdara dalam Miriam Miriam sekai rumahnya dan pas Miriamnya kami bisa atau program makai gak kumaya ya pengalami tahun tu mana pada aku
3: mayuah katur ne
1: Laban orang ke dia tu nyau pandai ngatur program dah nelek
4: isi pertandingan Eropa itu boleh sedap ni ya kami kumah minai orang kumaya macam program
1: ngertuang pikir ngertuang besi lek
4: kau ladai tahun tau ladai tahun dulu semua besi kami aduh kenya main bekai lah anak main mereka pulang lagi bulan
3: Abang nak ya.
4: Kami sedang nemu ada pasal tukai lah. Tukai ni lenyau bukan jaja lah. Sedang nak nemu
3: betul.
4: Laban sedang nak ayah hari ni tu lah kita nggak tahu kesalahan. Kami sedang nak nemu kini cara dari bank.
3: Betul.
4: Kerang percaya ni bala.
1: Tang beka cedak laki draw nyapa semua gege main-main ke bukanya kadang-kadang ni utai ke baru magangnya ngambil ke tara mengerti.
4: Kena namanya kena nyelit ke
3: ya.
4: Jadi utai ke makan lah pergi adat kita
3: betapa wah ngajat.
4: Ngajat bisi. Sama tu macam lah macam program malam lah nanti ke pukul 12 program baru terima kasih yang kedua
1: nanti pesan ni
3: pesan gawai
1: pesan gawai kak
3: bisi
4: pesan gawai
1: tujuh aja
4: oke terima kasih lah pesan gawai kutu menuju balan tua aku depan airin
1: pemain lagi tentu ada yang sebut
4: tawa ke rumah
1: kaya ngenang ke aku sebut dulu dulu tua sebut lo sama STD lagi tuh oke, lagi terus ke lagi.
4: Sebagai balai palaku, terus mengalami ke tidak ya. Kayu guru geranya mai telat linap mohon menua. Aku ya. Terima kasih yang kedua ya.
3: Oke, lagi. Sama regawai nih. Sama regawai.
4: Program namanya lengan sembarangan. Nada kalau tinggalan
1: kotor. Terima kasih.
3: Terima kasih. Minggu baru, bisa ya lagi.
4: Tahun kau dah lepas
3: bisa ikut
4: aku ngau,
3: bisa
4: 2-3 kali
3: ikut
4: aku
3: ngau. Dah ngau, wow. Minggu baru lah, bisa ikut kita lah.
4: Tahun baru tu, menang aku.
3: Aman.
1: Lelek.
3: Okey, Lek.
4: Lelek lah,
3: bisa. Okey. Ya, terima kasih, Lek. Selamat hari gawai.
1: Okey. Okey, jam tu sini ke sinok ke?
3: Okeylah. Okey. Deh, nadai ke nyage.
1: Nadai ke?
3: Okey. Okey, jadi
1: hanya ya, Asef, hanya sama nombor tadi. Sinok ke.
3: Okey. Halo.
1: Halo. Halo. Halo.
3: Halo. Ada ini nih.
1: Ada ini.
3: Okey, jadi kira nakanya meh nih, terima meh tua oleh Brandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya laban Brandau gawai kita
1: terima
3: kemala.
1: Terima kasih Maya.
3: Ya.
1: Okay, terima kasih Maya.
3: kau Brandau gawai kita yeah, malam tu.
1: Ya. Tidak pernah.
3: Ya cukup maneh gatur bala ba menua meh ke tawan tau kena kita ngerecah ke gawai
1: ya
3: amat bunyi ke bala sekedar antadai tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita ndak ditinggal ke ya
1: bunyi ku jaku urang ne sem di keluar di kelala bangsa ari jaku
3: ya
1: di kelala buah ari langgo nya mopo dulu tu
3: Sam. Minggu baru kita bisa program genggam semangat ya. Okey, bye bye peninga. Selamat hari gawai semua.

0: lain sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: tu pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher ni. Ya yang dah basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
1: Aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyawa hotel ke jelur dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit mai pengawal tu tadi nak ya
0: aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Betul. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalan.

Selamat pagi, Arab kita dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sidak nitiah kejakut tangka nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak O Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengeriang gawak ke nuan. O Petara, anak nejuk sidak ke diri, tang iriang singkang sidak ngenak nampak penemu nuan. Lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, engau Tuhan sidak. Bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817. Lalu nakak uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat, serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu, yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal petara, tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah dikuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat hancur habis. Entik nadai kuasa sama rata, perkara tu endak uliah nyadi. Laban semua bida engau ti endak sebakanya kondusif ngagai penyarut engau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta petara, nyiring kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan, kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. O Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, O Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak kebebuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku, awak kaku tau rindu ke nuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu, oh nembiak. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat mengasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ke orang bukai berdaup untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau. Kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-lebuan ngemuan penemutil lurus. Bisi orang tidak dekat ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utai badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nyikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Tertinya utai timit kerja kita kesari tu, uleh mai pangkok ke orang ke diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat ke kita

Pagi ni ke YFM kalai segmen pengarah pagi segmen kena mongkal kita ke Sarito ianya Sarito hari 4 hari bulan 6 2026 hari keempat kita bergawai lebih aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi lagi mengkang pemisi buat rumah panjang kanya pergi lah kini mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja selama pemisi mai kita ke lagi pemisi kawai pan udah diintu kita hari keempat tu nyukuran kurang meh program pelabaku minat ke program ya ke bisi ini tadi program ya ke min maka ngindori pengada gawain tu pelabaku dan lebus meh engka bisi diatur engkanya pergilah kini tau ke lusak pengerami gawain tu serta mega pengerami meleh pinang engka pengerami kebukai. Okey, kita ke pulai seredo selama pulai ke menua bagi kita ke benar riba pulai ke pulai ke menua pulai ngagendor kita ke kerjanya tadi pulai ke sarang bunyi korang selamat mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja barunya tadi segi pedis ya bahkan Indian lama udah nak start udahnya start baru Indian pedis ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawal kita yang bau pis atau ke bak dini-dini kita ke gawak. Ok, terus mengelengkau kami bak YFM kita ke besi pesan berat kena tak ke pesan berat kita bak email bakal selama yfm@gmail.com tau khabar WhatsApp konti YFM di tu ianya 013-862-8422.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okay, lagu hari Isali, lagu ke Madu Baru hari Isali, penanyi patron kita. Okay, kau dengan orang ke Lenyau serinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke bersenyadi di Bak Sungai Banting Lingga, nyadi ia ke Lemas tu tadi, ke berumur 42 tahun seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensiamayu kira pukul 4:10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB sudah ke 2 pengawal di ngiga ngau nyelamat di Perjalai ke. Bomba madah ke mansanya tadi siko hari 9 iko orang ke depan perahunya tadi, kala perahunya dipadah ke enjin yang rusak sebedau ke melintang bak tiang tinggal ujung ke perahunya tadi tungkup. Tinggu ujung ke megah orang ke depan perahunya tadi lebuh ke sungai. Jadi operasi SAR hari kedua bisi 7 ikut bomba hari bomba Sri Aman dibantu polis, APM, unit K9 yang mega mensemayuh ke semak kandang dornya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ya ke Lemas tu tadi ianya kira 5 km radius arindur penusahnya ke nyadi. Akhirnya berkawan ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau ari gawai tu tadi. Okey. Jadi kita ke sekali tu terus berperindang dengar ke lagu Ari Melissa Francis Aib Mata Ba Ari Gawai.

0: Tua baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu dari Jeffrey Molin, Tepeng Gerindo dah berserangan lagi ni ke kami YFM. Okey, tu bekal kaminya round 95, round 97, habis Nurun. Ungkup 4 bulan, nyentuk dengan guys 10, hari bulan 6, 2026. Jadi perkara tu dipadah ke Opis Perkara Wang Malaysia, ke Lai, raga round 97 hanya tarik. Mayuh nurun tu, nurun 30 sen, ianya nurun ngagai RM4.65 seliter. Hari RM4.65 seliter, ngagai RM4.35 seliter. Lalu nurun 965, ia ke nadai subsidi, ianya RM3.92, ngagai RM3.72 seliter. Ia ke nadai subsidinya, ia ke bisik subsidi lagi bekas lama, ia ke bodi 95 lagi bekas lama, ianya RM1.99 seliter. Okey, naik rati lagi bisi subsidi bodi 95 lagi lagi diperjalai ke di Malaysia itu. Lalu harga diesel yang tarik megapan kelebih lagi di Sarawak itu nadai bida bakal ke ngelama itu. Okey, berkawan dengan berita bukan mega, berita antarabangsa itu, berita dunia di Jepun. Hari 3 tu tadi, bisinya di Biau Balai, di ujung ke Megak Penusan Pobah, ngau Megak Tanah Tusur. Jadi berpuluh ikut orang bakal naban Penusan Bah ngau Megak Tanah Tusurnya, kalai jadi 4.30 dini hari. Hari 3 tadi, tunggak ke Wakayama, tunggak ke barat Jepun. Serta Megak bisi agi dekatnya di pelabak ke opis penguata gaya hari di Jepun, melabak ke agi dekat bisi nyadi perkara ke sama ianya penusah ampuk bah Megak dekat di pelabak ke dekatnya di ngam Megak penusah bukai kerbagi tanah tusuk di pelabak ke dekatnya di tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi biar balai ia kenuntung menua Jepun. Okey, ni perkara ke bisi nyadi di Jepun. Terus bergelanggar kami bawa FM sekali lagi. Kita ke dekat kenatai ke pesan berat oleh kenatai ke pesan kita. Email ngagai kami yfmiban@gmail.com, tau ke WhatsApp terus 01386284222.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perempu mana perjalanan kita, pilih tau.

Bersampikah semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Tua baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ke si di Kenate ke bawah YFM, jadi pesan ke skeletor Ari Dom Silang anak Patrick Angkasan atau ke di Kangal Apai Igan. Jadi pesan mada ke apa ya Patrick Angkasan anak Entabar atau ke Digat atau ke megak di Kangal Apai Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026, ini hari 5. Lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ya ke kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Kerian, Batang Sebelak, semua kawan belayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan belayan Tinglala, Niam Patrick Angkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yampu, kalau Niam dekat di Senggai baru rumah Yampu. Ianya rumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Nado isi berita pesan madah ke Patrick Angkasan anak Entabar tau ke apa Dom udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu ianya barumah nombor 454, lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Nanga Sebiru Baliah, Nanga Tawau Baliah, Nanga Gad, Sungai Sud, Pasar Kapir, Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya Sateng anak labang, Sateng anak labang, tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai baru meh nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai 4 ngau 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di kubur ke kena hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Robert Louis, ianya bak nombor telefon 019-82-75-302. Lalu isi berita pesan madah ke Sateng anak labang, Sateng anak labang, tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu, ianya rumah nombor 1234, Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu pesan kertas sulit, pesan Ari Tilma Anatra anak Ngadan. Jadi pesan madah ke kertas sulit Nia Ngadan anak Unya atau ke laki Rebecca, laki Rebecca Jonathan Langi atau ke megak di Kangau Apai Tracy. Jadi pengawal kertas sulit ianya kena 6 hari bulan 6 2026, 7.5 lemai, bak nombor rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan belayan ke Ngelala dipinta ngau data yang ngetas ulit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Telma Anatra, ianya 013-2498-544. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan dari Tangguh anak Ikung tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan barumah Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, rumah Flora Nangga Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kawan belayan di Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu, kapal melayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kapal melayan Tinglala Sylvester Ikung anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke Sylvester Ikung anak Jawa, Tak ke di Kangau Mega Ucuk Tangguk dan adai kena 3/6/2026 ba Hospital Serikai. Jadi ni yang dekat di Senggai Berumah Langan Monggo Tapang Ulu Sebatan Seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat di kubur ke kena 6/6/2026. Dan tu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikuang Anak Jawa. Sylvester Ikuang Anak Jawa tau ke Ucuk Tangguk udah nadai kena hari 3/6/2026 ba Hospital Serikai. Ni yang dekat di Senggai kena 5/6/2026 ba Rumah Langan Monggo Tapang Ulu Sebatan Seratua. Okey, ni pesan pemati. Lalu dah terlagi dekat Nampung Baru macam pesan kita ke bukai tinggi bisik pesan dekat natai, di kenatai ke kita ba YFM di tu mari peluang lagi kita nyentuh lagi 7:30 pagi itu lagi kita boleh kenatai ke pesan ba email yfmiban@gmail.com serta mengat WhatsApp 0 1 3 862 8422.

0: Pakai tinyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Segulai, sejalai.
5: Why FM?

Lagi yang lagu hari Madeline Minggu rancak bagulai gawai. Okey, nampung baru macam pesan ke sekalitu hari Regina anak rantai atau ke Indah Pian. Jadi pesan mada ke Indaya, ianya Agnes Jenai anak Ngali. Agnes Jenai anak Ngali atau ke Indai Jerin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Singgai baru meh malam nanga tada kenawin. Jadi main ngubur bedau di padah ke tak ke bedau di tetap ke kita ke dekat nombor penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina yang 013-928-7217 maya nyenggai pan bedau di padah ke dito semina dekat di Singgai baru meh malam nangga tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngegai kawan belayan di Kenawin, Kapit, Sung, Jagau, Skuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau kawan belayan kebukai. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati Ariwong anak Radin. Jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke Engkuang anak Edmund Minin. Udah nadai kena 3/6/2026 yang dipesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, kepembelayan di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau kepembelayan kebukai Tinglala, ni yang tuai rumah Faizal atau ke Engkuang anak Edmund Minin. Jadi ni yang dekat di Singgai berumah Faizal, Keramut Sri Aman, kena 4/6. Ni yang dekat di Singgai kena 4/6/2026, lalu dekat di Anjung Pegila 5/6/2026. Nando isi pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke Engkuang anak Edmund Minit udah nadai. Lalu dekat di Singgai berumah Faizal, Keramut Sri Aman kena 4/6/2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 5/6/2026. Ianya hari 5. Ni pesan pemati ke diterima kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan hari Nayan anak Cunggan. Kali pesan madah ke apa ya Cunggan anak Culo. Cunggan anak Culo tau ke ekstor rumah Cunggan anak Culo udah nadai kena 3/6/2026. Lalu ni yang dekat di Singgai baru meh manai Pulau Ulu Tebat Sekerang kena 5/6. Lalu dekat di Kubur pagi hari 6/6/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sekerang padi ngau semua kawan belayan buka iti ngelala ni yang ekstor rumah Cunggan anak Culo tu. Nando isi berita pesan madah ke ekstor rumah Cunggan anak Culo udah nadai. Lalu dekat di Singgai ba rumah manai Pulau Ulu Tebat Sekerang kena 5/6/2026. Lalu dekat di Kubur kena 6/6/2026. Okey, ni pesan pemati di sini kena tai ke ngagai kami bawa YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi miri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju ngau institution wang berguna dalam muka peluang baru serta menyampat ke transition kuasa skala besar. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke caratu gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang benua. Ia muji pengawak tik ngatur edition kedua Awam Ubah Tenaga 2026. ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB ia kena dipelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang innovation dalam sektornya. Koya tiap-tiap renggat pemansang menua kemujur di pejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur aja, tak megak ngemerat ke pemansang bensia institution kau tujuh juluk kesama. Atur ke sebaka mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Nyalai ungkup Malaysia ngau ASEAN, transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua aja, tak begaknya di pemerat ekonomi ngau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan nambah di Asia Tenggara, disadangnya di pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam timpuh sedekat tidak datai. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di pilihan menua tu di pelabak kedekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data pemintar tiru AI kejampat genap perengkah pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak undah beri pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaunya, inisiatif Berit Tenaga ASEAN mandang ke komitmen menua Kaban ASEAN dalam mengenegap ke dagang kuasa karan garis sentara benua mengangkat ke pemilikan kuasa serantau ngau-ngagat sistem kuasa tik merua nagi. Berbak ngaunya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengah langgur kuian tujuh Transition Tenaga Nasional NETR kena nyukung agenda Transition Tenaga Benua. Sarawak terus ngedegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi memansang bakat ngau perkara pengerai. Tu dikena nangkup guna pemansang bengeri jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke kerjasama mantut Sarawak ngemujur ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubahari benua luar ditumbuh ke ditu. Ya madah ke perambunya udah nerima pemenar hari perintah Sarawak, perintah Malaysia ngau perintah Shanghai tang lagi berguna ke pemenar ke penudi hari perintah China. Koya inisiatifnya berguna kena bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2000 ikulutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai bengeri Jemahila. Sarawak menggabungkan peluang ngagai nembiak hari bengeri itu nampung pelajar barungan master ngau Dr. Falsafah buat Universiti Terbilang China bakal Universiti Tsinghua ngau Universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat megah dikemerat ke perintah Sarawak tu dikena nangkup guna pekerja pengawak pengerai Jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada keatur tik cakah benung dikemujur ke diatu kena matak mayuhagi institution perubat hari benua luar sama mantuk dalam ngeregap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Ko Ian nerang kapasiti pemansut graduate perubat ke diatu agi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai tik majan nambah di Sarawak. Ia percaya katur ngenegap ke sektor pelajar, memansang bakat ngau pengerai dekat terus nyadi pengerandang ngagai pemansang Sarawak gau pengelantang rakyat dalam timpuh panjai. Ia mansut kejakunya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing, di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Bandar Raya Miri disadang rekod penumbuh ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalai ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam timpuh 5 tahun ke dekat datai. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke projek ti dikemenar ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besar dikarap oleh nyungka ekonomi muka peluang kerja serta ngenegap ke sektor dagang temuai di Miri. Antara batang projek ianya pengawak ngeruang muara

Sungai Bram di Delta Kuala Bram. Tidak akan benar ke kapal tinggemuan pemerat nyentuk 5,000 tan sangkai. Lebuh renggat ke terubahnya tembuk ila. Koya projeknya dekat ngangkat ke penyikar atur logistik serta ngurang ke ungkus perengkap pengangkut dengan tasiak kemiri. Kelimpah harinya projek Jalan Miri Merudik Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL menggadi karab kemudian jadi pengerandang ngagai pemansang kanang menua pesisir di Miri. Yang maksud kejakunya lebuh di kerandau Raban Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri kebungkus RM445 juta ringgit. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besar dipelabak ketika ditender dalam tempoh kesebab tu. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke projeknya berguna kena nyukung penubuh sektor dagang temuai mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi negeri tu. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau quarantine CIQ Sungai Tujuh tidi pelanja perintah negeri megah. Mengayan keempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara menua Malaysia Brunei. Projek ke bungkus 4 juta ringgitnya mungkur pengawak ngagak 4 lorong tambah khas ungkur perengkap pengangkut Malaysia kena ngenyampat ke pejalai pengguna. Projek ngagak jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya ke Miri dekat terus mansang jadi hub besai ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak. Pengawak berjalai ke subsidi tambang Bilun Air Borneo Maya Musin Pengerami. Benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Langit Ngau Jalan Alun Sarawak Datuk Dr. Drip Susil madah ke Mayu Bengkah Perkara menung diperundiang ke Nyung Kaum Operation Penerbai Bilun meminta penumpang pengawak membeli ke tiket serta megah kapasiti ngau jadual penerbai Bilun. Aturnya megak nyerangkum raban berkuasa bukai kenyang kaum operator penerbai Bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputus ke. Ia maksud kejakunya lebih di kerandau raban media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mana ke mekanisme subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu belum diperambu perintah negeri. Mesir Mayuh tiba kena ke Jematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaga pembersih kanang duarnya ngambil nak berbuai ke uras bak sebarang duar. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngau mana. Ditiah ke infografik Upis Kerja Raya JKR Sarawak, jaku tangkannya digagak berindik hari penambah penyampau pengguna ke dengah jematannya nintiang hari yang kaum peranak menua ditumpu. Raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bansia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan tiudah disedia ke serta ngemaran ke ulah tinggembuan tanggungjawab dalam jaga pembersih perengkah guna Bansia Mayuh tiudah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban berguna amat kena nentu ke jematan Batang Lupar 1 terus bersih manah serta likun ungkup Bansia Mayuh. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Kerjasama strategik ngenyampat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi Miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukais minat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temuai ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua yang ketepikai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ingat tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Padau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubak ke disebut lubak tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubak tu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu. Rarat ngagai siti lubuah bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuahnya lalu ngujung ke lubuahnya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuah itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu telempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seluai masa lubuah ke disebut lubuah antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuahnya lalu ngujung ke batunya tadi sebelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuah antu nak jauh ari klinik desa lubuah antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menya beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ya ke dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuah ke disebut lubuah antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu tenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Negeri kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngege buang merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngege sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Dari itu, Nuar ia ke mana ngagai sida ia ke rindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sida ia ke rindu jaga trekking. Wong mirah lubantu tu bisi 12 ringkat peninggi ia. Ngau ai ia ke ciru serta celap mana luar mandi ngelentang ke ati. Kenuk ke sida kengguan menua tau ai wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai tidak yang akan rindu ngagai pengawal main extreme rock climbing. Batiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai dari benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
6: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubu Antu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
7: Aku Kampi anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngagai ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tahu gawai daya tahun itu.
8: Aku konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majelis Daerah Lubuantu, dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya, ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
9: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke puasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anang ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.